0: Langkawi Sana Sini.
1: Langkawi Sana Sini, pagi ni kita nak kongsikan tentang Langkawi Cup 1993. Selepas lebih 3 dekad, 3 bekas pemain legenda Kedah FA kembali bersatu bagi mengimbau nostalgia serta menghidupkan semula pertemuan bersejarah menentang Singapura pada perlawanan akhir Piala Malaysia 1993. Bagi Taibo Zaman, pertemuan semula itu cukup bermakna kerana dapat kembali ke Malaysia, bertemu rakan-rakan lama dan sekali lagi beraksi menentang Singapura. Sementara itu, Peter Nikitin menyifatkan penganjuran perlawanan ini sebagai satu penghormatan besar, malah menganggapnya sebagai pertemuan semula pemain yang pernah mencipta sejarah bersama pasukan itu sebagai detik paling bermakna dalam kerjaya bola sepaknya. Legenda berkenaan mengakui aksi kali ini tidak mungkin menyamai intensiti perlawanan pada 1993 atas faktor usia. Pertemuan penuh nostalgia sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026 itu bakal mengimbau kembali detik epik pertembungan pada perlawanan akhir Piala Malaysia 1993 yang menyaksikan skuad Jelapang Padi muncul juara selepas menewaskan skuad Singapura 2-0. Langkawi Merdeka Cup Nostalgia 1993 dijadualkan berlangsung di Stadium Lada Langkawi pada 29 Ogos.
0: Langkawi Sana Sini.

0: tanggal 31 Ogos 1957 jam 12.30 malam di Stadium Merdeka Kuala Lumpur, lebih 20,000 rakyat Malaysia berhimpun dalam suasana penuh harapan. Bendera Union Jack diturunkan dan bendera Persekutuan Tanah Melayu dikibarkan buat kali pertama. Laungan Merdeka dilaungkan sebanyak 7 kali oleh Perdana Menteri pertama kita, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, menandakan lahirnya sebuah negara merdeka yang berdaulat. Detik ini bukan sekadar satu peristiwa, ia adalah simbol perjuangan semangat rakyat dari pelbagai kaum yang bersatu untuk membebaskan negara daripada penjajahan British. Kini kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dipertahankan dan disyukuri. Tanggungjawab kita menyemai nilai perpaduan, membina masa depan dan menjunjung amanah kemerdekaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia tanah tumpahnya darahku.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!

0: sudah matahari menyinar ke hati Anda. Selamat pagi Langkawi FM.
1: Langkawi FM ya untukmu. Yes, it's for you. Anda yang juga sedang mendengar ya melalui RTM Klik di mana saja ketika ini. Terima kasih layan Langkawi FM. Juga yalah kan kawan-kawan kita, ya jiran kita tu. Kan? Langkawi ni dekat dengan Thailand. Siaran Langkawi FM dapat didengar dengan baik ya di Thailand, antaranya di Satun sampailah ke Hanyai. Sebab apa? Sebab ialah kan pemancar kita yang memancar dengan begitu gemilangnya ya. Jauh benar Depi. Alhamdulillah. Dan yang menariknya, jika anda boleh tengoklah kan Pulau Langkawi ni ada macam-macam orang. Macam-macam orang. Kat mana-mana pun ya, kita ada pelbagai bangsa, pelbagai agama, dan kita boleh lihatlah warna-warni kegemilangannya. Wah, bila sebut tentang pelbagai bangsa agama ni, itulah warna kulit dan ialah tradisi yang dibawakan masing-masing ada ya keistimewaannya, keunikannya. Sebab tu kita kalau berada di Pulau Langkawi, kita pergi ke kawasan air hangat Ewa, depa cakap lorat depa lain kan. Depa nak lorat depa tu macam belah-belah Siam sana, sebab ada di antara mereka yang memang keturunan Siam kan. Jadi orang Thailand lah, orang Thailand. Yang mana ada yang berkahwin campur kan. Itu sebab kita kalau berada di kawasan sana, kita juga boleh menikmati makanan daripada negara jiran kita, original ya. Ada juga orang kita yang pandai buat kan makanan Siam ni. Tapi kalau kata tangan mereka sendiri yang buat, lain tau. Sebab mereka ni belajar daripada nenek moyang mereka. Ada rahsia resipinya. Kan? Tapi kalau kena dengan resipi yang mereka buat itu, kita pun mempelajarinya, maka kita akan dapat juga menikmati ya rasa yang lebih kurang sama lah. No? Lebih kurang, insyaAllah. Okey, Suria Matahari sebenarnya menantikan sahabat-sahabat di Kedah FM. Sebentar lagi ya, insyaAllah.

0: Okey, kembali bersama dengan kami di sana sini, Su.
1: Dan kita nak terus mencari rakan kita.
0: Ya, kita nak menyelam ke Pulau Langkawi. Assalamualaikum, Langkawi.
2: Waalaikumsalam. Akhirnya ya timbul balik ya.
1: Nasib baik.
2: Setelah menyelam dengan begitu lama.
0: Ke dasar lautan.
1: Nasib napas kami ni kuat.
2: Aduhai. Ni bawa balik karang lah. Karang tak boleh lah. Dia pekawai. Kita tak boleh ambil.
1: Okey,
2: baik. Cumi. Amboi.
0: Sumi. Jangan sebut Sumi.
2: Cumi itu kucing saya. Aduh.
1: Kalau Cumi itu rasa macam comel sangat.
0: Rasa macam geram.
2: Aduh. Sumi yang manis lah di pagi hari.
0: Baik. Jadi sebenarnya kami yang excited ni. Kami duduk selam ke Langkawi. Kita nak tahulah apa yang bakal ataupun yang dah berlaku di Langkawi ni.
2: Ada yang sangat menarik yang akan berlangsung di Pulau Langkawi, ya, Sumi, ya. Dan juga
1: Najmi.
2: Okey. Langkawi Merdeka Cup Nostalgia 1993, ya, yang mana ia akan berlangsung pada hari Sabtu 29 Ogos 2026, Sabtu ni lah, ya, 8 malam di Kompleks Sukan Langkawi, di mana Merdeka Cup Nostalgia kali ini pastinya membawa 1001 kenangan kepada peminat bola sepak tanah air apabila final Piala Malaysia 1993 kembali diimbau ya menerusi pertemuan barisan legenda Kedah dan Singapura. Itu dia yang akan dibawakan ya pada hari Sabtu 29 Ogos ini. Antaranya legenda Singapura yang bakal beraksi ialah Fandi Ahmad, Malik Awab, Abbas Saad, okey, Alistair Edwards, okey, dan ramai lagi lah. Jadi Kedah pula bakal menampilkan nama-nama besar seperti Olubunmi Adigun, okey, Tibor Zaban, Peter Nikitin, Farizwan Cik Hamid, Nizam Adhar Yusof, Fariza Ismail, Lim Kiong Kim serta penjaga gol legenda Azmi Mahmud. Jadi lebih menarik, malam penuh nostalgia ini turut dimeriahkan dengan cabutan bertuah. Tiket cabutan bertuah boleh didapati di Stadium Langkawi pada 29 Ogos 2026 bermula pukul 8 pagi hingga 6 petang. Jadi ayuh kembali mengimbau zaman kegemilangan bola sepak Kedah. Kenangan lama, legenda kembali, semangat bola sepak terus menyala. Itu dia. InsyaAllah. Okey, pada 29 Ogos, Sabtu. 8 malam.
0: Okey. Itu nama-nama besar sebenarnya dalam arena bola sepak di Kedah ni.
2: Baik. Lama orang kata legenda lah kan.
0: Yes.
2: Ya. Yeah.
0: Okay, exactly. Yeah.
2: Semangat bola sepak.
1: Okay. Semangat bola sepak.
2: Okey, apa ceritanya? Dari apa... tanah besar Kedah sana.
1: Wow. kita nak menghampiri ke 31 Ogos lah. Jadi selain daripada kita mengibarkan Jalur Gemilang, ada juga program-program menarik yang ada di Kedah FM ni.
0: Betul.
1: Antaranya ada Jom Ikut Sunnah yang akan kita dengarkan pada hari Jumaat nanti 28 Ogos. Hari Jumaat 12.15 tengah hari, istimewa untuk Hari Kebangsaan, Sunnah Kelebihan Membina Masjid.
0: Betul. Dan juga kita ada Pelenggak Patih Mat yang akan disiarkan pada 29 Ogos 2026 pada hari Sabtu jam 10 pagi.
1: Dan juga ada Suara Generasi Merdeka 31 Ogos 2026 yang melibatkan penyajak-penyajak dan juga persembahan basket. Memang meriah lah dalam kita nak melihat, nak menyemarakkan lagi Bulan Kebangsaan.
0: Betul. Dan kemuncaknya nanti juga untuk makluman DJ Surya, kita pada hari Isnin 31 Ogos 2026 tu jam 2.30 minit petang kita ada Seteguh Jalur. Ini yang menariknya.
1: Kan? Dan satu lagi tentulah ada dokumentari Tentera ke Tahta. Ini paling istimewa 31 Ogos ni. Terbitan Nora N.
0: Ya.
1: Semuanya macam-macam program yang akan disajikan. Dan tak bukan saja di Grab FM, dekat Langkawi siapa pasti macam-macam juga yang disusun. Betul?
2: Ya. Ah. Banyak-banyak. Nak sebut kita kena sembang sampai petang ni.
0: Itu nanti kita video call.
1: Okey. Okeylah. Macam mana lupa dah lagu ke apa ni kita? Dah. Sekali ya harung.
2: Sekali harung.
0: Sebab jam.
1: Okey. Dan sekali-sekala kan. Lupa dah. Okey, lepas tu kan kami juga nak kongsi jugalah di tempat-tempat lain di Kedah dan juga di sini. Pun ada juga dengan sambutan hari kebangsaan ni kan. Contohnya macam dekat kampung Lubuk Membawa Pedu ni, dia buat macam-macam aktiviti bersama dengan masyarakat kampung dengan aktiviti permainan tradisional. Semuanya nak untuk mengeratkan lagi lah ukhuwah, dan mereka juga melakukan pemasangan jadual gemilang untuk penghayatan kesedaran dalam kalangan orang kampung lah. Itu juga ada jahit apa lagi?
0: Ada macam-macam Su. Takkan Su kongsi, saya tak kongsi. Kita ni nak dengan Langkawi ni hashtag tak mau kalah, bukan sana sini.
2: Hashtag tak mau kalah.
0: Okey, jadi sebenarnya untuk menyemarakkan semangat kemerdekaan ni, SK Bohor juga bersama dengan seluruh lah guru dan juga kaki tangan Sekolah Kebangsaan SK Bohor Alostar, ada yang kata orang tu depa sanggup untuk luang masa selepas sesi persekolahan tu, Su, untuk nak jahit jalur gemilang gergasi. Dianggarkan ukuran tu 8 meter lebar dan juga 20 meter panjang. Nama pun jalur gemilang gergasi Dan juga untuk makluman semua pendengar yang tengah mengikuti kami di sana sini ketika ini, guru besar SK Bohor yang berusaha Puan Hazrina Harun, katanya projek itu tercetus hasil perbincangan bersama guru sebelum usaha itu mendapat sokongan Persatuan Ibu Bapa dan Guru ataupun PIBG tu. Saya excited nak tengok besar mana nanti tu.
1: Tapi kan? Najmi senang dia cakap lah. Dia sebut Su tu merangkumi dua-dua sekali kita ni.
2: Betul lah tu.
0: saya Su juga kan. Saya jenis orang yang baling batu sekali, dua burung mati kan. Dua burung kan mati.
1: dia nak matikan kita, nak baling batu kat kita.
2: Ya, dia baling sampai mati, sampai hati. Pantun lo kat.
1: Itu saja bahan daripada kami dari Kedah. Kedah FM dan bersama dengan Langkawi. Nanti kita akan bersama lagi dengan Surya. Surya memang solo di sana.
2: Ya, kalau hari Khamis pagi solo, kita terbang solo.
1: Kalau hari-hari lain?
2: Hari-hari lain kita ada penyampai kita berdua lah, mereka hari Ahad, Ahad, Isnin, Selasa.
1: Macam kami Selasa dan Rabu. Kadang-kadang je Rabu dan kami.
2: Okey, dia ada tukar-tukar jugalah tu. Okey. Tak apa, kita semangat nak menyambut hari kebangsaan. Betul. Kita kibarkan jalur gemilang. Kita letakkan jalur gemilang tu di tempat yang betul lah.
1: Di tempat yang betul dan baru. Bukan yang lusuh.
0: Jangan cari hal lusuh.
1: Cara nak menggantung tu pun kena betul.
2: Betul. Jangan salah letak, okay, jangan salah gunalah, itu yang penting. Okay, insyaAllah.
1: Terima kasih juga untuk penerangan jurutera kita hari ini, Syukri dan juga Khairuddin.
0: Di sana?
2: Di Langkawi, penerangan jurutera Siti Fatima dan penerbitnya Hajah Syuhaini Daud.
1: Kami penerbit kami Nur Syariza Zainuddin.
2: Bye.
1: Bye. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ceria Pagi. Ceria Pagi lawan Kawi FM 104.8. Ya untukmu, yes, it's for you. Suria Matahari menyinar ke hati anda. Alhamdulillah, cuaca baik di Pulau Langkawi. Cuaca terang, tapi jerebu masih ada kan. Tapi semalam, yelah, satu hari kalau hujan lebat, tu kan dia mai hujan lebat. Ada di, yelah, kawasan kita di, yelah, sekitar Pulau Langkawi ni ada yang menerima hujan lebat dia. Jadi bila hujan ni dapatlah mengurangkan jerebu itu kan. Alhamdulillah, sama-samalah kita menjaga diri masing-masing sebab jerebu ni boleh menyebabkan ya risiko demam, sesema kan, virus lah kan. Kita tak nak benda tu jadi. Jadi kita diamkan diri kita di kawasan yang selamat. Maksudnya kalau kita pergi keluar, pakailah pelitup muka. Sebab pelitup muka ni, yelah, itu ingat zaman COVID dulu ya. Aduhai. Kan? Pelitup muka ni baik untuk kita kenakan, kita pakai ketika cuaca jerebu, berhabuk atau kawasan yang orang kata memberi risiko lah kepada ruang udara kita tu. Jadi kita pakai pelitup tu untuk melindungi diri kita. Okay? Kalau kita tak pakai, kita duduk kat luar ketika jerebu itu akan menyebabkan, yalah, sakit lah kan. Boleh demam tau, demam sesama. Ini yang perlu sama-sama kita ingatkan. Kalau kita lihat apa yang dipaparkan ramalan cuaca daerah yang dikeluarkan oleh Met Malaysia bagi daerah Langkawi, bagi ribut petir di beberapa tempat ya, di beberapa tempat petang dan juga malam juga ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Okey, kita juga perlu bersiap sedia dengan keadaan ya, cuaca yang tidak menentu. Tapi kalau di Pulau Langkawi minggu ni memang kerap menerima hujan lebat ya. Yang penting kita jaga diri masing-masing. InsyaAllah terus bersama Langkawi FM. Jangan lupa masa-masa manis 9.15 minit pagi nanti Suria Matahari nak bawakan kepada anda semena kita nak sambut hari kebangsaan kita kan. Nak raikan 31 Ogos ya, hari kemerdekaan negara kita. Jadi kita nak nak naikkan semangat lah kita ni kan, bersama keluarga, pasangan kita, sahabat-sahabat kita. Ya, kehangatan, semangat cintakan negara kita Malaysia. Wah, apa ceritanya? Teruskan bersama Langkawi FM. Ya, untukmu.

0: pagi.
1: Apa guna kita bertengkar?
2: Sedangkan lidah lagi tergigit.
0: Pukul anak, sindir menantu.
2: Air dicincang takkan putus.
0: Cari-cari bulu ayam, lama-lama bercantum juga.
2: Kehidupan rumah tangga penuh warna-warni.
0: Eh, bukan rumah tangga saja. Tarik rambut dalam keluarga pun kita cerita juga.
2: Kan. Jangan lupa ikuti Masa-Masa Manis setiap hari Khamis pukul 9.15 pagi. Pelbagai isu rumah tangga dan kekeluargaan untuk dibincangkan.
0: Jangan lupa temu janji kita. Nak kongsi pengalaman dengan kami pun boleh.

nak semarakkan rasa cinta kita yang teramat dalam kepada negara kita. Dan kita terus berikan sumbangan yang tanpa henti kepada negara kita. Sumbangan ni macam-macam jenis sumbangan. Kan, sedar tak sedar kita dah banyak bagi pengorbanan untuk negara kita. Bukan saja untuk diri sendiri, orang yang kita cintai, tetapi kita telah memberikan sesuatu untuk negara kita dan kita bersama-sama berganding bahu untuk memastikan negara kita yang telah meraih kemerdekaan pada 31 Ogos. Kan? Jadi kita nak terus kekalkan kemerdekaan itu selagi bumi ini ada, insyaAllah. Jadi kita nak sama-sama menjagalah keselamatan negara kita, keamanan negara kita, kan? Kita sentiasa beri kerjasama kepada wira-wira kita yang menjaga kedaulatan negara kita. Semangat tu nak bawa kepada anda pagi ini dalam masa-masa manis. Dan mungkin ya, kita akan sama-sama selami rasa cinta kita kepada negara kita, ya. Ya, bersama dengan orang-orang yang kita cintai, bersama mereka yang penting dalam hidup kita, ahli keluarga kita. Kan? Ni kan, kalau kita tengok semangat nak sambut Hari Kebangsaan Negara setiap tahun ni, kita akan selalu ingat mengingati untuk sama-sama ya menggunakan hari-hari kita ini sebaik mungkin dengan mengibarkan bendera Malaysia kita. Ini salah satulah, kan, tanda kita nak sambut ya Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan negara kita. Dan semestinya semangat cintakan negara. Itu sebenarnya kalau kita boleh letak ya dekat rumah kita, bendera Malaysia kalau boleh hak besar tu, hak besar sekali tu. Kalau dulu-dulu ingat Suria Matahari, ingat kalau yalah sebelum COVID lah kita cerita, kan. Kalau sebelum COVID memang ya bendera Malaysia ni dalam sebelum sebulan sebelum sampai ya tarikh keramat 31 Ogos, kita semua ni akan berganding bahu ya untuk menunjukkan rasa cinta kita dengan meletakkan bendera kita di halaman rumah kita, dalam rumah kita, di pejabat kita, di kenderaan kita. Oh, semangat eh. Jadi mana benderanya tu? Kan? Kan? Kalau kita tak mulakan, yang lain macam rasa segan. Zaman sekarang lain pula jadinya, seganlah pula nak letak bendera kat kereta. Mana dia? Hari ni dah 27 Ogos ni. Aduh dia. Kalau kata tak boleh letak atas bumbung, takut dia terbang, kan. Takut pis limut jiran sebelah pula, kan. Naya. Kita letaklah dekat dashboard kereta kita tu. Letak je bendera kita. Kecil ke besar ke, asalkan ada. Jadi sudah Matahari bersama rakan-rakan di Langkawi FM nak ya ajak anda semua, kita semua, kita mulakan letak ya bendera kita walaupun saiznya kecil. Letak di kenderaan anda, di kediaman anda, di tempat kerja anda. Kalau tengok sekarang ni, kalau dalam konti Langkawi FM memang penuh dengan bendera Malaysia. Di laman juga, ya, Bangunan Tambuh Haji ni ada bendera Malaysia. Dan bagaimana di tempat anda. Okey, kita kongsikan lagi selepas ini. Semangat kita ya nak sambut Hari Kebangsaan, cintakan negara kita bersama yang tercinta.

0: Ceria Ceria Pagi.
1: Suria matahari menyinar ke hati anda. Ceria Pagi Langkawi FM. Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya, untukmu kembali masa-masa manis pagi ini. Ha, sempena sambutan Hari Kebangsaan Negara kita yang tercinta. Kita

0: 69 tahun merdeka, kita melangkah bersama sebagai satu keluarga Malaysia bertemakan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita terus memupuk perpaduan, saling menghormati dan berganding bahu membina negara yang aman, maju serta sejahtera untuk semua. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan hayati erti kemerdekaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Pastinya kita meraikannya bersama. Ha, mesti meriah kan dekat seluruh negara di Malaysia pastinya. Negeri-negeri yang menyambut sambutan Hari Kebangsaan tu nanti pada tanggal 31 Ogos tahun ini. 30 Ogos malam tu memang di mana-mana saja ya ada sambutannya. Jadi Suria Matahari nak sama-sama saling ingat mengingati terutama adik-adik remaja kita yang cemerlang, gemilang, terbilang dengan motosikal mereka yang macam-macam rupa tu. Alah, akak zaman akak dulu. Ish, faham dah ni. Ha, adik-adik, oi, ha, kesian kak mak ayah, jaga diri tau. Ha, malam 30 Ogos nanti, tolong jaga diri masing-masing. Konvoi, biarlah konvoi yang aman. Ha, yang dah diberi keizinan ya. Sebenarnya kalau nak buat konvoi ni, kena minta lah dekat pihak berkuasa kita, PDRM. Jangan jangan duk suka-suka hati pergi konvoi, main suka-suka jadi apa-apa tak mau. Nah, macam tu kita harap tak akan jadi apa-apalah. Okay, 30 Ogos malam. Okay, ramai yang akan keluar menikmati malam sambutan Hari Kebangsaan negara kita. Jadi, antara yang Suri Matahari nak ajak, nak suntik lah kan. Macam doktor lah pula, ya. Nak suntik semangat, okay. Menyemai cinta negara bersama yang tersayang dalam masa-masa manis pagi ini. Di mana ia merupakan satu pendekatan yang sangat indah sebenarnya. Kerana ya, pembinaan sebuah negara yang kuat itu sentiasa bermula daripada institusi kekeluargaan, betul kan? Dan juga hubungan peribadi. Kenapa kita kata dari keluarga dan hubungan peribadi? Sebab ya, ini fitrah manusia. Kita tanya pada diri kita, kalau hidup kita penuh dengan kasih sayang, kan? Diberi kasih sayang yang cukup dan memberi kasih sayang yang cukup, maka kita rasa bahagia, tenang, kan? Rasa bertenaga setiap hari. Kenapa? Sebab ramai yang sayang. Okay, yang tak sayang tu tolak pi jauh-jauh lah kan. Tak payah duk reling lah orang Kedah kata kan. Kita fokus kepada yang sayangkan kita dan kita fokus menyayangi orang yang perlu kita, yang wajib kita sayangi. Ha, begitu. Jadi dari hubungan peribadi yang baik ini mampu menyemai ya satu semangat ya yang mana kita akan rasa negara kita ni yang kita huni sekarang ini adalah negara yang selamat untuk kita berada di sini selama-lamanya, insyaAllah. Termasuklah mereka yang berhijrah di negara lain pun mereka akan rindukan negara sendiri, betul kan? Jadi ada perkara-perkara yang menarik yang boleh kita naikkan semangat, iaitu yang dinamakan menyemai cinta negara bersama yang tersayang. Antara cara-caranya, ini Suria Matahari nak kongsi dengan anda, mungkin ada yang dah buat pun kan. Contohnya, ini antara sumbangan kita. Kita pergi melancong dalam negara kita, cuti-cuti Malaysia, selalu orang sebut macam tu kan. Cuti dalam negara kita juga adalah sumbangan kita kepada negara kita yang tercinta ini. Ha, kalau bercuti kan, kalau kau ini kan macam-macam tempatnya kan. Ha, yang seronoknya pantai pulau lah kan. Dan selain ya produk-produk pelancongan lain yang ada di Pulau Langkawi dan juga boleh menyelami kisah sejarah legenda di pulau ini, okey. Dan kita juga boleh bersama keluarga kita untuk menyemai rasa cinta kepada negara kita ini dengan pergi melihat ke negeri-negeri yang ada warisan bersejarah di Negeri Kedah pun banyak warisan sejarahnya. Ha, begitu juga kita boleh teroka tapak warisan bersejarah yang sangat popular juga di Melaka atau di Pulau Pinang. Ha, sebab kita nak menghargai asal-usul negara, terutama kita nak mendedahkan ya kepada generasi kecil kita. Kalau anda ada anak-anak, adik-adik yang masih kecil tu, bawa mereka ke tapak warisan bersejarah dan bercerita kepada mereka. Ini salah satu ya aktiviti yang sangat menarik bersama yang tersayang untuk menyemai rasa cinta negara ya bersama mereka yang kita sayangi. Kembali selepas ini.

0: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Kita boleh hidup dengan baik, dengan manis muka, dengan perasaan kasih mesra antara satu dengan lain.

0: dan Malaysia.
1: Alah comel tu dia, anak-anak adik yang sedang mengenal dunia. Yang mana kita sebagai ibu bapa dan juga penjaga, kita kena semarakkan semangat yang menyambut Hari Kebangsaan dan menceritakan tentang ya sejarah negara kita kepada generasi kecil kita, supaya mereka ini apabila ya masanya akan datang untuk menggantikan kita semua, mereka akan tahu membawa diri masing-masing, insyaAllah. Dan tahun ini 2026, negara kita Malaysia akan menyambut ya Hari Kebangsaan yang kali ke seterusnya ini. Dan kita dapat merasailah bahangnya dekatnya dengan tanggal 31 Ogos untuk tahun ini. Ya, dan semestinya ada perarakan nanti ya yang akan berlangsung di dataran Putrajaya, wilayah Persekutuan Putrajaya, ya, dan pelbagai acara ambang merdeka yang berlangsung pada ya siang 30 Ogos sampai malam kemuncak sambutannya nanti di negeri-negeri di Malaysia. Alhamdulillah, dah 69 tahun ya. Ya Allah, cepat je masa itu berlalu. Kibarkan jalur gemilang di mana saja bersama orang yang kita cintai. Kita sama-samalah kan pasang bendera tu, kan? Kalau boleh pasang bendera yang paling besar tu. Ui, ya Allah, semangatnya dengan angin yang sentiasa menggoncang tu dia bumi Langkawi ni, kan. Maksudnya kita ni dah selalu terima angin kuat lah kat Pulau Langkawi ni. Kalau kita kibar jalur gemilang tu pacak depan rumah kita, ya, jalur gemilang sebesar-besarnya tu, kan, dapatlah melihat kibarannya dan termasuklah ia akan membawa semangat kepada kita. Begitu. Bila kita sebut tentang ya semangat cintakan negara kita, kita menyemai cinta negara bersama yang tersayang. Dalam masa-masa manis ni, kan, selain kita ialah bercuti dalam negara kita sebagai salah satu sumbangan kita kepada negara kita, ada beberapa perkara yang tanpa kita sedar kita telah memberi sumbangan kepada negara kita ini, ya, antaranya dari aspek ekonomi dan kewangan lah, kan. Itulah yang kita duk bayar cukai tu, yang kita duk bayar cukai tu, ada yang macam mengeluh pun ada, ya. Tapi kita kena tahu, apabila kita membayar cukai melalui potongan cukai pendapatan atau cukai perkhidmatan semasa kita berbelanja, kita ini semua dah menyumbang kepada dana pembangunan seperti hospital, sekolah, jalan raya dan lain-lain. Kan, alhamdulillah. Juga ya, kita menyokong perniagaan tempatan di mana kita membeli makanan di gerai-gerai, kan, di pasar borong, dan kita memilih jenama buatan Malaysia. Kenapa ya penting untuk kita selalu membeli jenama buatan Malaysia ini? Kerana ia membantu mengekalkan pusingan ekonomi domestik. Sedar tak sedar, itulah antara sumbangan kita. Okey, tak kira lah sama ada kita ni pekerja swasta, penjawat awam atau usahawan, tenaga kerja kita setiap hari adalah penggerak utama industri negara. Ya, iaitu kita yang bekerja lah. Itu dia. Dan semestinya kita menjaga keharmonian kaum. Kita hidup bertoleransi, kan? Ya, kita menyambut perayaan bersama jiran, pelbagai bangsa. Itu juga adalah sumbangan besar dalam mengekalkan keamanan negara kita Malaysia. Macam orang yang biasa lakukan, ya. Maksudnya di sini, kita ni berjiran contohnya, kan, bulan puasa dia dapat tengok, kan, bertukar juadah lah apa, kan, atau perayaan-perayaan lain juga, kan, ada sambutannya bersama. Begitu, okey? Antaranya lagi, kita mematuhi undang-undang. Dengan mematuhi, contohnya macam lampu isyarat ke, pakai tali pinggang keledar ke, tak buang sampah merata-rata. Ini adalah bukti kita menjaga ketenteraman awam negara kita. Itulah orang kata salah satu daripada sumbangan kita kepada negara kita. Jadi kita semai perkara-perkara ini bersama orang-orang yang kita cintai. Jadi semua ini akan memberi impak yang sangat besar untuk kelangsungan keamanan negara kita. Okey, insyaAllah. Macam sukarelawan juga kan, dia terlibat dengan gotong royong kan, membantu orang lain, menderma kan, dan macam-macam lagi aktiviti yang antaranya adalah penyumbang kepada ya negara kita. Sumbangan yang kita berikan kepada negara kita setiap hari sepanjang hayat kita. InsyaAllah.

0: tanggal 31 Ogos 1957 jam 12.30 malam di Stadium Merdeka Kuala Lumpur, lebih 20,000 rakyat Malaysia berhimpun dalam suasana penuh harapan. Bendera Union Jack diturunkan dan bendera Persekutuan Tanah Melayu dikibarkan buat kali pertama. Laungan Merdeka dilaungkan sebanyak 7 kali oleh Perdana Menteri pertama kita, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, menandakan lahirnya sebuah negara merdeka yang berdaulat. Detik ini bukan sekadar satu peristiwa, ia adalah simbol perjuangan semangat rakyat dari pelbagai kaum yang bersatu untuk membebaskan negara daripada penjajahan British. Kini kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang tetapi untuk dipertahankan dan disyukuri. Tanggungjawab kita menyemai nilai perpaduan, membina masa depan dan menjunjung amanah kemerdekaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia tanah tumpahnya darahku.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!

0: sedangkan lidah lagi tergigit.
1: Pukul anak, sindir menantu.
0: Air dicincang takkan putus.
1: Cari-cari bulu ayam, lama-lama bercantum juga.
0: Kehidupan rumah tangga penuh warna-warni.
1: Bukan rumah tangga saja. Tarik rambut dalam keluarga pun kita cerita juga.
0: Kan? Jangan lupa ikuti Masa-Masa Manis setiap hari Khamis pukul 9.15 pagi. Pelbagai isu rumah tangga dan kekeluargaan untuk dibincangkan.
1: Jangan lupa temu janji kita. Nak kongsi pengalaman dengan kami.

0: sama-sama manis di penghujungnya. Suria Matahari bawakan kepada anda pagi ini masa-masa manis menyemai cinta negara bersama yang tersayang. Okay. Tadi kita dah kongsikanlah macam-macam caranya lah nak semai cinta kepada negara bersama insan tersayang. Bersama ahli keluarga kita, pasangan kita, anak-anak, kan semuanya lah kan. Sahabat handai atau yelah kumpulan, kita kan ada kumpulan, ada grup, grup bersama rakan-rakan sekerja kan, semua ni boleh semarakkan ya semangat cintakan negara kita, dan kita menghampiri waktunya untuk menyambut Hari Kebangsaan negara kita yang tercinta untuk kali 69 tahun dah negara kita merdeka. Syukur Alhamdulillah. Nak masuk 69 lah. 31 Ogos nanti 69 tahun negara kita merdeka, dan akan diadakan ya sambutannya ambang merdeka di negeri-negeri dalam Malaysia ini, di seluruh negara lah dalam Malaysia ni akan menyambutnya. Jadi ini semangat patriotik. Okay, jadi kita juga perlu terus amalkan ya perkara-perkara yang Suria Matahari kongsikan dengan anda sebentar tadi untuk kita terus marakkan ya semangat cintakan negara kita, dan kita doakan Malaysia akan terus aman damai ya merdeka sampai bila-bila lah. Kita jagalah negara kita sebaik mungkin, dan kita sedang terus memberi sumbangan kepada negara kita. Jadi kibarkan jalur gemilang di rumah, dekat kenderaan, dekat tempat kerja, dekat ruang niaga, dekat mana-mana saja menjelang bulan menyambut ialah kan Hari Kebangsaan kita, menjelang bulan kemerdekaan lah. Jadi antaranya kita boleh dedahkan lagi kepada generasi kecil kita, remaja kita, tentang sejarah melalui ya ialah dokumentari, boleh kita tonton. Sekarang di media sosial banyak kan diceritakan melalui video pendek dan sebagainya ya tentang sejarah yang ada kan. Jadi bila kita selalu dedahkan mereka tentang semua ini, maka mereka akan rasa ya perasaan sebagai anak Malaysia itu lebih kuat lagi. Kalau kita tengok salah satu filem yang hebat yang menceritakan kejadian dan semangat juang yang tinggi dalam negara kita suatu ketika dulu, iaitu seperti filem Mat Kilau. Bola-bola pun memang semua tu mempunyai nilai patriotisme yang mana ia akan dipupuk bersama pasangan, keluarga, ya generasi kecil, dan ia akan terus mengalir ya dalam didikan generasi akan datang. Itu yang pentinglah, di mana pasangan yang cintakan negara semestinya akan sentiasa menjaga hubungan baik dengan sesiapa saja, apatah lagi kita hidup dalam negara kita Malaysia yang tercinta ini, dengan ialah sahabat-sahabat kita, kenalan-kenalan kita, dan mereka dari pelbagai kaum. Dan kita juga menjaga kebersihan, keindahan alam semula jadi Malaysia sebagai tanda syukur hidup di bumi bertuah ini. Kelestarian alam sekitar sama-sama kita jaga. InsyaAllah kembali dalam masa-masa manis minggu depan. Apa agaknya yang akan Suria Matahari bawakan kepada anda. Tunggu Langkawi FM. Ya, untuk
1: kalau

Sudah matahari menyinar ke hati Anda. Jelang pagi Langkawi FM. Selamat pagi Malaysia, ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Yes, it's for you, anda juga sedang mendengar ya kami melalui RTM Klik. Yang sedang mendengar tu yang jauh di benua, di Borneo sana. Tak kira di mana saja sebenarnya. Terima kasih kerana terus bersama Langkawi FM. Yang manis-manis di Langkawi FM untuk anda kami bawakan setiap hari ya. Dari pukul 6 pagi hinggalah 7 malam. 7 malam saja awak. Awak tolonglah. Tolonglah jangan salah lagi kan. Yang berpuasa batal puasanya. Sebab apa? Salah dengar azan. Ada yang dengar radio ni, dia nak dengar azan je. Tapi kena tahulah Langkawi FM ni bersiaran sehingga 7 malam sahaja. Lepas 7 malam tu, kita siarkan Nasional FM. Tapi kalau dengar betul-betul, ya azan Nasional FM tu, mereka akan menyatakan, ya, maksudnya waktu bagi wilayah persekutuan contohnya kan, dia akan sebut. Itulah kena dengar betul-betul. Dan takkanlah tak tahu waktu nak solat maghrib ke pukul berapa kan. Kalau macam hari ini solat asar 4:33 minit petang, ya Langkawi FM siarkan ya azan solat asar ya. Dan kalau maghrib bagi daerah Langkawi 7:31 minit malam. Okey, 7:31 minit malam. Jadi kena tahulah waktu itu. Kita sekarang kan ada jam kan. Rasanya dalam Langkawi ni tak adalah sampai yalah tak boleh tengok jam semata-mata bergantung pada siaran radio sahaja kan. Jadi kena usahakan untuk mengetahui waktu solat bagi daerah masing-masing ya. Dan pastikan bila mendengar radio tu yalah kena tahulah bahawa Langkawi FM ni sehingga 7 malam. Jadi selepas 7 malam tu disiarkan azan

lah kan, ada yang macam tu kan, dia pakai percayalah yang inilah, yang inilah waktu azan bagi daerah Langkawi. Padahal kita bersiaran sehingga 7 malam sahaja. Jadi ambil maklum. Penting untuk kita tahu secara manual lah, walaupun sekarang ni dah digital kan. Semua digital, kita ada siaran radio, TV dan di media sosial kita ada macam-macam platform. Namun kita kena terus usahakan untuk mengetahui apa sahaja maklumat itu berdasarkan banyak tempat lah. Tak semestinya satu tempat saja kan, terutamanya waktu solat bagi daerah masing-masing. Kalau ada telefon pintar, kita boleh Google kan, tengok waktu solat tu. Lepas tu boleh bandingkan lah kan waktu siaran azan tu pada waktu tersebut atau waktu lain. Kalau waktu lain tu maksudnya stesen lain lah tu. Begitu. Okey. Layan Langkawi FM. Ya untukmu.

0: on a type.
1: Surya matahari menyinar ke hati anda. Celah pagi Langkawi FM. Surya pagi Langkawi FM 104.8 ya, untukmu. Anda juga boleh mendengar kami melalui RTM Klik dan boleh tonton Langkawi FM melalui TT Live Langkawi FM, TikTok Live Langkawi FM. Okey, layan. Ha, layan. Aduh, sebut layan, layan tak layan. Hai, kita ni kan cepat hari-hari yang kita lalui, masa yang berjalan dengan begitu pantas seperti hai pecut 100 meter Nak bayangkan ya, waktu sekarang ni. Yelah, padan lah orang kata, padan lah dengan teknologi yang ada lah ni. Dan semua sebersebih di hujung jari, dan kita ada gadget-gadget yang banyak membantu terutama pekerjaan kita dan anda yang meniaga. Perniagaan ni satu usaha murni yang memberi manfaat kepada ramai. Jadi kita meniaga, kita letakkan harga yang berpatutan lah. Dan kualiti barang dagangan kita tu mesti kita utamakan. Tak kira lah kan, dalam sektor makanan, minuman, dalam yelah kan, hidangan, makanan, perkhidmatan dan sebagainya. Tapi kebiasaan ya, yang mana yang dah popular lah kan, perniagaan yang popular ni, mereka melalui ya detik-detik sukar dalam usaha mereka untuk memberikan yang terbaik dalam usaha mereka mendagangkan. Pedagang-pedagang kita ni, dia usahakan, dia cari jalan kan, macam-macam caralah. Lagilah dalam keadaan sekarang ni penuh dengan ujian ya. Duk sebut ini mahal, tu mahal, tapi ada yang murah. Itulah situasinya ya. Begitu juga di Pulau Langkawi, ada yang murah, ada yang mahal. Tempat lain pun sama lah. Saja je nak bagi panas kan. Ya betul lah, ada tempat yang mahal. Ya betul, ada yang murah. Ya, di Langkawi, di negeri-negeri di Malaysia ini kan, di negara jiran kita. Negara jiran kita tu kan, katanya murah-murah, tapi ada yang mahal juga. Jadi semua itu adalah daripada pilihan kita sendiri. Kita nak yang mana satu? Nak murah, nak mahal? Kadang tu kan tak perasan tempat tu mahal, pakai masuk je, pergi duduk sedap je makan. Kan dicembingkan mangkuk semua dah makan. Lepas tu sedap-sedap, lemak mahal lah. Lepas tu viral kan, aduh nanya lah. Selalu kalau kita pergi makan kan, kan dia ada tanda harga kan. Dia dah bagi tahu dah kat kita harga itu ini. Jadi berpada-pada beringat selalu, supaya kita tidak tertekan dengan emosi yang kita ciptakan sendiri. Betul tak? Kenapa Surya Matahari cakap kita ciptakan benda tu? Sebabnya ialah puncanya kita lah kan. Siapa suruh masuk pi kat tempat mahal? Tempat murah ada banyak je kat Langkawi ni, tempat murah-murah kan. Nak bebel ni Tak apalah, jomlah kita dengar lagu ni yang penuh beremosi. Kita jaga emosi kita sebaik mungkin, kita akan rasa ya sihat dan bertenaga. Emosi tu perlu sama-sama kita usahakan.

0: tanggal 31 Ogos 1957 jam 12.30 malam di Stadium Merdeka Kuala Lumpur, lebih 20,000 rakyat Malaysia berhimpun dalam suasana penuh harapan. Bendera Union Jack diturunkan dan bendera Persekutuan Tanah Melayu dikibarkan buat kali pertama. Laungan Merdeka dilaungkan sebanyak 7 kali oleh Perdana Menteri pertama kita, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, menandakan lahirnya sebuah negara merdeka yang berdaulat. Detik ini bukan sekadar satu peristiwa, ia adalah simbol perjuangan semangat rakyat dari pelbagai kaum yang bersatu untuk membebaskan negara daripada penjajahan British. Kini kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dipertahankan dan disyukuri. Tanggungjawab kita menyemai nilai perpaduan, membina masa depan dan menjunjung amanah kemerdekaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia tanah tumpahnya darahku.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Kawan-kawan, kita kena hormat bendera Malaysia tau. Yang pertama, jangan contoh bendera. Yang kedua, jangan lap tangan kotor di atas bendera tau. Yang ketiga, jangan letak bendera di atas tanah tau kawan-kawan. Kotor. Dan jangan gunting bendera. Hormati bendera Malaysia. Saya sayang Malaysia.

0: Red One, Mr. Worldwide.
1: 69 shock. Tahun merdeka, kita melangkah bersama sebagai satu keluarga Malaysia. Bertemakan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita terus memupuk perpaduan, saling menghormati dan berganding bahu membina negara yang aman, maju serta sejahtera untuk semua. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan hayati erti kemerdekaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Semangat untuk kita sama-sama kibarkan jalur gemilang bendera Malaysia, kesayangan kita semua. Negara kita Malaysia yang sangat kita cintai, yang kita diami sejak lahir. Kan? Walaupun ada yang berhijrah pergi ke tanah lain, dia pergi negara lain, dia berhijrah. Sebenarnya hijrah ni bagus kan, dah balik ke negara sendiri, nanti kita bawa ilmu-ilmu baru di negara orang. Begitulah antaranya. Begitu juga kita yang berada dalam negara kita yang tercinta, setiap hari kita memberi sumbangan yang macam-macam sumbangan tanpa kita sedar, kan? Tak buang sampah pun sumbangan yang besar untuk negara kita, kan? Jaga hubungan sesama kita pun, itu sumbangan yang besar kepada negara kita untuk menentukan keamanan negara kita yang tercinta ini. Dan kita buat baik dengan alam sekitar, kita tak rosakkannya. Itu pun sumbangan besar kita kepada negara kita. Sebab dengan menjaga kelestarian, kita dapat hidup dengan lebih harmoni, aman, damai di sini, kan? Dan kita saling menghormati. Kita hormat kawan-kawan kita. Hebat Malaysia ni. Sebab kita ada macam-macam tradisi yang kita bawakan dari pelbagai kaum. Kita saling menghormati. Sikap kita menghormati inilah yang akan menentukan keamanan negara kita. Tonggak, antara tonggak utama kedamaian yang kita nikmati sehingga ke hari ini. Kita menghormati cara hidup mereka dan mereka menghormati cara hidup kita. Biarpun kita lain warna kulitnya, lain tradisinya, budayanya, kan, lain agamanya, tapi disebabkan kesatuan hati kita sebagai anak Malaysia yang mendiami bumi bertuah ini, maka kita saling menghormati. Dan rakyat Malaysia dikenali dunia ya sebagai rakyat yang penuh kasih sayang. Sebut saja Malaysia, banyak bantuan kita hantar, terutamanya ke Palestin. Sebut saja Malaysia, setiap hari ya rakyat Malaysia bagi sedekah, kan, hulurkan pertolongan kepada sesiapa saja yang memerlukan. Okey, dan sebut saja Malaysia, ya, netizen-netizen Malaysia yang sangat prihatin. Wow. Okey, mereka prihatin yang bagus-bagus, tak apalah, tak maulah kita sebarkan yang tak bagus. Itu bukan semangat, itu meruntuhkan. Itu tengah ingat. Jadi sekarang ini kita menggunakan ya media sosial sehabis-habisan. Tu dia, semuanya di hujung jari. Tak kira di mana saja kita berada, di dalam pulau ini, di Pulau Langkawi, ataupun kita yang berada di kampung yang hujung, orang kata hujung, tapi kita celik teknologi, ada semua, alhamdulillah. Jadi kita kena jaga, kita kena jaga jari jemari kita supaya kita tidak melontarkan ya bahasa-bahasa yang tidak baik ataupun menyebarkan unsur-unsur yang tidak baik, yang boleh mencemarkan negara kita, yang boleh menyusahkan individu lah, menyusahkan orang lah. Tak maulah menyusahkan orang, dah lah kita sendiri pun duk mengadap macam-macam, kan. Macam tu lagu tu, antara perjuangan kita bersama untuk kita terus mengekalkan negara kita yang merdeka ini, dan kita nak terus hidup aman damai di dalam negara kita Malaysia yang tercinta ini, insyaAllah. Baik, semangat untuk sama-sama kita terus kibarkan jalur gemilang di mana-mana saja, okey? Baik, dah pun selesai Suria Matahari bersama anda. Seawal subuh tadi, insyaAllah akan kembali bersiaran minggu depan pula. Dan jaga diri baik-baik tau, bagi anda yang akan bersama-sama berkumpul pada malam sambutan Ambang Merdeka 30 Ogos nanti, untuk sambut 31 Ogos. Okey, jaga diri baik-baik, terutama adik-adik kita yang bawa motosikal tu, yang katanya nak konvoi dan sebagainya. Pastikan anda minta kebenaran dulu supaya selamat semuanya. Ibu bapa penjaga, pantau anak-anak anda. Kita tak mau jadi apa-apalah kat mereka. Dekat diri kita sendiri pun kita nak jaga semua, dan pastikan kita juga begitu ambil berat untuk menghindarkan diri daripada berada di kawasan yang terdedah kerana kita sedang dihujani jerebu. Tapi alhamdulillah di bandar Kuah dan juga di Pulau Langkawi sering datangnya hujan. Hujan ini dapat mengurangkan jerebu tu, insyaAllah. Baik, selepas ini bersama Natia dalam Activate di Langkawi FM. Terima kasih penolong jurutera yang bertugas, Siti Fatimah di Bilik MCR, yang telah memastikan siaran Langkawi FM dapat didengar dengan baik oleh anda semua. Jumpa lagi Malaysia. Suria Matahari menyinar ke hati anda. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Kaui.
1: Ow, you hurt me.
2: Body moving, body moving.
0: Kaui FM is your musical companion.
3: 69 tahun merdeka, kita melangkah bersama sebagai satu keluarga Malaysia. Bertemakan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita terus memupuk perpaduan, saling menghormati dan berganding bahu membina negara yang aman, maju serta sejahtera untuk semua. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan hayati erti kemerdekaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: activate.
1: Pernahkah anda diejek kerana rupa, suara atau latar belakang anda? Itu buli. Buli bukan hanya secara fizikal seperti tumbuk dan tendang. Tetapi kata-kata juga boleh mencederakan emosi dalam diam. Kita semua berhak untuk rasa selamat di sekolah, di tempat kerja dan juga di alam maya. Jangan jadi pembuli dan jangan berdiam diri jika anda dibuli. Buli bukan budaya kita. Cegah sekarang sebelum terlambat.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Program dalam segmen RTM ASEAN termasuk Malaysia Tonight, On the Table dan World Around Us.
0: RTM
3: 80. Di sinilah suara bertemu suara.
4: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
3: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
4: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
3: Inilah Silang Budaya Radio RTM.
5: Hai, saya Istiliana. Saya anak Malaysia. Saya Malaysia. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
6: Merdeka! Merdeka!
5: Saya Malaysia.
7: Activate!

0: Atin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga Sakinah.
1: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak. Mestilah melalui perkahwinan yang sah.
0: Rabu, Tauhid dan Fiqah.
2: Mbak Harun ni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Harun.
0: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
3: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid. Mana letupannya lebih kuat berbanding yang surah.
0: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Klik.
4: Radio Malaysia Langkawi FM.
5: Ya, Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Seperti biasa hari Khamis kan, 3.30 minit petang. Saat lagi kita ada Adina. Dan hari ini, hari Khamis kan, pengisiannya adalah Tajwid bersama Ustaz yang seperti biasa lah, no? Haji Muhammad, Haji Zahir Muhammad Saad. Okey, dan tuan-puan yang mendengar Langkawi FM dan sentiasa mengikuti program Adin juga, untuk hari ini sesi setiap hari Khamis anda boleh hubungi kami di talian 0496116446 untuk anda memperdengarkan bacaan dan sama-sama kita belajar hukum tajwid kan, pengajaran ayat daripada surah-surah yang akan diketengahkan hari ini. Okey, jadi jangan ke mana-mana, anda harus mengikuti kelas ini sebab apa, seminggu sekali sahaja kelas tajwid percuma kita sediakan untuk anda. Okey, di Langkawi FM. Jadi ini dia, aku ada Puteri Dahlia dan juga Zaki Yamani.

0: Adin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga Sakinah.
1: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak, mestilah melalui perkahwinan yang sah.
0: Rabu, Tauhid dan Fiqah.
2: Mbak Harun ni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Harun.
0: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
3: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid. Mana letupan yang lebih kuat berbanding yang surah.
0: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Click.

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqa Allahul Azim. Alhamdulillah, kita baru saja mendengar bacaan daripada Ustaz, iaitu surah Al-Mulk ayat 1 hingga 12. Sekarang kita aktifkan talian untuk tuan-puan dan puan-puan hubungi kami di Langkawi FM bagi memperdengar bacaan. Baik, kita dah pun ada pemanggil Ustaz Nah.
2: Ya, sila.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, cici-cici, wan rasyikin, wan azimin. Apa khabar ni?
1: Baik, alhamdulillah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya.
2: Pastinya Zul Alif telah bertemu, insya-Allah.
3: Alhamdulillah.
2: Zul Alif akan baca ayat 1 sampai ayat 5. Sampai ayat 5, walaqad zayyana sama ad-dunya.
3: Ya.
2: Ya, sila.

0: الشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. صدق الله العظيم.
1: Sedekah Allah Azim. Terima kasih banyak-banyak Kak Zul Alif. Orang pertama baca petang ni. Mak Ngah mungkin tak dapat-dapat lagi lah.
0: Tak tahulah.
1: Itulah. Dia pun tak tahu kenapa tak dapat lagi. Kan dia tak tahu nombor telefon baru ke?
2: Boleh jadi juga. Boleh jadi juga.
1: Apa pun terima kasih Kak Zul Alif yang buat bacaan. Kita boleh kongsi sikit hukum tajwid hari ni, Abang
0: Zul Alif? Boleh. InsyaAllah.
1: Okay, kita nak cuba bincang tentang ikhfa' hari ni. Hari ni ikhfa' hakiki. Mungkin Zul Alif boleh cerita sikit macam mana ikhfa, nak kena ikhfa.
0: Ikhfa hakiki ni dia ada huruf, dia ada 15.
1: 15 huruf, ya.
0: Ya. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sa, da, ta, za, fa, qaf, kaf.
1: Ya, 15 huruf tu huruf ikhfa kan?
0: Ya.
1: Bila kita jumpa huruf ikhfa, nak baca macam mana?
0: Ikhfa ni dia kena apa? Kalau saya silap minta maaf Ustaz.
1: Ya.
0: Kena dia bibir mulut kita tu dia kena renggang sikit dia.
1: Sembunyikan bunyi nun mati.
0: Sembunyikan
1: ataupun sembunyikan bunyi tanwin. Contoh ada kan dalam tu yang kita baca tadi?
0: Contoh macam ayat tadi ke?
1: Ada tu. Cuba aku keluar
0: ayat tadi.
1: Ayat pertama.
0: Tabarakallazi biyadihil mulku wa 'ala kulli syai'in.
1: Syai'in bertemu dengan qaf. Tanwin bertemu dengan qaf. Contoh.
0: Kita sembunyikan huruf
1: Kalau ikut syai'in kan?
0: Syai'in.
1: Tak bunyi syai'in. Bunyi sembunyikan bunyi in dalam qaf. Syai'in qadir.
0: Dan huruf dia pun bila kita dengung tu dia akan tebal.
1: Ya. Kena tebalkan syai'in qadir.
0: Kadang-kadang kalau kita dengar sengah tu ya. Dia dengung tapi dia tak tebal.
1: Dia tak tebal.
0: Dia bunyi syai'in qadir salah.
1: Syai'in qadir.
0: Dia kena syai'in.
1: Dia ada cara nak tengok dan nak tengok kat sini. Apa yang pertama, tengok hukum nun mati. Nun mati iaitu disamarkan. Dia kata tersembunyilah, bahasa mudahnya disembunyikan bunyi nun mati. Yang kedua, dengungnya dua harakat.
0: Dengung dua harakat.
1: Panjangnya dua harakat. Kemudian disebut sini lidah bersedia untuk menyebut huruf selepas tu. Dah siap-siap dia tunggu nak sebut ya. Syai'il dia tunggu nak sebut qaf kan. Bukan dekat qaf saja, 15 huruf tu lah.
0: 15
1: lah. Yang kita boleh keluarkan tu ada banyak kat sini. Terima kasih Kak Zuali, saya nak cerita sikit dekat.
0: Kalau ayat-ayat lain nampak selepas tu tak ada.
1: Ada lagi. Ayat baris ketiga ada. Allazi khalaqal maut, allazi khalaqa sab'a samawati.
0: Allazi khalaqa sab'a samawati.
1: Jumpa dengan to kan?
0: Itu tanwin bertemu dengan
1: to.
0: To.
1: Kemudian ada lagi tak? Ada lagi?
0: Summa arji'a basakarataini yanqalib. Ada.
1: Yanqalib sama juga.
0: Mati bertemu dengan tanwin bertemu dengan
1: sebelum tu ada lagi. Farji'il basara hal tara min lidah kita dah nak sebut farah tu. Itulah sedikit sebanyak cara kita nak kenai huruf-huruf tadi ni. 15 tu boleh kena hafal lah.
0: Tapi dalam ayat-ayat lain, ayat tu Juz'ul Al-Mulk tu ada lagi.
1: Ada lagi.
0: Tapi dia mungkin dia menurut mati bertemu dengan Kaf nanti. Mungkin dalam minggu depan Ustaz akan sambung lagi daripada
1: InsyaAllah.
0: Ayat
1: Ya. 13
0: tu sehingga ke ayat 30
1: tu. Ada lagi, betul.
0: Kita akan jumpa lagi ayat-ayat ataupun hukum-hukum yang panggil hukum ikhfa' hakiki dalam.
1: Kita akan keluarkan lagi InsyaAllah. Ada lagi, ada lagi.
0: Apa Ustaz, nanti kalau macam kita dah habis 30 ni dia kita ulang balik ke macam mana?
1: Ulang balik lah. Ulang balik sebab mungkin ada kadang-kadang ada orang baru tapi dia tak telefon. Grup saya tu yang power tu yang warga emas tu ramai boleh ikut tapi dia pun tak mau telefon.
0: mungkin kena habak awal. Boleh lah, tu boleh. Seminggu tu kira macam sebelum tu habak depa kan.
1: Kita call depa boleh kot noh.
0: Kita call
2: boleh. Ustaz.
1: Nanti kita call depa pula apa ni.
0: Lepas tu, satu kita nak tanya sebelum kita nak berakhir ni. Yang fakazzabna wa qulna ma nazalallahu min syait. Kalau kita berhenti min syait tu, lepas tu kita tak ambil balik pun tak apa?
1: Boleh.
0: Boleh
1: Berhenti dekat min syait, harus wakaf kat situ. Benar, harus ibtidak dengan in antum.
0: Okey, okay, lepas tu kita kita terus lah, tak ada, tak ambil balik pun tak apa.
1: Tak ambil pun tak apa, tak ambil pun tak apa, sebab dia tak ada masalah kat sini. Dia makna dia pun dia akan bukan berubah apa pun. Biasanya kalau kita ambil fakazzabna wa qulna ma nazzalallah, patah baliklah. Wa qulna tu fakazzabna boleh. Tapi kalau kita buat dekat min syai, ada Quran yang warna sini warna pink kat sini.
0: Macam Yasin, Yasin apa? Yasin tu dia kena ambil balik eh.
1: Kena patah balik.
0: Ha, qala allazina kafaru amanu atu anu ta'imu malau tu. Ha, tu memang kena ambil balik ah.
1: Dia sepatutnya. Sebab ada wakaf yang tak boleh kita,
0: kadang-kadang kita
1: ada dengar, tempat yang tak boleh wakaf, ada tempat yang tak boleh tidak.
0: Sebab kadang-kadang kita dengar dalam bacaan-bacaan yang ni kan, dia macam dia Yasin tu dia apa, syasya lepas tu dia terus sampai amal lepas tu dia terus
1: in antum. Banyak lu itulah kan. Tapi dia taklah mengubah makna pun. Dia tak sampai apa merosakkan makna. Itulah cerita dia.
0: Tapi kalau saya elok saya ambil balik.
1: Patah balik.
0: Okey
1: okey. Okey, terima kasih
0: Kak Zali. Insya-Allah kita jumpa lagi Ustaz Cici.
2: Ya, baik insya-Allah.
0: Kepada anda berdua di Konti di Langkawi FM, kita bertemu lagi dalam rancangan Tajwid Al-Quran di minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan masukkan balik cerita sikit tentang hukum ikhfa tadi. Untuk yang pertama dah sebut dah, nak kenai ikhfa ada 15 huruf. Yang kedua, hukum bacaan dia dalam buku risalah panduan tartil Al-Quran. Mungkinlah buku lain dia cerita macam lain. Ini dalam buku risalah panduan tartil Al-Quran, dia kata wajib diikhfakan nun sakinah, nun matilah, atau tanwin bagi dua di samping dengung yang sempurna tanpa mengangkat, dia kata. Tanpa mengangkat sama ada hujung lidah atau pangkal lidah. Yang pertama kita kena confirm dulu, lidah bukan halqum. Halqum lain kan. Jadi jangan kita angkat apa ni sama ada hujung lidah atau pangkal lidah ke lelangit sebelum menyebut huruf-huruf ikhfa. Di contoh dia ada banyak dalam buku ni. Saya akan baca satu persatu, insya-Allah masih sempat lagi.
2: Ya.
1: Kalau tuan-tuan ada buku risalah panduan tartil Al-Quran di halaman 23. Contoh dia. Contoh nun mati bertemu dengan sin kat sini. Wa tansawna, lidah tergantung, tak boleh baca lidah. Lidah tak boleh pergi ke langit terus. Wa tansawna assalamun alaikum layalin sawiya. Yang kedua, muntahun. Muntahun, jangan lidah tak boleh terus pergi ke gigi depan. Tak boleh macam mun, lidah dah rapat dah tu. Renggang ke sikit. Muntahun baru sebut tak. Wa min tahtihim. Bukan wa min. Bukan wa min. Jangan sebut nun mati terus lidah pergi ke lelangit. Tak boleh. Renggang ke sikit. Wa min tahtihim. Itu maksud dia sembunyikan. Bukan hilangkan. Sembunyikan. Nampak sikit-sikit lagi lah. Jannatin tajri. Tajri. Tanduin bertemu dengan ta. Kemudian nun mati dengan jim. Fa'anjainakum. Fa'anjainakum. Kedalah contoh dua kelimah. Inja'akum. Kedalah contoh tanduin. Sabrun jamila. Sabrun jamila. Berikutnya wa anzala alaikum, nun mati bertemu dengan zai. Wa anzala alaikum fa in zalaltum yauma idzin zurqa, yauma idzin zurqa. Kemudian mansura, mansura wa la mansabara rihan sarsara. Dan dal sama juga. Andada. Andada. Tak boleh baca. An. Lidah dah sampai ke lelangit dah. Ringankan sikit. Andada. Mindabah. Qinwanun daniyah. Kemudian contoh sa. Yang kusuna. Mingkul. Nun mati berdungan kaf. Mingkul li amr. Inna adan kafura kaf, inna adan kafaru Fam fajarat nun mati pada dengan fa. Fa in fa'at um yung fahum. Dia nun mati pada dengan sa. Bil ulsa. Contoh dua kalimah. Fa man saqulat. Kemudian kau lan saqila. Tanduin bertemu dengan sa. Kemudian nun mati pada dengan qaf. Wala tanqudu. Wala tanqudu min qablikum kulli shay'in qadir. Di sini ada satu kalimah dan surah Al-Kahfiyat 1 ayat wajan qayyimah tanduin bertemu dengan qaf. Sini dia bukan taklih kita baca apa tu ikhfa sini. Sini dia saktah. Saktah kita kena berhenti. Berhenti macam bila kita nak sambung ayat ni, kalau kita nak baca ayat ni sambung, aywaja aywaja tahan lepas dua harakat, aywaja qayyiman sambung terus. Atau atau waqaf aywaja waqaf terus ambil qayyima ayat yang kedua. Jadi ada dua perbahasan sini, satu kalau kita sambung jadi saktah, kalau waqaf macam biasalah. Itu tanwin bertemu dengan qaf dalam surah Al-Kahfiyat 1. Kemudian berikutnya huruf nun mati bertemu dengan dot, mandud, mandalla, kemudian nun mati bertemu dengan to, tantiqun min thayyibat, kemudian nun mati bertemu dengan za, falyanzur, kemudian nun mati bertemu dengan shin, mansyura, kemudian nun mati bertemu dengan zal, litunzira. Ada 15 tu ada dalam buku risalah panduan tartil Al-Quran. Dalam ayat yang kita baca pun ada. Tadi dah Zuhal dikeluarkan. Masa kita mungkin tak cukup. Mungkin saya nak masuk
2: pengajaran ayat.
1: Pengajaran. Jadi tuan-tuan yang bersama kita boleh carilah dekat rumah tu kan. Hukum-hukum tajwid yang dah kita belajar. Hari ini ada hukum ikhfa hakiki yang disebutkan tadi. Kita cuba keluarkan. Kita tulis kat tepi. Dengan cara itulah kita boleh mahir dalam bahasa dalam bacaan Al-Quran insyaAllah. Untuk pengajaran ayat, saya ambil ayat yang kedua. Ayat yang kedua berbunyi allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah menceritakan ayat di atas, Allah ciptakan mati dan juga Allah yang ciptakan hidup sebagai medan ujian untuk menilai kualiti amalan manusia. Bukan Allah Ta'ala nak tengok kuantiti sangat. Tapi nak tengok kualiti. Jadi akhir ayat tadi, ayat yang dua tadi, disebut Al-Aziz. Wahual Aziz Al-Ghafur. Allah tu maha perkasa. Maha Al-Ghafur, maha pengampun. Sebagai motivasi untuk hamba-hambanya yang supaya sentiasa memperbaiki diri. Jadi apa yang boleh kita ambil sini sebagai tadabbur pengajaran ayat? Yang pertama, mati dulu daripada hidup. Maksudnya kita tak ada sebelum tu. Ha? Ni kita ada kan? Sebelum tu kita tak ada. Disebut maut dulu. Bukan hidup dulu baru mati. Disebut al-maut wal hayat, menunjukkan asalnya manusia tidak ada, mati. Kemudian baru dihidupkan dan akan kembali mati. Lalu ni kita hidup, dulu tak ada, dan kita ada sekarang ni, dan kita akan mati. Mau tak mau kita kena mati. Ini menunjukkan hidup di dunia hanyalah sementara. Jadi bila sementara, jadi kenapa kita perlu pulun cari kehidupan kat dunia? Bukan tak boleh cari, boleh. Bermewah-mewah tak ada masalah, boleh bermewah-mewah. Cuma masalah sampai ada yang lupa mencari bekalan akhirat. Itu yang dilarang. Sedangkan hidup di dunia ini hanya sementara berbanding kehidupan di akhirat yang kekal abadi.
2: Betul.
1: Jadi sebelum kita pergi ke alam yang kekal abadi, jadi kita kena tanya diri kita, apa yang telah kita sediakan daripada amalan-amalan
2: untuk kita bawa ke sana.
1: Wal tanzur ma qaddamat liqad, Tuhan sebutlah tulah al-hasyar. Apa yang kamu sediakan untuk hari esok dan kiamat? Yang kedua, kehidupan adalah ujian. Dunia bukan tempat yang kekal, tetapi sebagai tempat ujian setiap detik. Kesenangan dan kesusahan adalah soalan ujian yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Taala di alam akhirat nanti. Sekarang duduk kat dunia, apa yang kita buat, apa saja yang kita buat, baik ke buruk ke, Tuhan akan tanya balik. Tangan kita hari ini kita buat apa? Hari ini kita buka Al-Quran.
2: Ya.
1: Mata kita hari ini buat apa? Kita semak ayat-ayat Al-Quran. Telinga buat apa hari ini? Hari ini kita dengar Al-Quran.
2: Ya.
1: Itu semua tu akan ditanya.
2: Ada orang menyampah Ustaz nak dengar.
1: Ada orang menyampah. Ha, bila menyampah pun dia tanya juga.
2: Bahaya juga. Bahaya.
1: Menyampah nak dengar kan?
2: Tuhan
1: kata, habis kamu suka dengar apa?
2: Lagu.
1: Ingat lagu.
2: Lagu saja.
1: Bukan tak dengar lagu, dengar lagu. Lagu-lagu yang elok ada.
2: Betul.
1: Tapi lagu tu tak buat ke mana lah.
2: Iyalah. Sebagai hiburan sajalah.
1: Hiburan. Tapi yang nak bawa ke alam akhirat tadi lah. Dia apa saja yang kita buat hari ini, kita akan ditanya dan kita perlu jawab dia daripada Allah satu persatu. Masalahnya mulut tadi cakap.
2: Anggota saja.
1: Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Mulut dikunci. Wa tukallimuna aydihim. Kemudian tangan bercakap. Tangan bercakap.
2: Yeah.
1: Kemudian kaki jadi saksi. Wa tashhadu arjuluhum.
2: Betul ke
1: dia? Kaki jadi saksi, mulut tutup, tangan bercakap. Jadi nak tak nak, kita kena sebutlah apa yang kita buat. Yang ketiga, Allah utamakan kualiti, bukannya kuantiti. Siapa yang paling baik, yang paling ikhlas? Ahsanu amala. Apa yang paling baik amalan dia? Dan yang keempat, kombinasi pengampunan dan kekuasaan. Itu Al-Azizul Ghafur. Allah Maha Berkuasa untuk menyiksa siapa saja yang dia nak siksa. Dan Allah juga Maha Mengampun. Siapa minta ampun, pasti Tuhan akan ampun. Sebab Tuhan Maha Pengampun. Kalau kita mungkin kita dah menyampah dah kan. Kemarin hang minta ampun dekat aku, hari ni buat soalan lagi kan.
2: Kabuk
1: nak. Buat. Minta ampun macam mana? Bertaubat macam mana? Jadi Tuhan sebut kat sini.
2: Ya.
1: Wahwal Azizul Ghafur, Tuhan tu Maha Pengampun. Sampai disebut dalam hadis Qudsi. Saya ringkaskan.
2: Ya.
1: Wala ubali, Tuhan sebut. Nabi cerita apa yang Tuhan sebut. Walau ubali aku tak kira. Banyak mana pun dosa umat manusia. Kita kata kalau nak letak atas bumi ni memenuhi sampai ke langit.
2: Allah.
1: Memenuhi. Nah, meruang ni banyak sungguh lah. Dengan dosa kita. Tuhan kata walau ubali. Aku akan ampunkan. Tapi ada syarat-syarat dia.
2: Ya.
1: Kita sebut minggu lepas.
2: Taubat
1: nasuhah. Jadi kepada tuan-tuan, puan-puan. Hak yang meluat nak dengar ni kan. Kita minta
2: Setengah jam saja.
1: Nah, dengar Quran pun dapat pahala juga, ya, insya-Allah.
2: Insya,
1: jadi mudah-mudahan apa yang sempat kita sebut kat sini jadi panduan untuk kita, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Ustaz atas pengajaran ayat yang dikongsikan ya, kepada kita. Mungkin menjentik hati kita semua yang sedang leka atas dunia mencari bekalan dunia saja Ustaz. No?
1: Ya.
2: Ada orang sibuk dunia hari-hari kan tanpa memikirkan akhirat.
1: Terlupa
2: akhirat. Baik, mungkin menjadi detik ini kita kata Allah jentikkan hati kita untuk berubah ke arah kebaikan. Wallahualam. Baik, kita jumpa lagi di Minggu Harapan.
1: InsyaAllah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.

0: ekspresi.
1: Refleksi.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar para pendengar Langkawi FM? Bersama saya Sehata dalam Refleksi. Topik hari ini agak menarik ya, iaitu majikan versus pekerja. Kenapa hubungan antara majikan dan pekerja selalunya renggang dan tidak sehaluan? Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, mengapa kejadian ini sering terjadi? Pasti ada di antara kita pernah berhadapan situasi sebegini, bukan? Yang mana tiba-tiba sahaja kaki tangan bagi short notice nak berhenti bekerja. Tidak ada ribut, tidak ada angin, tiba-tiba surat sampai depan mata bos. Dalam sesebuah organisasi, seseorang ketua itu haruslah mempunyai sikap bertolak ansur dengan pekerja. Maksudnya apa tu tuan-tuan dan puan-puan? Ketua ibarat nahoda kapal, yang mana ianya harus mempunyai matlamat dan hala tuju yang tepat dan saksama dalam menentukan kejayaan sesebuah pasukan. Pekerja dan majikan perlulah bersikap saling hormat menghormati. Tiada pekerja, maka tiadalah majikan. Tiada majikan, tiadalah pekerja. Hal yang sedemikian harus untuk kita titik beratkan tanggungjawab dan peranan masing-masing bagi memastikan kejayaan sesebuah organisasi. Yang pertama adalah, biasanya orang kata bila kita dah duduk di tempat tinggi, kita mudah jadi lupa diri, tidak mahu nak pandang ke bawah. Ciri-ciri ketua yang ramai orang nak adalah humble atau humble, bersahaja dalam konsep bekerja sebenarnya. Dan apa yang diperlukan adalah rasa yang selesa di tempat kerja dan juga dengan orang yang bekerja. Tapi kalau seseorang ketua itu terlalu bossy atau tidak boleh terima pendapat orang lain, dah tentulah ramai yang akan rasa tidak selesa. Keduanya, komunikasi yang rapuh adalah punca utama berlakunya keregangan dalam hubungan antara pekerja dan majikan. Sesetengah majikan tidak bijak dalam berkomunikasi dengan pekerja. Mereka tidak mampu nak sampaikan arahan dan tidak mampu mengawal emosi, menyebabkan komunikasi tidak berjalan lancar. Yang terakhir, apa kata sesekali ketua atau majikan duduk bersama para pekerja, buat perbincangan secara berkumpulan, meluahkan perasaan ketidakpuasan hati jika ada dan masalah antara satu sama lain. Kerana dengan perbincangan ini secara empat mata dapat menghasilkan sesuatu penyelesaian yang baik dan barulah mendapat kesefahaman bersama. Sampai jumpa lagi dalam slot yang akan datang bersama saya Sehata di Langkawi FM. Saya sayang anda semua.
1: Perkongsian refleksi itu tadi disampaikan oleh Sehata Hashim.
3: Langkawi FM.

0: kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan diri mati.
1: Ya, betul. Maliza Madani, kesejahteraan dinikmati. Jam yang kedua untuk ekspresi dan kenangan hari ini kan. Ekspresi dan kenangan. Tak masuk lagi. Sabar. Ekspresi sahaja edisi hari Khamis 27 Ogos 2026 bersama dengan 14 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Berbaki beberapa hari lagi, kita akan sambut Hari Kemerdekaan 31 Ogos 2026. Jadi kepada anda yang kita bercuti kan, bermula dengan esok kan, bercuti panjang sekolahnya. Mungkin anda yang akan ke Dataran Putrajaya kan, berhati-hati di jalan raya, okay? Dan sama-sama memeriahkan sambutan, perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang akan berlangsung di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Pastinya juga anda kena beringat kan, jangan orang kata apa, buat sampah kan. Tunjukkan adat yang baik, adab yang baik, dan juga orang kata kita menjadi apa orang kata ni, tumpuan kepada masyarakat seluruh dunia kan. Sentiasa menjadi perarakan ni dan sambutan perbarisan kalau Hari Kebangsaan ni di Malaysia ni, macam-macam orang kata, orang luar negara kan mai buat-buat konten juga, hampa tahu dah kan. Depa nak tengok kita punya sambutan lagu mana. Jadi jaga kita punya adab, okey? Tunjukkan yang baik-baik sahaja. Malaysia boleh. Dan akan diadakan juga secara langsung di TV1 dan RTM Klik. Dan sempena dengan ini dia, bagi The 6th International Cyber Resilience Conference juga akan diadakan pada 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut boleh layari csam.mycrc2026. Okey, terus layan Langkawi FM. Kepada anda yang sedang memandu pulang dari tempat kerja, berhati-hati di jalan raya. Hari ini hari Khamis kan, ramai yang balik awal juga kan. Untuk orang kerja kerajaan, lana hak tak kerja kerajaan pun ada juga yang balik awal shift pagi kan. Yang shift pagi ada mungkin balik pukul 4 ke 4.30 ke pukul 3.30 pun ada hak balik kan, hotelier, okay? Dan esok hari Minggu, selamat berhujung minggu. Daripada anda yang keluar pulau hari ini, berhati-hati di jalan raya juga.

Bukan sekadar mengingati kelahiran insan teragung, tetapi menghidupkan kembali akhlak dan sunnahnya. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam Maulidur Rasul.

Andai cinta itu punya arah, biarlah ia menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai hidup ini punya pedoman, biarlah sunnah baginda menjadi panduan sepanjang zaman. Maulidur Rasul.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ini, sesuatu perbuatan yang kita laksanakan itu, kita mengharapkan keberkatan, kita mengharapkan ganjaran, kita mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, perbuatan itu adakah boleh mendatangkan keberkatan ataupun boleh menghilangkan keberkatan? Setiap perbuatan muamalat kita, munakahat kita pasti dan mesti kena ada keberkatan. Bagaimanakah kita nak datangkan keberkatan dalam perbuatan? Misalnya contoh, dalam hadis riwayat Muslim sebut, makna daripada hadis, jika penjual dan pembeli menyembunyikan kecacatan dan juga berdusta, maka dihapuskan keberkatan jual beli mereka. Contoh hadis ini. Huraian daripada hadis Muslim ini, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, kejujuran juga akan membawakan keberkatan. Bila mana kita tak jujur, hilanglah keberkatannya. Macam tu jugalah di dalam ibadah kita. Kita kena jujur, kita kena ikhlas, barulah keberkatan dan juga penerimaan Allah Ta'ala akan terima ibadah kita. Dan juga walaupun kita penat, kita letih dengan segala-galanya, tetapi kita cuba ikhlaskan. Dalil daripada suratul mutaffifin, Allah Ta'ala kata, wailul lil mutaffifin, kecelakaan bagi orang-orang yang menipu di dalam timbangan. Ini contoh timbangan yang dia bagi. Muslimin muslimat dikasihi oleh Allah, keberkatan ini bermula daripada kita. Kita yang membuatkan hidupnya berkat ataupun tidak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tepat pukul 4.33 minit petang, azan akan kumandang menandakan masuklah waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kecemerlangan.
2: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

Baik, terima kasih rakan penyampai di Nasional FM untuk Utama 5 petang. Dan sebentar nanti pukul 5.15 minit petang, kita akan bersama dengan Encik Hafizal Hamad, iaitu pengarah media kejohanan Merdeka Cup Nostalgia 1993 untuk untuk perkongsian 15 minit. Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus layanlah kau.

0: Ya, tanah airku, ini kita punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, 5.15 minit petang seperti yang dijanjikan. Hari ini saya tidak keseorangan. Oh, tu dia. Ketak tak ada apa-apa lagi lah. Mana ni? Sebenarnya, saya ada tetamu hari ini bersama dengan pengarah media Kejohanan Merdeka Cup Nostalgia 1993, iaitu Encik Hafizal Hamar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ha, tu dia. Tengok suara dia tu ada bass. Orang kata ada bass. Ha, kan?
1: Aduh.
0: Baik, sihat lah Encik Hafizal.
1: Alhamdulillah, seadanya.
0: Sampai bila kat Langkawi?
1: Saya sampai semalam saya sampai Lostak. Lepas tu hari ini, pagi tadi sampai ke Langkawi.
0: Oh, pagi tadilah pagi sampai tadi ke Langkawi. Oh, dah jelajah Langkawi sempat lah.
1: Eh, saya rasa dalam bulan ni atau bulan lepas dia dah almost, saya ingat 3-4 kali dah.
0: Kan, tak larat nak mai dah orang kata.
1: Betul, letih dah ulang-ulang ni.
0: Sementara nak apa orang kata, jadi penganjuran. Betul. Langkawi Merdeka Cup. Okey, baik. Boleh kita teruskan dengan soalan kita lah. Mungkin orang tertunggu-tunggu dah nak. Jadi kita nak tahulah juga kan, tujuan utama penganjuran Langkawi Merdeka Cup Nostalgia 1993 ni.
1: Okay.
0: Mungkin Encik Hafizal boleh ceritakan apakah keistimewaan orang kata pertemuan semula legenda ni.
1: Okey, terlebih dulu saya ucapkan terima kasih kepada Langkawi FM. Datuk Zuraidi sampaikan salam.
0: Ya,
1: maklumlah Datuk, dia dengan

0: mengadakan barisan pemain-pemain Singapura dan juga Kedah, di mana pada tahun 1993 Kedah menewaskan Singapura di Stadium Merdeka. Jadi Datuk atas inisiatif Datuk dan juga anak Langkawi, anak Pulau Tuba, Farizan Cik Amit, bergabung idea tu, jadi terlahirlah Kejohanan ni dengan bermatlamat untuk mengembalikan semula, untuk bagi tahu orang-orang yang Gen Z inilah. Depa ada setengah depa tak tahu siapa Lubu Mia Digo ni, Peter Nakita ni, Timur Zaban ni, tapi zaman tu adalah zaman emas untuk bola sepak Kedah.
1: Yo, macam saya kata Ana, umur saya pun saya baru setahun lahir selepas Kejohanan. Baru lahir kan. Mungkin saya pun tak dah lah dengan Kejohanan, kegemilangan zaman tu. Jadi mungkin boleh ceritalah juga kan. Adakah pemain-pemain lama dan juga bekas bintang yang pernah beraksi dalam perlawanan Kedah menentang Singapura ni pada era tersebut menjadi orang kata turut membuat penampilan semula semua pemain ke macam mana?
0: Setakat confirmation yang saya beritahu untuk makluman para pendengar Langkawi FM, saya rasa peluang ni perlu digunakan sebaik mungkin untuk kita melihat kembali legenda-legenda yang pernah berjasa dalam pentas bola sepak Kedah dan juga Singapura. Kalau Singapura, saya boleh sahkan antara yang telah pun mengesahkan kehadiran adalah Fandi Ahmad, Malik Awap, pemain import dia Abah Saad. Saya kata 95% pemain-pemain Singapura akan hadir. Sementara Kedah pula luar biasa. Semalam kita ada meet and greet dengan pemain legenda ni di pekarangan Stadium Darwaman. Olubunmi Adigun, Peter Nakitin, Thibaut Zaban, Azmi Mahmud, Ahmad Sobri, saya rasa almost 90% akan hadir. Dan lebih menarik lagi, jurulatih yang menjadi jurulatih time tu, tahun time 93 tu, Robert Albert juga akan berada bersama dengan pasukan pada malam 29 bulan.
1: Orang kata sambutan tu mungkin meriah lah no. Nanti ramai yang tertunggu-tunggu.
0: Kita sebenarnya, kalau boleh, kita nak bagi kampung-kampung semua tu tak ada, lampu pun tak ada, semua main di sini. Main di stadium.
1: Berkampung di stadium. Mungkin juga kan, apa kata sebanyak 15,000 tiket.
0: Setakat ni,
1: betul ke?
0: Tiket akan kita mula buka. Para peminat boleh ke stadium Kompleks Sukalada untuk mengambil tiket masing-masing, di mana kita akan membuka kaunter pada hari Sabtu bermula jam 8.30 pagi sehingga jam 7 malam. Suka diingatkan, tiket percuma eh.
1: Tiket percuma, tak ada bayaran.
0: Tak ada. Hampa mai lah.
1: Skupang pun tak ada.
0: Tak ada pecahan, hampa mai lah. Jadi hampa mai, yang lebih menarik lagi, kita ada cabutan bertuah. Dan hadiah yang telah pun disediakan oleh Datuk Zuraidi sangat menarik. Di samping kita bersukan, kita juga mementingkan keislaman itu tetap diterapkan. Antaranya adalah Lucky draw tu ada dua, tak silap saya, dua lucky draw ke umrah.
1: Alhamdulillah.
0: Ada motor. Jadi esok juga pada sebelah malam, tak salah saya, sebelah malam pukul 9 malam di Maha Tower, kita akan buat meet and greet untuk bersama peminat-peminat di Langkawi.
1: Ya, pastinya nak orang kata ramailah yang tertunggu-tunggu.
0: Ramai. Tengok. Kalau orang Kedah kata habis meta dah ni.
1: Habis meta sungguh.
0: Hak ni ke, saya rasa takkan, saya pun tak tahu, kadang-kadang Datuk Zuraidi ni idea dia sangat
1: luar biasa.
0: Dia suka memikirkan benda-benda yang, dia suka memikirkan rakyat, dia suka memikirkan apa yang rakyat nak, apa yang kita perlu bagi kepada rakyat. Saya rasa yang tu, benda-benda macam tu, itu antara langkah yang diambil oleh Datuk Zuraidi untuk mengingati semula, bersempena dengan bulan kemerdekaan juga, yang lama jangan kita lupakan, yang baru kita terbitkan elok.
1: Orang kata apa, semarakkan bulan kebangsaan dengan kesukanan juga.
0: Betul.
1: Kan? Dan kembalikan wira-wira legenda-legenda.
0: Betul.
1: Lah. Baik, kita berehat seketika, boleh nak?
0: Saya seronok lah main lagi Langkawi FM.
1: Boleh main lagi. Okey, kita jumpa sat lagi.

0: Orang kata dengar lagu bola ni berkobar-kobar. Kan semangat tu.
1: Zaman tu, era 90-an tu, banyak negeri-negeri yang saya rasa memberikan impak yang besar dalam pentas bola sepak Malaysia. Kedah, Singapura, Kuala Lumpur, Selangor. Itu antara pasukan-pasukan yang paling menonjol lah pada era ketika tu.
0: Zaman kegemilangan orang kata kan. Mungkin orang kata, saya nak tanya dia juga kan, bila market yang tu zaman kegemilangan 1993. So law ni 2026, faktor usia pun main peranan penting juga untuk kejohanan kan. Momentum tu macam mana?
1: Ada yang masih lagi bermain dalam kedudukan mereka lah di pemain La Liga veteran. Tetapi yang masih bermain umpamanya Nizam Azhar, itu antara main. Malik Awab still main, Fandi Ahmad pun still main. Tetapi ia lebih kepada ukhuwah persahabatan, bukan saja di antara Kedah dan juga Singapura. Ia juga, kalau kita tengok skop yang lebih besar, ia lebih kepada nilai persahabatan di antara dua buah negara, Malaysia dan juga Singapura.
0: Maksudnya lawan tetap lawan di padang, tapi ukhuwah di luar padang tu masih utuh.
1: Ada
0: lah orang kata.
1: Ada di kalangan pemain Singapura yang tak pernah main Langkawi.
0: Mesti dia tergujur, no?
1: Mereka pun tidur tak lena ni.
0: Tak sabar nak
1: berasa
0: di padang. Mereka
1: kalau boleh main dah ni.
0: Baik. Untuk selain daripada aksi-aksi legenda pemain ni kan, ada aktiviti lain ke yang disediakan sempena Merdeka Cup Nostalgia 1993 ni?
1: Okey, kalau untuk esok, kita akan bermula dengan pasukan Singapura dijangka tiba pada jam 12.30 minit tengah hari di lapangan terbang pada Mat Sirat. Kemudiannya ada kenduri rakyat yang akan dilangsungkan di Kampung Ewa. Kemudiannya ada program CSR. Di sebelah petang kita ada sidang akhbar. Lepas tu malam tu yang saya katakan tadi lah, ada meet and greet di Mahal Tower. Keesokannya hari tu mereka akan memberikan ataupun mengadakan klinik bola sepak bersama dengan kanak-kanak ataupun sekolah-sekolah yang terpilih di sekitar Langkawi ni. Siapa sangka kan?
0: Ya.
1: Depa pun tak beranak lagi kan. Tiba-tiba main-main ni legend main bagi legend. Bagi jadi coach kan.
0: Betul. Ya Allah. Orang kata apa, sejuk perut
1: muk. Oi. Kompom cih.
0: Kompom dah sejuk perut muk depa tengok. Oh, legenda ni Pok Hang pun tak dapat legenda. Tahu,
1: silap-silap kan saya rasa. Tok Wan dia yang ada time 23 tu.
0: Betul-betul. Jadi kan yang terakhirnya sebelum kita berpisah kat sini, harapan pihak penganjur sendirilah terhadap Langkawi Medical Cup Nostalgia 1993 ni dalam menghidupkan kembali memori kegemilangan bola sepak. Macam mana harapan pihak penganjur sendirilah?
1: Bagi pihak Datuk Zuraidi, Datuk Zuraidi sememangnya sudah sinonim dengan orang Langkawi ni kan. Datuk Zuraidi nak bagi balik sesuatu pada orang Langkawi, kerana Langkawi di hati Datuk Zuraidi ni sangat dekat. Kalau kita, kalau dia seorang individu yang terlibat dengan NGO, kalau kita ingat ambulans dia tu kan, yang berkhidmat untuk rakyat Langkawi. Jadi inilah masanya untuk kita raikan satu kejohanan yang saya rasa mempunyai nilai nostalgia yang sangat besar. Dalam masa yang sama juga, di samping kita bersukan, kita meraihkan tetamu-tamu daripada Singapura. Bagi pihak penganjur sendiri, Datuk Zuraidi mengharapkan bahawa ianya akan menjadi satu landasan, ia akan menjadi satu benchmark untuk anak-anak muda Langkawi ini. Kalau dulu orang Langkawi akan mengingati dua nama bekas pemain yang beraksi untuk pasukan Kedah. Di Langkawi ini ada dua pemain yang beraksi pada tahun 1993, iaitu Lee Tian Wee dan juga Farizon Cik Amin. Jadi mana tahu ini satu booster ataupun satu tambah nilai yang baik untuk melahirkan lebih ramai pemain-pemain kelahiran Langkawi di pentas bola sepak negeri Kedah khususnya.
0: Dan saya yakin juga kan, bukan orang Langkawi saja sebenarnya,
1: betul cik,
0: daripada luar pun.
1: Okey cik, setakat maklumat yang saya terima petang tadi, tiket esok habis. Tiket ferry.
0: Tiket ferry pada sana nak balik sini.
1: Dah habis.
0: Wah, maksudnya orang dah booking awal lagi.
1: Betul. Ada kawan saya daripada orang Kedah yang duduk di negeri Cici. Negeri ada seke anak tu pa. Kan? So ada yang daripada Kelantan, Terengganu, kawan-kawan dah message daripada awal. Bagi tahu kata nak main, tapi saya rasa tiket percuma ni kita open siapa yang dapat kan. Kita tak jual tiket, kita nak bagi. Jadi first come first serve, tapi tadi pun Datuk dah jadi satu kegusaran apabila dia kata tiket ferry pun dah habis semua. Jadi kita harapkan semua pada 29 bulan ni turun ke Kompleks Sukan Langkawi di Lada untuk kita meriahkan, untuk macam-macam. Ada ada artis. Ada artis. Artis tu kita rahsiakan lagi. Tapi memang meletup. Jadi jomlah ramai-ramai. Kita harapkan ini satu permulaan untuk sebuah cerita Langkawi yang akan terpahat dalam muka surat sejarah Langkawi.
0: Dan kita doakan semuanya berjalan lancar dengan keadaan cuaca pun mengizinkan kan. Okey. Jadi yang terakhir kalinya mungkin boleh bagi ucapan sempena Hari Merdeka sedikitlah. Sempena orang kata penganjuran Merdeka Cup nostalgia daripada pengulas sukan. Bekas pengulas sukan.
1: Saya ni kalau Fizat Ahmad. Saya kalau boleh main, saya nak pakai title pengarah media aja.
0: Pengarah media, maafkan saya. Pengarah media.
1: Tapi okey, sebenarnya kejohanan ini mengambil sempena kita gunakan Merdeka Cup. Kita perlu menilai semula untuk generasi baru ini apa itu erti kemerdekaan. Bukan sekadar mengibar bendera, bukan sekadar duduk di depan TV pada pagi 31 hari bulan. Tetapi apa yang perlu kita berikan untuk anak-anak kita pada masa depan. Apa itu erti kemerdekaan, apa itu erti pengorbanan. Moga erti kemerdekaan itu akan terpahat dalam hati sanubari setiap anak-anak yang sedang membesar di depan mata kita. Moga erti kemerdekaan itu akan terus terpahat dalam hati mereka dan juga hati sanubari mereka demi negara tercinta Malaysia.
0: InsyaAllah kan. Dan orang kata apa, dengan penganjuran ni juga mungkin boleh buka mata orang dan juga boleh pupuk semangat kesukanan bola sepak.
1: Betul.
0: Kan? Selain menaikkan nama Langkawi lebih gempak di mata dunia.
1: Saya ucapkan terima kasih kepada Langkawi FM yang memberikan kerjasama yang sangat baik kepada seluruh kru Langkawi FM yang panggil hari ini, yang liputan berita dan sebagainya, dijemput juga semua untuk hadir pada malam 29 hari bulan itu. Mana tahu pergi umrah kah? Mana tahu?
0: Mana tahu rezeki kita kan? Baik, terima kasih
1: Encik
0: Hafizal Hamad, pengarah media kejohanan Merdeka Cup Nostalgia 1993. Kita jumpa di lain waktu.
1: Terima kasih.
0: Esok kita ada Istidak Akbar dan juga Fun apa?
1: Besok meet and greet.
0: Meet and greet. Okay, sorry, maafkan saya. Dan juga kita esok ada kenduri rakyat di Kampung Ewa juga.
1: Betul.
0: Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.

Baik, sebelum saya berkongsi Langkawi sana sini, saya nak kongsikan juga ini dia The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis pelancarannya akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut boleh layari si sam.my.crc2026. Baik, beralih kepada Langkawi sana sini juga berkenaan dengan Langkawi Merdeka Cup 1993. Selepas lebih 3 dekad, tiga bekas pemain legenda Kedah FA kembali bersatu bagi mengimbau nostalgia serta menghidupkan semula pertemuan bersejarah menentang Singapura pada perlawanan akhir Piala Malaysia 1993. Bagi Tibor Saban, pertemuan semula itu cukup bermakna kerana dapat kembali ke Malaysia bertemu rakan-rakan lama dan sekali lagi beraksi menentang Singapura. Sementara itu, Peter Nikitin menyifatkan penganjuran perlawanan sebagai satu penghormatan besar, malah menganggapnya sebagai pertemuan semula pemain yang pernah mencipta sejarah bersama pasukan itu sebagai detik paling bermakna dalam kerjaya bola sepaknya. Legenda berkenaan mengakui aksi kali ini tidak mungkin menyamai intensiti perlawanan pada tahun 1993, ialah kan atas faktor usia tentunya, dan pertemuan penuh nostalgia sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026 itu bakal mengimbau kembali detik epik pertembungan pada perlawanan akhir Piala Malaysia 1993 yang menyaksikan skuad Jelapang Padi muncul juara selepas menewaskan skuad Singapura 2-0. Langkawi Merdeka Cup Nostalgia 1993 dijadualkan berlangsung di Stadium Lada Langkawi pada 29 Ogos. Aha, tak lama dah kan, 2 hari lagi. Okey, selanjutnya Langkawi FM pukul 6 petang, kita ada berita semasa.

Andai cinta itu punya arah, biarlah ia menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai hidup ini punya pedoman, biarlah sunnah baginda menjadi panduan sepanjang zaman. Maulidur Rasul bukan sekadar mengingati kelahiran insan teragung, tetapi menghidupkan kembali akhlak dan sunnahnya.

diperjalankan daripada apa nama Mekah pi Masjidil Aqsa, kemudian naik sampai ke Sidratul Muntaha, kemudiannya Hadratul Quds, melihat Allah Subhanahu Wa Taala, dapat solat apa semua ni. Bahkan Nabi Musa pun nak tengok Allah, tak boleh. Dalam riwayat tak boleh nak tengok Allah walaupun teringin, tapi dapat dilihat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Kalau Nabi tak ada, maka tidak adalah berlakunya peristiwa hijrah. Tuan-tuan yang kita duduk sebut ni, pasal Nabi adalah kita sambut Maulidur Rasul. Kalau Nabi tak ada, tak ada semua syariat yang kita duduk sambut ni. Tak ada peristiwa nuzul Quran, tak ada Isra dan juga Mi'raj, tak ada peristiwa hijrah, tidak ada peristiwa yang nama dan Nabi mempersatukan Muhajirin dan juga Ansar, selamanya akan berkelahi. Ha? Ansar itu pun selamanya akan berkelahi lah, sebab dia ada Puan Aus dan Qazraj. Ha? Tidak ada orang kata apa Futuh Mekah, tidak ada orang kata apa peperangan Badar, tidak ada peperangan Uhud, tidak ada peperangan Khandaq, tidak ada peperangan Mu'tah, tidak ada peperangan apa lagi, Hunain, Tabuk sebagainya. Ini adalah kerana adanya baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi senang peringat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut tentang Nabi kita dilahirkan pada hari Isnin, antara orang yang seronok dengan kelahiran baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Lahab. Abu Lahab ni dia pak menakan Nabi. Bahasa kita senang kata-kata Abu Lahab ni dia bapa pak saudara Nabi, pak menakan Nabi. Bila sebut dia ni pak menakan Nabi, maka dia seronok tak dengan kelahiran Nabi? Dia seronok. Dalam catatan juga mengatakan bahawa ketika mana dilahirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Lahab antara orang yang seronok, dia bagi hamba dia Suwaibah pergi menyambut kelahiran Nabi. Bahkan Suwaibah antara ibu susu Nabi, yang awal-awal menyusu Nabi. Awal menyusu Nabi, mak Nabi. Kemudian Suwaibah, kemudian Halimatus Sa'diyah. Maka disebabkan keseronokan, ada riwayat yang mengatakan pada hari Isnin ini seksaan kepada Abu Lahab di dalam neraka tu diringankan. Ni orang hak memang dah ada satu surah bercakap tentang dia yang confirm dia masuk neraka, dan dia diringankan dalam neraka bersebabkan kerana keseronokan yang menyambut kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini apatah lagi kita yang bukan takat menyambut, kita beriman, kita ikut, kita buat sunnah-sunnah baginda Nabi SAW, dan mudah-mudahan kita masuk dan dapat syafaat besar baginda Nabi SAW dan berada di dalam syurga dengan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita nak bercakap tentang apa yang berlaku ketika mana Nabi, keajaiban-keajaiban Nabi kita ketika mana Nabi dilahirkan, ketika Nabi juga dikenali sebagai tahun kelahiran Nabi itu adalah tahun gajah. Sebab apa tahun gajah tu? Harap semua kita tahu dah lah, ni benda yang simple kan. Kenapa tahun gajah? Kerana tahun gajah itu berlakunya peristiwa bergajah itu adalah 50 hari sebelum kelahiran baginda Nabi SAW. Hak nu hak peristiwa nak pi pi serang Kaabah, nak menghancurkan Kaabah tu 50 hari sebelum kelahiran baginda Nabi SAW, yang disebut sebagai segerombolan burung yang dikenali sebagai ababil maitauk, batu daripada neraka hancur semua orang tu adalah pada ketika itu dalam peristiwa tersebut. Dan dikatakan juga ketika mana Nabi dilahirkan tu, Sayyidatina Aminah binti Wahab, ibu Nabi tu tak rasa sakit pun masa mengandung melahirkan baginda. Dalam sirah Ibnu Hisham juga ada menyebutkan bahawa baginda sujud ketika dilahirkan. Ini adalah satu karamah, adalah satu khusus kelebihan baginda Nabi SAW. Baginda Nabi dalam keadaan sudah pun dikhitankan, tidak bertali pusat. Ini sebut ketika dilahirkan.

Nabi kita bercakap dengan perkataan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira. Ini saya ambil daripada yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Asqalani. Dan iblis ketika mana Nabi dilahirkan, iblis menangis bertempit. Ada empat orang kata apa keadaan yang iblis menangis. empat peristiwa yang buat bagi iblis ni dia menangis, orang kata apa, tak seronok. Yang pertama adalah ketika dia dilaknat, diusir daripada syurga. Dia tak mau sujud kepada Adam tu kan. Kemudian Allah Ta'ala jadikan iblis ini, perkataan iblis tu pun terbuang daripada rahmat Allah, terbuang daripada syurga. Ketika mana keluar dari syurga tu, dia bertempik, menangis, teriak. Dua, ketika diturunkan ke dunia. Teriak ketika mana dia diturunkan ke dunia. Tiga, ketika mana dilahirkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi kita dilahirkan mai ke dunia ni, bertempik dia. Jenuhlah aku. Mata telah mai baginda Nabi yang akan mengeluarkan kita daripada kegelapan kepada cahaya keimanan. Nabi kita sampai. Dan yang keempatnya adalah ketika diturunkan surah, ketika mana diturunkan suratul Fatihah. Jadi amalan surah Fatihah ni bagus. Sebab Fatihah ni adalah satu syifa. Dan Fatihah ni pula ayat juga, antara ayat yang boleh mengusir jin ataupun iblis, yang buat bagi iblis ni dia menangis. Begitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mana dia dilahirkan. Dan tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah, apa yang saya nak ceritakan di sini, ini adalah peringkat Nabi kita dilahirkan. Dan kepentingan kita dengan Nabi pula, tadi dah saya kata, ada riwayat mengatakan bila mana kita banyak selawat pada Nabi ni, kita hidup kita ni tak ada masalah. Hidup kita ni tak ada masalah, hidup kita ni tak ada resah, mai pi ujian apa pun kita boleh relax, kita boleh cool. Kita diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita perbanyakkan selawat kita ketika mana kita hidup. Dan itu ketika mana dunia. Dan ada juga riwayat keuntungan kita bila mana kita ingat baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia membawa kepada syafaat kita dalam kubur. Ni yang sonok. Bila bawa syafaat kita dalam kubur, Nabi kita ni membawa keuntungan kita ni sampai bawa syafaat kita dalam kubur. Ini riwayat daripada Abu Hurairah. Riwayat daripada Abu Hurairah mengatakan bahawa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qubira al-mayt, bila mana kita ni dimasukkan di dalam kubur, au qala ahadukum atahu malakani aswadani azraqani, bila masuk kita dalam kubur kita, saat lagi ni ada dua malaikat yang akan mai kepada kita. Yang malaikat ni dia berwarna kehitam kebiruan, dan dia dinamakan yuqalu li ahadihima, dikatakan salah satu daripadanya al-munkar, nama seorangnya adalah munkar, walil akhari, dan satu lagi nama dan nakir. Ni yang kita tahu dah masuk dalam kubur ni, ada soal jawab kubur yang akan mai jumpa kita tu, malaikat tu nama dia munkar dan juga nama dia nakir. Fayaqulani, dan kedua ni akan mula membuat pemeriksaan balas jawab pada kita ni, ma kuntu taqulu fi hadar rajul, hampa nak kata apa tentang lelaki ni. Divisualkan mungkin kepada kita di dalam kubur tu tentang Nabi kita Muhammad SAW ni, hampa nak cakap apa pasal lelaki ni. Orang yang duk sambut maulid Rasul, orang duk selawat pada Nabi, orang yang semayang, dia duk baca tahiyat, kena selawat atas Nabi dalam semayang, dia mesti kenal punya laki ni, dan dia boleh jawab. Laki ni huwa Abdullah wa Rasuluhu, ashadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa Rasuluhu. Laki ni adalah Muhammad Rasulullah. Dan kita pun mempersaksikan bahawa Allah tu adalah Allah dan Muhammad Rasulullah. Bila saja boleh kata macam tu, maka kita punya kubur, thumma yufsahu lahu fi qabrihi sab'una dhira'an fi sab'ina. Kemudian kubur kita ni diluaskan sebagai sehingga ke 70 hasta. Diluaskan kuburan kerana kita menjawab mampu mengenal. Ini nak kata apa, sidang pendengar yang dirahmati Allah. Ini nak kata kita bila kita ingat baginda Nabi kita SAW, baginda Nabi kita tu membawa syafaat. Dunia tak rasa kesah, bahagia. Duduk dalam kubur, kita diluaskan kubur, diterangi kuburan kita. Ya, diberikan tidur dalam kuburan kita tu, nam kanaumatil arus. Tidurlah kamu sebagaimana pengantin baru yang takkan kamu digerak pun, takkan kamu diganggu pun. Kamu takkan diganggu sampai hari kebangkitan kamu. Tapi kalau orang yang dalam kubur, dia tak boleh jawab, mai tunjuk kata ni laki ni siapa. Tak tahu sekali lagi dalam kubur kata apa, iltaimi alaih. Dikatakan Allah kepada bumi, himpit dia ni. Ini kata himpitan kubur. Fatal ta'ima alaih, maka dihimpit sampai
ini fatakhtalifu fiha adla'ahu adla'ahu. Ni dok orang kata apa, rusuk bertemu dengan rusuk dihimpit. Ha, ini yang kita tak mahu. Dan ini bila kita apa nama sambut baginda Nabi SAW, kita meraikan kelahiran baginda Nabi SAW, ya, kita ingat baginda Nabi SAW dalam kehidupan kita, maka kita mendapat syafaat besar di dalam kuburan kita. Bahkan kita boleh mendapat syafaat besar kita tu di yaumil mahsyar. Ni nak bawa dia Nabi ni, iman dia bukan takat dunia, tuan-tuan. Kalau kita sambut maulid Rasul ni, kita duk selawat banyak Nabi ni, kita timbulkan kecintaan kepada Nabi ni, cinta sungguh-sungguh ni, dia selamat kita dunia, selamat kita kubur, selamat kita sampai mahsyar kita. Di mahsyar ni satu gambaran yang bila kita keluar daripada kuburan kita tu, kita pi dalam keadaan tidak berpakaian, tidak berkasut, tidak dikhitankan, menuju kepada satu padang yang sangat luas. Padang tu walaupun luas, dalam riwayat kata ni, kita duk pijak kaki hang aku ni, duk bertindih ni, orang terlalu ramai, makhluk jin semua dihimpunkan kat situ, kerana kita akan dimulakan proses-proses penghisaban. Dan kat situ tu yang kita perlukan naungan arasy, antara yang dapat 7 golongan yang dapat naungan arasy tu, tuan-tuan cuba search tengok 7 naungan yang boleh dapat naungan arasy, yang salah satunya adalah orang yang cintakan masjid, hati dia tu bergantung dengan masjid. Orang yang bila mana dia ingat Allah Ta'ala, fafadhas aynah, keluar ayat mata dia menitik. Ini apa nama yang kata ada syafaat perlindungan arasy di hari yang tidak ada perlindungan, hari itu yang kita tengah duduk kalut, hari itu kita dapat. Ini nak bina dapat tu bila? Dapat tu di dunia. Nak buat tu di dunia, nak dapat tu di mahsyar. Yang hari itu kita duduk kalut ni, kata matahari sejengkai pada kepala tu, betul ada riwayat. Kita tenggelam dalam peluh, duduk kalut tanah dalam keadaan kekalutan tu, kita mula bercakap, siapa yang boleh bagi syafaat kepada kita? Siapa yang boleh bagi syafaat kepada kita? Dan mereka ni duduk bercakap, jom kita pergi kat Tok Adam. Tok Adam pergi kat dia, Tok Adam kata, nafsi-nafsi, aku pun ada buat kesalahan ni, duduk makan buah khuldi yang Allah Ta'ala bagi, kan? Yang tak bagi ni aku buat. Habis Tok Adam tak boleh, kita pergi kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun kata, tak boleh, aku doa pada anak aku ketika mana anak aku kafir, aku minta Allah Ta'ala selamatkan anak aku yang kafir ni untuk naik bot ni, walaupun dia tak mau naik kapal, aku minta dia. Sampai Allah tengok aku tak boleh doa kepada orang kafir. Begitu kita pergi kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, dalam hidup aku ni, aku ada 3 kali penipuan yang aku buat dalam hidup aku ni. Penipuan tu satu helah sebenarnya, panjang cerita nak diceritakan di sini. Begitu pi kepada Nabi Musa, tak boleh pi kepada Nabi Isa, tak boleh. Akhirnya pi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita boleh sujud dan Nabi kita minta syafaat pada Allah. Allah Ta'ala kata apa? Isfa' tu syafa'. Mintalah, aku akan bagi syafaat kepada kamu. Nabi minta, mula dihisapkan umatnya. Ini yang kata ada umat yang boleh masuk 70,000 orang. 70,000 tu pun kata riwayat kata 70,000 tu gambaran banyak. Sebenarnya banyak lagi yang masuk tanpa hisap. Dan kita minta dengan kita bicarakan tentang Walidur Rasul, bercakap tentang Nabi Muhammad SAW ni, kita antara salah seorang yang masuk syurga ni biqairi hisab. Masuk syurga ni orang kata apa? Tanpa hisab. Jadi ada riwayat Anas bin Malik kata, ya Rasulullah, tentang nak bagi syafaat ni aku nak tanya sikit lah. Esok ni kat hari kiamat ni, bagilah syafaat kepada aku. Maka qultu ya Rasulullah, kata Anas bin Malik kepada Nabi, tolonglah bagi syafaat kepada. Kat dunia lagi ni Anas bin Malik dah minta lah. Nabi kata, boleh, ana fa'ilun, aku akan buat, bagi syafaat kepada kamu Anas bin Malik. Untung Anas bin Malik ada hadis ni yang bercakap tentang benda perkara tersebut. Kat mana yang aku nak tuntut syafaat tu? Kalau boleh tu, kat mana nak tuntut syafaat? Pada kata pertamanya, tuntut syafaat kamu, carilah aku berada di sirat. Ni orang hak baca tentang hadis Nabi, hak tahu tentang ni, dia akan dapat ilmu. Carilah Nabi tu ketika mana berada di sirat. Kalau tak jumpa aku di sirat, carilah aku ketika mana berada di mizan. Hisab, nak ni hisab. Kalau tak jumpa di mizan, cari aku di haud. Haud telaga baginda Nabi SAW. Para Nabi dibekalkan dengan haud. Dan Nabi berbangga orang yang ramai pi minum. Nabi-Nabi berbangga orang yang ramai pi minum di telaga dia. Dan inilah 3 tempat yang kamu boleh cari aku. Dan setiap tempat ni ada huraian dia. Tetapi mungkin masa tidak mengizinkan kita. Dan saya nak simpulkan di sini, sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambut Maulidur Rasul langsung tak rugi, bahkan meningkatkan keimanan kita, menyarakkan keimanan, kecintaan kita pada baginda Nabi. Keuntungan kita adalah kita akan mendapat kebahagiaan di akhirat dan di dunia yang hakiki. Yang kedua, kita akan dapat keluasan kuburan kita, dijauhkan daripada azab kubur. Yang ketiganya, kita akan mendapat syafaat besar di apa nama mahsyar. Dan kita akan menjadi orang yang masuk syurga dengan baginda Nabi kita SAW. Saya kira cukuplah sekadar itu.
sebagai satu perkongsian kita sempena Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, perbanyakkan selawat serta salam kita atas baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Selamat beramal. Hadza wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyakkan selawat atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekadar itu. Saya Ustaz Rahimi P. Ramli, penolong pengarah kanan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Tentunya terima kasih kepada penerbit yang telah pun menjemput saya untuk menyempurnakan program khas sempena Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sal-

Radio Malaysia Langkawi FM, jam yang terakhir untuk ekspresi 27 Ogos 2026, 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Cici masih lagi teman anda untuk hari ini. Baik, itu sebentar tadi adalah program khas Maulidur Rasul yang diterbitkan oleh Puan Syuhaini Daud. Dan saya juga nak kongsikan yang mana The State International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 ini. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut boleh layari sam.mycrc2026. Baik, berbaki lagi lebih kurang setengah jam kan kita layan ekspresi dan kenangan, dan ini dia Bila Rindu Raffish.

0: Locally FM.
1: Langkawi FM 104.8 ya untukmu. 6.50 minit petang. Aha, nak masuk pukul 7 malam dan aha, aku mengundur diri. Katanya Ascoin rindu-rinduan jadi kenangan tadi kan. Siapa yang rindu-rinduan dah jadi kenangan lah ni? Habak mai sikit. Rindu boleh, kembali jangan. Teruskan, move on. Baik, untuk hari ini Cici undur diri untuk ekspresi 27 Ogos 2026 bersama anda 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih di atas kesetiaan anda daripada pukul 3 petang hingga pukul 7 malam, okey? Hari ini banyak kan kita punya apa orang kata perkongsian. Tadi kita ada juga dengan perkongsian 15 minit bersama dengan Hafizal Hamad, iaitu pengarah media kan untuk Langkawi Merdeka Cup. Jadi pada anda yang berada di Pulau Langkawi, bolehlah sama-sama memeriahkan Stadium Langkawi Lada. Okey, 29 ini sebab kita ada friendly yang orang kata meletup-tup-tup kan, yang menjadi legenda suatu ketika dulu, iaitu 1993. Saya pasti ramai peminat-peminat pemain bola sepak legenda berada di pulau ini waktu ini untuk event tersebut. Bola sepak yang menjadi kenangan kan sempena dengan sambutan bulan kemerdekaan. Jadi 15,000 tiket percuma akan diedarkan secara percuma sahaja kepada anda semua bermula pukul 8 pagi hingga 7 malam esok. Okey, esok nah. Hari Jumaat, perlawanan itu hari Sabtu. Okey. Jadi sama-samalah kita dapatkan tiket percuma. Baik, saya mohon maaf untuk hari ini jika ada salah silap yang tidak disengajakan. Okey, saya bersama dengan penolong jurutera Cheng. Mungkin barangkali tak nampak muka beliau hari ini. Sedang mengikuti rapat Cici di bilik sana kan. Dengar saja. Baik, terima kasih kepada beliau juga yang sentiasa memastikan siaran ini lancar kepada anda. Okey, saya undur diri untuk hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini dia bunyi gitar Sheila Majid.

0: Assalamualaikum, selamat malam. Kembali bersama dengan kami, geng Kakak Petang.
1: Ya, betul Lina. Jam terakhir kita bersama, banyak topik dah kita luahkan tadi, ya. Orang kata luahan-luahan tadi kan. Siapa anda, apa yang anda bangga jadi rakyat Malaysia sepanjang pukul 5 tadi. Dah ramai dah luah pada kami. Dan saya sendiri berbangga lah, Lin. Sebab ada rakan-rakan kita yang kata sudi berkongsi dengan kita dalam luahan Kakak Abang.
0: Betul, yang menghantar voice note, yang cuba nak tebusi talian, yang menghantar kata-kata, ucapan di TikTok kami. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada anda. Esok ada lagi. Antara topik yang akan kita bicarakan esok, di mana anda meraihkan sambutan ke hari mana, kebangsaan, adakah di Dataran Putrajaya ataupun anda sekadar menonton di rumah
1: bersama dengan keluarga.
0: Ya, mungkin sebab ada hal-hal yang tak dapat dielakkan, ataupun mungkin anda tinggal luar dari Kuala Lumpur.
1: Setiap negeri pun ada yang sambut jugalah kan. Tapi mungkin ada yang, kalau saya, keluarga saya memang berkumpul satu rumah kakak saya di Putrajaya tu.
0: Berkumpul ramai-ramai.
1: Sonok. Kan, nanti tengok daripada tingkap tu. Sebab dari mereka ni, kakak saya pun nampak semua dengan, nampak jelas lah, Lin.
0: Pembarisan tersebut. Boleh lambai-lambai, boleh jerit-jerit, boleh nyanyi sekali. Ya, lagu-lagu betul. Patriotik.
1: Dan kalau anda nak tahu sebenarnya, di hotel-hotel di Putrajaya semua dah penuh dah. Hotel-hotel.
0: Ramai buat tempahan, ya.
1: Ya. Apa, apa rumah-rumah, apa, kalau yang buat Airbnb itu semua dah penuh.
0: Homestay
1: semua dah penuh dah. Cuba-cubalah kalau boleh masuk lagi.
0: Kotlah ada rezeki.
1: Boleh.
0: Di saat-saat akhir ni, manalah tahu kan. Sebab saya tahu ramai dari luar nak datang ke Putrajaya pada 31 Ogos ini untuk sama-sama kita raikan Hari Kebangsaan lah. Baik, untuk panduan Muslimin dan Muslimat ni akan masuk waktu solat fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur serta kawasan yang sama waktu dengannya 7.23 minit malam.
1: Teruskan mendengarkan kami, geng Kakak.

0: Frekuensi ceria di tempat anda.
1: Ipoh 90.9 Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
3: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
2: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
3: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
2: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma. Allah.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 75 hingga 80.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun.
0: Tidak diringankan azab itu daripada mereka dan mereka tinggal menderitainya dengan berputus asa, yakni daripada mendapat sebarang pertolongan.
1: Wa ma zalamnahum walakin kanu muzzalimin.
0: Dan tidaklah kami menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri sendiri.

0: Dan mereka menyeru ketua malaikat penjaga neraka dengan berkata, "Wahai Malik, biarlah hendaknya Tuhanmu mematikan kami kerana kami tidak tahan menderita." Malik menjawab, "Sesungguhnya kamu tetap kekal di dalam azab."
1: Laqad ji'nakum bilhaq walakinna aktharakum lilhaq karihun.
0: Bagi menyatakan sebabnya, mereka dibiarkan di dalam azab. Allah Ta'ala berfirman, "Demi sesungguhnya, kami telah menyampaikan kebenaran kepada kamu, yakni melalui Rasul kami. Akan tetapi, kebanyakan kamu telah menentangnya kerana kamu tidak suka kepada kebenaran itu."

0: Patutkah mereka menyangka bahawa kami tidak mendengar apa yang mereka sembunyikan di dalam hati dan apa yang mereka perkatakan dengan berbisik sesama sendiri? Bukan sebagaimana yang mereka sangka, bahkan utusan-utusan kami, malaikat yang menjaga mereka, ada menulis segala yang mereka lakukan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.
2: Nidaul Islam. Dengarkan Ustaz Akram Ikrami Taib Azamuddin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua sihat ceria selalu insya-Allah dalam keberkatan peliharaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, kita masuk dalam bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan yang sangat dirindukan, yang sangat dinantikan, Rabiul Awal, masya-Allah. Kenapa kita seronok sangat dengan kelahiran ni? Sebab kita seronok kita dipimpin, dipandu, dinasihati dengan apa yang ditonjolkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita nak ambil sikit tajuk kita ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rujukan ummah. Pertama sekali, ibu ayah semua, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau kita memahami bahawa kehidupan kita ini panduannya adalah Al-Quran. Siapa lagi yang lebih memahami kalamullah, kitab Al-Quran yang suci ini, ayat-ayat perintah Allah ini, kecuali utusannya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mendekati Allah, untuk memahami apa kehendak Allah, tidak lain fungsinya adalah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kehadiran Nabi kepada kita adalah penyelamat. Kehadiran Rasulullah adalah rujukan kepada kita. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, itulah yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan tiadalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu daripada hawa nafsunya sendiri, akan tetapi illa wahyun yuha, semuanya itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi makan, itulah yang Allah suruh makan. Saya bagi contoh yang paling kecil. Kalau Nabi masuk tandas kaki kiri, kan, maka masuk toilet kaki kiri, itulah apa yang Allah perintahkan. Makan tangan kanan, maka Allah nak makan dengan tangan kanan. Nabi kata suatu hari duduk makan dalam talam bersama dengan seorang anak kecil, tak sempat baca doa lagi, budak kecil ni ambil makanan yang paling jauh daripada dia, kan, satu talam. Maka Nabi kata, "Ya bunai, wahai anakku," padahal bukan anak Nabi, Nabi panggil dengan bahasa yang lembut, "Kul bismillah," baca bismillah dulu, baca doa dulu, kemudian ambil makanan yang paling dekat dengan kamu, walaupun sekecil makan, masuk toilet dan sebagainya, sehinggalah benda besar kepada pemerintahan, berkerajaan. Semua yang dilakukan oleh Nabi adalah rujukan kita bahawa fahamlah kita, itulah apa yang Allah perintahkan kepada kita semua. Sebab itu, yang kedua, saya nak sebutkan bahawa jangan sesekali kita hidup terlepas daripada tali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastikan kita tidak tergelincir daripada track ataupun jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita mengikut jalan Nabi. Apa dia jalan Nabi? Akhirnya di hujung dalam ucapan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan, "Taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku tinggalkan pada kamu dua benda, pegang dua ni kita tidak akan sesat, iaitu kitaballah Al-Quran dan sunnah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita follow Al-Quran, follow sunnah Nabi, rujukan tertinggi ini, insya-Allah selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita bergembira dengan kelahiran Nabi. Bertemu lagi, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Nidaul Islam. #penyaranjakim.

0: Terima kasih kepada anda yang terus mendengar kami, geng Kakak Petang. Dan sebelum kita undurkan diri, kami juga nak mengalu-alukan dan juga nak mewawarkan kepada anda semua datanglah beramai-ramai kedatangan Putrajaya pada 31 Ogos ini untuk sama-sama kita raikan sambutan Hari Kebangsaan Negara Tercinta.
1: Yang ke-69 untuk tahun ini. Jadi untuk anda, kalau datang ke sana, kalau saya rasa kena pakai mask lah, Din. Sebabnya keadaan cuaca kita tak berapa baik sekarang ni. Jadi orang kita standby mask lah dekat anda punya bag kan. Jadi untuk anak-anak kecil juga, kita kena bawa air juga, Din. Air masak yang air secukupnya. Sebabnya dengan keadaan cuaca yang panas, air sangat-sangat diperlukan.
0: Ya, jadi suasana begitu meriah sekali. Sama-sama kita nantikan ya, seperti tahun-tahun sebelumnya. Sambutan Hari Kebangsaan pada kali ini bakal menampilkan pelbagai acara menarik, Zura.
1: Betul. Apa dia, Tuli?
0: Termasuklah perbarisan persembahan acara grafik manusia dan juga pelbagai persembahan serta pengisian istimewa. Nak tahu apa dia, datang beramai-ramai ataupun ada boleh saksikan juga di TV 1. Boleh dengarkan kami juga di National FM sentiasa di hati. Boleh saksikan kami di TikTok National TikTok. FM sentiasa di hati.
1: Di Facebook pun juga nanti ada pelbagai sebenarnya kami hidangkan kepada anda nanti sempena 31 Ogos nanti, dengan barisan-barisan orang kata pancaragamnya, Lin.
0: Ya, tentu sekali.
1: Ada berkuda juga nanti. Berbagai ada sebenarnya agensi yang terlibat nanti.
0: Termasuklah anggota bomba dan penyelamat.
1: Betul.
0: Polis Diraja Malaysia dan ramai lagi ya. Jabatan Kerajaan yang akan turut serta pada acara perbarisan kali ini bertemakan temanya Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.
1: Baik.
0: Datang ramai-ramai, jangan lepaskan peluang.
1: Betul. Kalau anda tak dapat datang ke Putrajaya, saksikan di TV nantilah ya.
0: Ya.
1: Okey.
0: Baiklah, sampai di sini saja pertemuan kita. Esok ada lagi, Zura.
1: Betul.
0: Ada lagi.
1: Malam ni nanti rakan kita Reza nanti yang akan menghiburkan anda lah. Dia akan tunaikan pilihan lagu anda malam ini. Jadi saya Azura.
0: Saya Lin Zano.
1: Kita jumpa esok bersama geng Kakak

mendengarkan Nasional Fansen yang saya dihargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama dengan Reza untuk segmen yang berikutnya menerusi Nasional Malam pada malam ini. Segmen yang terakhir edisi hari ini, hari Khamis 27 Ogos 2026. Selamat beristirahat semuanya baru saja sampai rumah. Alhamdulillah yang masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sentiasalah berhati-hati ketika memandu. Yang baru masuk shift, baru masuk tugas, okey ke tu? Tak okey, kena okey juga ya. Kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita, insyaAllah. Mudah-mudahan ada hikmah serta nikmat yang baik buat kita semua. Semoga dipermudahkan segala urusan anda semua. Terima kasih geng Kakak Petang sama dengan Lin dan juga Zura yang terus menghiburkan anda menerusi Nasional Warna, dan saya sambung siarannya menerusi Nasional Malam sehingga 12:30 malam nanti. Hiburan dan informasi yang terbaik terus ke kalayan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: suspect.
1: Pameran agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga malam ambang merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di Maib Serdah. Info di mahaofficial.com.my.
2: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nilai yang dipegang negara kepada dunia di samping mengukuhkan kedudukannya sebagai destinasi penganjuran acara antarabangsa utama. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci, nantikan berita utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk Terma.
2: Terus setia, Nasional Malam.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Dengarkan Ustaz Akram Ikrami Taib Azamuddin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua sihat ceria selalu insya-Allah dalam keberkatan peliharaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, kita masuk dalam bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan yang sangat dirindukan, yang sangat dinantikan, Rabiul Awal. Masya Allah, kenapa kita seronok sangat dengan kelahiran ni? Sebab kita seronok, kita dipimpin, dipandu, dinasihati dengan apa yang ditonjolkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita nak ambil sikit tajuk kita ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rujukan ummah. Pertama sekali, ibu ayah semua, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian, kalau kita memahami bahawa kehidupan kita ini panduannya adalah Al-Quran. Siapa lagi yang lebih memahami kalamullah, kitab Al-Quran yang suci ini, ayat-ayat perintah Allah ini, kecuali utusannya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mendekati Allah, untuk memahami apa kehendak Allah, tidak lain fungsinya adalah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kehadiran Nabi kepada kita adalah penyelamat. Kehadiran Rasulullah adalah rujukan kepada kita. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, itulah yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan tiadalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu daripada hawa nafsunya sendiri, akan tetapi illa wahyun yuha, semuanya itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi makan, itulah yang Allah suruh makan. Saya bagi contoh yang paling kecil. Kalau Nabi masuk tandas kaki kiri, kan, maka masuk toilet kaki kiri, itulah apa yang Allah perintahkan. Makan tangan kanan, maka Allah nak makan dengan tangan kanan. Nabi kata suatu hari duduk makan dalam talam bersama dengan seorang anak kecil, tak sempat baca doa lagi, budak kecil ni ambil makanan yang paling jauh daripada dia, kan, satu talam. Maka Nabi kata, "Ya bunai, wahai anakku," padahal bukan anak Nabi, Nabi panggil dengan bahasa yang lembut, "Kul bismillah," baca bismillah dulu, baca doa dulu, kemudian ambil makanan yang paling dekat dengan kamu, walaupun sekecil makan, masuk toilet dan sebagainya, sehinggalah benda besar kepada pemerintahan, berkerajaan. Semua yang dilakukan oleh Nabi adalah rujukan kita bahawa fahamlah kita, itulah apa yang Allah perintahkan kepada kita semua. Sebab itu, yang kedua, saya nak sebutkan bahawa jangan sesekali kita hidup terlepas daripada tali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastikan kita tidak tergelincir daripada track ataupun jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita mengikut jalan Nabi. Apa dia jalan Nabi? Akhirnya di hujung dalam ucapan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan, "Taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku tinggalkan pada kamu dua benda, pegang dua ni kita tidak akan sesat, iaitu kitaballah Al-Quran dan sunnah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita follow Al-Quran, follow sunnah Nabi, rujukan tertinggi ini, insya-Allah selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita bergembira dengan kelahiran Nabi. Bertemu lagi, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Nidaul Islam
1: #penyaranjakim.
3: Cara kita di Nasional FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Kita dah semakin hampir dengan hari kebangsaan. Persoalannya, bagaimana semangat anda sekarang ni? Adakah semakin patriotik? Adakah semakin cinta dan bangga sebagai rakyat Malaysia? So hari ni, apa yang kita nak lakukan adalah kita nak berkongsi tentang cara-cara menyatukan rakyat Malaysia walaupun kita hanya seorang rakyat biasa. Oh, menarik tajuk ni. Bersama Abang Bad dalam slot cara kita di Nasional FM. Maksudnya apa? Kita ni, yalah, rakyat biasa ni maksud dia bukanlah kita ni daripada orang yang berpangkat besar atau berkedudukan tinggi. Kita adalah kita, rakyat yang punya kehidupan dan perjuangan tersendiri di medan masing-masing. Apa yang kita boleh lakukan? Sebab Perpaduan bermula dengan satu langkah kecil daripada setiap individu. Setiap individu ni, kita semua ni ada peranan dalam nak membina perpaduan dan keharmonian dalam negara kita yang unik ini, yang berbilang kaum ini. Macam mana kita nak buat? Jom, cara pertama untuk menyatupadukan rakyat Malaysia adalah dengan kita tunjuk sikap hormat dan menghayati budaya serta kepercayaan kaum lain. Cuba kita luangkan masa untuk ambil tahu tentang adat resam, tentang makanan, tentang budaya, tentang perayaan kaum lain. Bayangkan kalau kita macam Abang Bat, berbangsa Melayu, belajar tentang perayaan Tahun Baru Cina contoh, dan jemput jiran berbangsa Cina datang rumah untuk berkongsi makanan, mesti mereka akan rasa dihargai dan kita juga dapat rasa makanan yang sedap. Dan oleh kerana mereka memahami budaya kita sebagai orang Melayu, maka makanan yang dikongsi itu sesuai dengan budaya dan kepercayaan kita sebagai orang Melayu Islam contohnya. Nampak tak? Win-win situation. Itu penting. Kerana kalau ikut kajian Universiti Malaya pada tahun 2020, memahami dan menghormati budaya lain dapat meningkatkan rasa perpaduan dan kesefahaman dalam kalangan masyarakat sebanyak 37%. Penting ni sebenarnya. Okay? Baik, cara yang kedua adalah dengan kita aktif dalam aktiviti community. Cuba kita sertai gotong royong, majlis perayaan atau program kemasyarakatan di kawasan tempat tinggal kita. Ini adalah cara terbaik untuk berinteraksi dan mengenali lebih ramai orang dari pelbagai kaum. Bayangkan kalau kita sertai program gotong royong, membersihkan taman, kita dapat berbual-bual dengan jiran-jiran, kita dapat berkongsi cerita. Dia macam pergi gathering besar-besaran dengan semua penduduk kampung ataupun penduduk taman. Dan waktu ni lah kita akan makin kenal, dikenali dan mengenali tentang budaya dan kehidupan yang pelbagai di kalangan masyarakat. Okay? Dan tuan-tuan dan puan, cara yang ketiga adalah dengan kita menjadi pemadam api fitnah dan adu domba yang melaka-lakakan kaum. Macam mana kita nak buat ni? Kita gunakan media sosial kita. Bila kita tengok ada komen-komen yang macam melaga-lagakan kaum, yang cuba untuk menyemarakkan api perkauman ni, kita cuba untuk padamkan. Kita tegur. Kalau tak boleh ditegur, kita laporkan kepada pihak berkuasa. Okay? Ini juga dapat membantu kita mengekalkan perpaduan dalam negara. Jadi, untuk menyatupadukan rakyat Malaysia, walaupun kita hanya seorang rakyat Malaysia biasa, pastikan yang pertama, tunjukkan sikap hormat dan memahami budaya kaum lain. Yang kedua, aktif dalam aktiviti komuniti. Dan yang ketiga, kita jadi pemadam kepada api perkauman menerusi media sosial kita. Ingat, perpaduan bermula dengan satu langkah kecil daripada setiap individu. Okey, itu sahaja bersama Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang.
3: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

Masjid Al-Buhari di Jalan Hang Tuah, Kuala Lumpur ini didirikan atas tanah wakaf almarhum Sultan Abdul Samad. Kemudiannya diamanahkan kepada Said Lail Shah Buhari untuk membina sebuah surau yang diberi nama Babul Jannah. Pun begitu, perjalanan masa dan keperluan kariah setempat, surau berusia lebih 147 tahun terpaksa dirobohkan bagi memberi laluan kepada pembinaan Masjid Al-Buhari pada tahun 2014. Selang 2 tahun selepas itu, Masjid Al-Buhari Kuala Lumpur siap sepenuhnya dengan beridentitikan dua menara yang diadaptasi daripada Masjid Nabawi serta kubah utama yang diimport khas dari Itali. Terdapat dua dewan solat yang boleh menampung sehingga 1,600 jemaah dalam satu masa. Jumlah ini biasanya akan bertambah sekali ganda apabila tiba solat Jumaat. Ini kerana lokasi yang strategik berhampiran dengan premis pejabat, pusat komersial serta kompleks membeli belah menjadikan Masjid Al-Buhari Kuala Lumpur titik tumpuan untuk persinggahan beribadat bagi umat Islam dari seluruh pelosok negara mahupun pelancong luar. Selain daripada mudah diakses oleh pengangkutan awam, masjid yang siap pada tahun 2016 ini sentiasa dipelihara kemuliaannya dengan program-program mengimarahkan masjid dengan harapan agar Masjid Al-Buhari kekal menjadi titik tumpuan ramai seperti mana yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Masjid-masjid yang paling disukai Allah, ahlinya orang yang pertama masuk menjadi orang yang terakhir keluar, meninggal

Usaha kesan rakyat Malaysia di Nepal dipergiak. Malaysia tawar aset bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

0: Nasional Malam, 8 malam hingga 12.30 malam. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Dan 22 minit malam waktu ni, apa khabar semua yang baru saja dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Terusi Nasional Malam sama-sama dengan Reza untuk siaran malam ini, 8 malam hingga 12.30 malam, yang akan terus menemani malam anda dengan pelbagai hiburan serta informasi yang sahih dikongsikan kepada anda semua. Secara khususnya menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini, pastinya dengan lagu-lagu yang terbaik yang menyerikan lagi malam anda pada malam ini. Selamat beristirahat untuk anda yang berehat. Selamat malam. Salam santai semuanya. Yang sedang bekerja, yang sedang bertugas, okey ke kan? Kalau tak okey, bertenang dahulu. Kena kopi panas dulu, makan dulu, isi perut dulu, kemudian baru sambung semula tugasan anda. Saya akan bersama-sama menemani sepanjang tugasan anda, dan semoga dipermudahkan segala urusan, insyaAllah, amin. Yang mana masih lagi dalam pemanduan, tidak kira ke mana saja hala tuju, ada yang baru saja keluar cari makan dan sebagainya, sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat sampai dan terus kekal Nasional FM. Saya juga akan terus menemani sepanjang perjalanan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, terusi pilihan bersama pendengar kita untuk malam ini. Jadi kalau anda ingin membuat permintaan lagu, setiap hari kami akan buat permintaan lagu bermula 9 pagi sehingga 1 tengah hari. Boleh terus ikuti media sosial rasmi kami, secara khususnya di Facebook. Nampak saja apabila poster pilihan bersama telah dimuat naik, cepat-cepat hantarkan ucapan anda berserta dengan 2 pilihan lagu, pastinya dengan lagu-lagu yang terbaik. Dan di sebelah malamnya pula, penyampai akan siarkan lagu pilihan anda. Apa khabar semua yang baru saja hadir di TikTok Live Nasional FM? Selamat malam. Assalamualaikum. Sihat ke semua? Kalau tak sihat, jumpalah doktor ataupun pergilah klinik dan hospital yang berdekatan dengan rumah anda, ya. Lebih baik kita mencegah daripada kita merawat, sebenarnya itu yang lebih baik. Jadi, mana tak sihat tu, speedy recovery, orang putih kata. Semoga cepat sembuh. Dan anda yang menonton TikTok Live ni, apa aktiviti anda di sebelah malam ni, saya harap anda semua baik-baik saja pada malam ini. Sihat-sihat sahaja. Assalamualaikum semua, apa khabar? Selamat malam. Terima kasih untuk tap-tap skrinnya, sambil lipat kain, sambil apa lagi, berniaga juga pada malam ini. Selamat berniaga, semoga dimurahkan rezeki selalu. Baik, kita teruskan menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Permintaan pendengar kita ialah Hidayah. Hadir bersama dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada kumpulan UK judul Seksa. Untuk hiburan kita pada malam ini, semoga anda terhibur semuanya. Diikuti pendengaran kita yang seterusnya, kita bersama dengan Usif Josesh dengan permintaan lagunya, sebuah lagu dari

Pada Nur Kumalasari yang berjudul Hati Seorang Kekasih. Lagu ini popular pada tahun 1982. Lagu Nur saja yang terus menyerikan lagi malam kita dan Mawar Desa. Assalamualaikum dan selamat malam buat semua pendengar, walau di mana juga anda berada ketika ini. Permintaan lagu saya pada malam ini adalah rintangan sebuah lagu daripada kumpulan Mi yang berjudul Meniti Suratan. Untuk anda terus layan, terus berhibur, lagu ciptaan Sari Amri. Lagu daripada UK Seksa Nasional Malam.

0: agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAbserda. Info di mahaofficial.com.my.
1: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan bersama.

21 minit malam, lagu Nusajar yang membawa kita ke lempayan lama. Derusi Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati apabila kita dengarkan sesebuah lagu Nusajar dengan baik-baik lirinya, seolah-olah membawa kita kepada kisah lama, kenangan lama. Kadang-kadang apabila kita terdengar ataupun kita teringat kisah lama, membawa air mata jatuh yang juga membuatkan kita bahagia, kita tersenyum seketika. Tapi tak apalah kan, nak buat macam mana? Kita tak boleh putar balik masa dan kita jadikannya sebagai pengajaran dalam hidup kita. Ingatlah, ini sekadar hiburan semata-mata. Kita kena terus dengan kehidupan kita yang kita ada sekarang ini. Semoga murah rezeki dan dipermudahkan segala urusan anda pada malam ini. Yang terus layan Nasional FM di pelbagai frekuensi utama seluruh negara, utara, selatan, timur, barat. Mantap semuanya, okey ke? Apa khabar semuanya? Selamat malam, semoga malam ini menjadi malam yang terbaik. Hari Khamis, malam Jumaat, malam yang penuh dengan barokah. 27 Ogos 2026. Yang bekerja juga, selamat bekerja ya. Mantap katanya Mbak Farah. Okey, ucapan juga menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan pendengar kita Mohaimin. Dengan ucapan Assalamualaikum semua sahabat, walau di mana juga anda berada, selamat malam. Dan layan kita santai malam ini, santai malam Jumaat. Kita layan Nasional Malam 8 malam hingga 12 tengah malam. Mantap, dah bersyak. Terima kasih yang baru masuk di TikTok. Apa khabar semua? Selamat malam. Terima kasih hadir. Terima kasih Tap-Tap Screen. Dan sahabat kita yang seterusnya, seperti biasa, dari Bumi Kenyalang, dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak. Selamat malam dan salam sayau. Salam pengerindu meruan menua kita semua. Bahasa etnik Iban. Nampak tak? Saya boleh cakap bahasa Sarawak. Mantap. Terima kasih Iliana ajar saya. Itulah dia katanya. Selamat bertugas semuanya. Semoga happy-happy selalu buat kita semua walau di mana juga anda berada. Santai kita malam ni. Layan Nasional Malam. Ramli dari Ceras, Kuala Lumpur, James Pengiran, Natih Yaakob dengan ucapan Semen Nasional Malam menerusi pilihan bersama pada malam ini dengan permintaan lagu pendengar kita. Pasti dengan lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu yang mengimbau. Semoga dipermudahkan segala urusan kita. Mantap, terima kasih. Itu antara ucapan pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook. Kalau anda ada ucapan, dedikasi ucapan, apa juga ucapan anda yang anda ingin kirimkan kepada keluarga, sahabat dan sebagainya, boleh hantarkan menerusi ruangan komen di TikTok. Ayuh kita berinteraksi sambil kita layan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama pada malam ini. Dan permintaan yang seterusnya, permintaan sahabat kita Azhar yang hadir dari utara, dari Bumi Kedah, dari Kulim Kedah. Permintaan lagunya sebuah lagu daripada One Direction. Okey, kita tukarlah ya. Tadi lagu-lagu sedih, ni kita lagu happy-happy. Yang berjudul What Makes You Beautiful. Dengan hiburan kita pada malam ini diikuti Siti Subaida. Semoga anda terhibur hendaknya. Kita kembali dengan kesyaduan lagu-lagu Nusajar. Sebuah lagu daripada KC, Jangan Ada Benci. Dan lagu yang penuh dengan cerita, lagu kerohanian, Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Sebuah lagu daripada kumpulan Dharma Sutra. Hiburan bersama keluarga, sahabat andai semuanya. Semoga kita sihat dan ceria selalu. Terus layan, terus berhibur. Lagu terbaik Nasional FM.

Dharma Sutra dengan lagunya Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Lagu yang penuh dengan cerita, yang penuh dengan kerohanian. Lagu diciptakan oleh Awam BPR yang terus menghiburkan kita. 9.59 minit malam waktu ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam. Selamat malam dan selamat beristirahat semuanya. Terima kasih terus layan terus berhibur walau di mana jua anda berada ketika ini ya. Sehubungan dengan itu juga perkongsian untuk anda info cuaca di sebelah malam ini yang telah dikeluarkan oleh Malaysia. Dijangka berlakunya ribut petir, hujan lebat serta angin kencang di negeri Kelantan bagi daerah Gua Musang, diikuti di seluruh negeri Terengganu, di manakala di negeri Pahang, kawasan daerah Jerantut, Kuantan, Maran dan Pekan. Di sebelah selatan pula negeri Sembilan, daerah Tampin, seluruh negeri Melaka, manakala di negeri Johor, daerah Tangkak dan Muar. Untuk di Sabah, kawasan pantai barat, kawasan di Ranau, kawasan pedalaman di kawasan Tambunan, Keningau dan Suuk, serta di daerah Sandakan, kawasan Tongod dan Telupit sehingga 1 pagi nanti. Jadi untuk anda yang berada di kawasan tersebut, berhati-hati memandu. Rancang sebaiknya perjalanan anda di sebelah malam ini dan segala aktiviti anda yang bertugas di luar kawasan. Berhati-hati, jaga diri anda, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Boleh terus ikuti media sosial rasmi Met Malaysia untuk info cuaca pastinya yang sahih dan juga tepat. Kita terus layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu pilihan bersama dengan permintaan Ahram dari Kampung Sentosa Jaya, Kinabatangan, Sabah. Memberi ucapan salam, salam dan juga malam selamat malam Jumaat. Semoga kita ceria, riang mesra dan semoga semuanya berada dalam keadaan baik. Dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza, ini dia Azimat Cinta. Terus layan Nasional Malam.

0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
3: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
7: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Selamat pagi bersama dengan saya Rosi Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja berhibur kita sebuah lagu daripada Santana dan juga If Allah's Put Your Likes On untuk anda membawa kita jam yang berikutnya Rosi Nasional Malam 10-11 minit malam. Selamat malam. Semoga malam ini juga menjadi malam yang terindah buat kita. Malam yang terbaik. Malam segala malam. Malam Jumaat 27 Ogos 2026. Apa khabar semua yang masih lagi terus menonton di TikTok Live Nasional FM? Selamat malam. Terima kasih yang bagi guys. Semoga murah rezeki selalu baik. Perkongsian info semasa yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana pemimpin muda institusi pengajian tinggi IPT perlu tampil sebagai rakan strategik kerajaan dalam membentuk masa depan pendidikan tinggi negara yang mampan, inklusif dan berdaya saing. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, menurut beliau, golongan berkenaan tidak seharusnya dilihat hanya sebagai pelaksana dasar, sebaliknya perlu memainkan peranan lebih besar menerusi idea, pandangan dan kepimpinan dalam pembangunan pendidikan tinggi. Beliau berkata demikian ketika menyantuni 500 pensyarah dan pentadbir muda yang berusia 40 tahun ke bawah dari Pahang, Terengganu dan Kelantan menerusi kembara karisma pemimpin muda Madani Zon Timur 2026 di Universiti Melaya Pahang, di Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah UMSA di Pekan. Dan juga perkongsian info semasa yang seterusnya mengenai luar negara. Orang awal dinasihatkan supaya tidak membuat sebarang spekulasi atau berkongsi maklumat yang tidak sahih berhubung dakwaan kononnya berlaku kemalangan jiwa membabitkan warga Malaysia susulan bencana banjir di daerah rasuah Nepal. Wisma Putra dalam kenyataan juga mahu semua pengamal media tidak menerbitkan atau menyebarkan laporan tidak sahih berhubung kejadian tersebut. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu sentiasa berhubung rapat dengan pihak berkuasa Nepal, pasukan mencari dan menyelamat lembaga pelancongan Nepal, agensi-agensi pelancongan serta hospital-hospital utama di Kathmandu bagi memastikan keselamatan dan keberadaan warga Malaysia yang terlibat. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci dalam dan luar negara, nantikan berita utama dari pusat berita Radio RTM. Kita terus layan, terus berhibur. Lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 20.0 di Nasional FM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Masih lagi bersama dengan saya di National FM, sentiasa di hati. Baru saja berhibur sebuah lagu daripada Slam, Manisnya Rindu. Lagu ciptaan Sari Amri, 10.35 minit malam. Lagu-lagu untuk saja yang terus menghiburkan kita pada malam ini, yang terus menyerikan lagi malam tenang anda dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu penuh dengan jiwa, lagu tangkap lentuk menerusi pilihan bersama 2.0. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang masih lagi menonton di TikTok Live Nasional FM. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat yang mana berniaga pada malam ni juga, yang layan Nasional FM, selamat berniaga, semoga dimurahkan rezeki selalu. Yang mana bekerja, selamat bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Yang masih lagi dalam pemanduan, sentiasa berhati-hati di jalan raya, bertimbang rasa ketika memandu, ya. Sabar memandu tu, jangan ikutkan sangat nafsu tu, nak laju aja. Kita kena ingat jalan raya tu bukan kita seorang je yang guna, ya. Ramai yang pengguna jalan raya. Jadi bukan ingat nyawa kita je, ingat nyawa pemandu-pemandu lain juga. Semoga semuanya selamat, ya. Apa khabar semua yang ada di TikTok? Angka gentang dari Jerantut yang dengarkan Nasional FM. Malam ni sejuk je, satu hari mendung je. Betul, ada kawasan sekarang ni yang hujan, ada yang mendung. Jadi sentiasa berhati-hati, ya. Terus rujuk media sosial rasmi Made Malaysia ataupun layari terus laman sesawangnya www.met.gov.my untuk info cuaca secara khususnya di sebelah malam ini. Ucapan yang telah dikirimkan pula menerusi ruangan komen. Saya ingin keudarakanlah kita bersama dengan Fatimatus Zahara. Selamat malam semuanya. Selamat bertugas buat Reza. Semoga Reza sentiasa dan kita semua sentiasa ceria dan sihat hendaknya. Amin. Terima kasih di atas doanya. Antaranya juga kita bersama dengan Noraini. Selamat malam. Keikhlasan adalah bukti kesabaran yang sejati. Itu dia kata-kata daripada pendengar kita. Jadi sama-sama kita hayati ayat itu, ya. Nasi Musa, selamat malam. Anda Moni, apa khabar dari Terengganu? Muhammad Yusof, Ita dari Ipoh hadir. Ita Chot, mantap. Anna Murni, Solehadin hadir bersama. Semoga dipermudahkan segala urusan kita dan sentiasa ceria selalu. Kita terus layan, terus berhibur. Lagu permintaan yang seterusnya bersama-sama dengan pendengar kita dari AU2 Keramat, Kuala Lumpur. Dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Rahmat yang berjudul Kekasihku. Permintaan Rustan dan Ramli dari Ceras, Kuala Lumpur. Lagu daripada Syura, Kau dan Aku. Ikuti juga Ahmad Suhaili, sebuah lagu daripada Iklim, Gerhana Cinta Luka. Untuk anda, hiburan terbaik, terus layan Nasional FM.

Gerhana cincin luka yang terus menghiburkan kita pada malam ini. Pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menceriakan lagi malam kesyaduan anda dengan dedangan lagu-lagu terbaik. Menerusi pilihan bersama 2.0. Pastinya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Boleh terus dengarkan menerusi aplikasi RTM Klik. Yang mana belum muat turun ataupun yang mana dah delete tu, boleh muat turun semula. Layan kita Nasional FM walau di mana juga anda berada. Ataupun menerusi saluran televisyen, santai di rumah boleh layan radio juga ya. Saluran Nasrul 869 dan MyTV 701. Baik, secara khususnya untuk anda yang memandu ketika ini, info trafik yang saya ingin kongsikan kepada anda, status trafik di semua lemburai bertol semenanjung Malaysia. Trafik dilaporkan bergerak perlahan dan kelewatan antaranya di Lebuhraya Baru Lembah Kelang, NKVE DE1 arah utara, Setia Alam ke Shah Alam. Berikutan kemalangan di kilometer 4.0 arah utara, lorong kecemasan, lorong kiri dan lorong tengah terhalang. Hanya lorong kanan saja boleh dilalui. Lebuhraya Plus E2 arah selatan dari Gunlai ke Senai Utara, Lebuhraya Elite DE6 arah utara persimpangan KLIA ke Putrajaya. Berikutan kemalangan di kilometer 25.6 arah utara, lorong kecemasan juga terhalang dan lebuhraya KLK E8 arah timur dari Plaza Tol Gombak ke Genting Sempah disebabkan kerja-kerja penyelenggaraan di kilometer 21.4 sehingga kilometer 23.2 arah timur, lorong tengah dan lorong kanan ditutup. Trafik perlahan 6.0 km arah barat dari Lentang ke Bukit Tinggi juga kerja penyelenggaraan dan lorong kiri ditutup sementara. Trafik juga perlahan. Diikuti lemburaya NPE E10 arah timur sampai piramid ke persiaran kewajipan. Sentiasalah berhati-hati walau di mana juga anda berada dan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus layan kita terus berhibur lagu permintaan sahabat pendengar kita, Kekasih Cinta Ku Rindu. Sebuah lagu daripada Tropika untuk anda, lagu terbaik nasional malam.

0: Nasional Malam, 8 malam hingga 12.30 malam. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Masih lagi bersama-sama dengan saya untuk jam yang terakhir ini. Rosi Nasional Malam 11.16 minit malam. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus layan, terus berhibur. Nasional FM sentiasa di hati walau di mana jua anda berada ketika ini. Di frekuensi utama seluruh negara, ada pendengar kita dari Indonesia, Singapura, Brunei. Mantap, terima kasih. Layan terus menerusi aplikasi RTM Klik dan juga saluran TV, ataupun lebih mudah yang dalam kenderaan, kekal frekuensi Nasional FM di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Pastinya dengan terhibur, lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 20.0, sambil memandu, sambil menyiapkan tempahan, sambil berniaga. Ada juga yang sambil bekerja. Semoga dipermudahkan segala urusan anda di sebelah malam ini. Malam ini malam yang penuh dengan kebaikan, malam yang penuh dengan kesyukuran. Di mana malam penghulu segala malam, hari Khamis malam Jumaat 27 Ogos 2026. Semoga malam ini juga menjadi detik yang terindah, malam yang terindah dengan disulami lagu-lagu terbaik Nasional Malam. Baik, ucapan sebelum saya akhiri siaran saya, ucapan pendengar kita di ruangan komen di muka buku. Nur Hidayah, selamat malam Reza, ceria konti. Ya, kita kena berceria konti. Ya, kena bersiaran, kena happy selalu. Janet Zai, selamat malam. Semoga malam ini anda dapat tidur dengan nyenyak dan juga lena, ya, mimpi indah semuanya. Anissa Samin, apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Pastinya dengan hiburan yang terbaik untuk info berita serta hiburan menerusi pilihan bersama malam ini. Hadir dari Tongkang Pecah, Batu Pahat Johor, dengan cuaca panas membahang di sebelah selatan ini. Hari ini semoga kita hari malam ini berjalan dengan rancas, segala urusan kita sempurna dan berjaya. Amin. CMS Free dari Kuching, Sarawak. Salam kemesraan buat semua pendengar setia. Nur Ariza, selamat malam, selamat berehat. Nuraini Rina Santalia Beruas, dari dalam perjalanan dari Manjoi ke Beruas. Sentiasa berhati-hati, ya. Salijah Nek Mok hadir bersama dengan lagu-lagu yang menghiburkan. Mantap. Sambil kita layan, sambil kita santai. Rugai American, Rasida, Nur Azila, ramai lagi. Siapa lagi yang ada ni? Kita lihat siapa yang kena. Tumian Virgo hadir dari Medan. Terima kasih dari Medan, Boniface Ju. Nampak ceria malam ni. Ya, kita kena ceria. Moga dipermudahkan segala urusan kita malam ini. Dan semua pendengar-pendengar, salam manis dari Saratu, Nora Ikin, Pak Su Omar, Mas Naloso, Marsa Saleh, Rashida Idi, Agustina dari Kuching, Sarawak. Ramai sebenarnya, ya. Itu antara yang sempat saya keudarakan. Sebab apa? Kita masih lagi teruskan pilihan bersama pada malam ini. Permintaan pendengar kita, Nur Azila. Sebuah lagu daripada Wan yang berjudul Lamunan Hati, hadir dari Kampung Gajah Perak untuk hiburan semua malam ini. Zakaria Sulaiman dari Bumi Kenyalang dari Sarawak dengan permintaan lagunya. Sebuah lagu daripada Umbrella, Ramalanku Benar Belaka, diikuti Hanisah Nur dengan permintaan lagunya. Sebuah lagu yang penuh dengan memori, didengarkan sebuah lagu daripada Spin, Acik Spin dan juga Siti Nordiana, Memori Berkasih. Lagu yang penuh dengan cerita, lagu yang penuh dengan kenangan, lagu yang penuh dengan nostalgia juga. Terus layan kita, terus berhibur untuk anda, Lamunan Hati Nasional FM.

Telah sampai di penghujung jam bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam, edisi malam ini. Seperti biasa, hari esok saya akan bersiaran lagi menerusi Nasional Malam 8 malam hingga 12.30 malam seperti biasa. Dan sebentar nanti untuk segmen berikutnya, rakan sugas Abang Manis akan sambung siaran menerusi Nasional Geng Burung Hantu, 6 jam siaran dengan hiburan dan informasi yang terbaik dikongsikan kepada anda. Kibarkan jalur gemilang Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jaga diri, jaga kesihatan dan hiasi peribadi. Assalamualaikum, selamat malam.

Otai otak rock tanah air menerusi lagunya Semangat Zaman memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya. Nasional Game Puruh Hantu muncul lagi kembali. 12 malam sampai pukul 6 pagi untuk kita buka lembaran hari baru Jumaat penghulu segala hari 28 Ogos 2026. 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik? Semua sihat? Kalau sihat, alhamdulillah, syukur. Ucapkan syukur selalu. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk Nasional Game Puruh Hantu, anda bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada. Frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Juga MyTV 701, Astro 869. Frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak kerana terus memilih Nasional FM sebagai wadah tempat anda untuk mencari berita-berita yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar sahaja. Juga hiburan-hiburan yang terbaik yang kami sajikan untuk anda, yang kami perdengarkan untuk anda sepanjang kami bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Geng-geng buruh hantu. Nampak nama macam ganas, tapi jangan risau, dalam hati ada taman. Geng-geng buruh hantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kenapa ada yang termenung tu? Awal lagi nak termenung, sabar. Nak menangis tepi bujuk hati, sabar. Jangan termenung sangat. Kalau ada yang nak lakukan perubahan, sila lakukan. Kalau perubahan itu baik untuk anda, dan perubahan ini sebenarnya memerlukan perjuangan, bukan dengan sekadar duduk diam je kan. Jadi berjuanglah demi perubahan diri dan juga perbetulkan keinginan kita. Beri ruang kepada perubahan. Geng-geng berhantu dah bersiap sedia belum? Dah? Dah, alhamdulillah. Kalau dah, jom kita sama-sama 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

Persembahan Harry Khalifah dengan Semakin Hari Semakin Sayang. Ya ke, Semakin Hari Semakin Sayang? Ya betul. Eh betul. Lagu itu membawa kita ke 12.25 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda terus yang katakan untuk kakak setia bertemankan Nasional FM. Dan untuk sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Di kala musim jerebu ni kan, tolonglah, tolonglah, jangan lakukan pembakaran terbuka, tolonglah. Jangan kita tambah lagi derita yang ada kan. Banyak kawasan-kawasan yang dilaporkan mengalami bacaan IPU yang kurang sihat, yang tidak sihat. Termasuklah semua institusi pendidikan di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Lubuk Antu ditutup sementara, berkuat kuasa serta-merta pada hari ini, Jumaat. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak menerusi kenyataan memaklumkan penutupan tersebut dibuat berdasarkan bacaan indeks penyebaran udara IPU yang mencapai paras sangat tidak sihat setakat pukul 8 malam tadi. Penutupan ini melibatkan 28 buah sekolah rendah dan juga 2 buah sekolah menengah dengan keseluruhan 4,000

35 murid dan cuaca panas yang melanda negara juga turut menyebabkan beberapa lokasi di Sarawak menunjukkan bacaan IPU pada paras tidak sihat. Jadi mereka yang terlibat di kawasan Lubuk Hantu hari ini sekolah ditutup serta-merta ya. Saya dah ambil maklum mengenai perkara ini. Yang sedang bertugas, selamat bekerja pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak sambil bekerja, sambil bertugas dengarkan Nasional FM. Tapi saya mengharapkan anda galaslah tugas anda. Lakukan kerja anda dengan penuh amanah, penuh integriti, penuh semangat sebenarnya. Kena semangat dalam hidup. Hidup ini memang penuh dengan ujian. Hidup ini tidak menjanjikan mudah. Tapi kita, tapi saya percaya semangat kita semua dapat mengatasi segala-galanya. Terus beribun lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini dia lagu ciptaan asalnya Atan Ahmad. Dinyanyikan semula oleh Abbott menerusi lagunya Penawar Rindu. Terus dengar, terus layan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM.

Crystal dengan Memikat Hati. 12.38 minit tengah malam. Kualiti udara di beberapa kawasan termasuklah ibu negara kian merosot sebenarnya, dengan 10 kawasan di Selangor, di Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Kedah dan juga Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat tengah malam ini. Ini disebabkan jumlah titik panas di Kalimantan yang meningkat dari 254 kepada 520 semalam, manakala di Sumatera bertambah kepada 12 kepada 176 berdasarkan laporan Pusat Meteorologi Khusus ASEAN. Dan Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Aziza Saidun menyatakan kepulan asap rentas sempadan sederhana sehingga tebal berpunca daripada kelompok titik panas di Kalimantan Barat dan juga bergerak ke arah utara menuju bahagian Barat Sarawak. Sebab itu saya cakap, di musim jerebu ni kita kurangkanlah aktiviti luar rumah, kita hadkan kata orang tu senaman ataupun kerja fizikal berat di kawasan terbuka, pakai pelitup separuh muka, gunakan pelitup muka yang sesuai lah sebenarnya, seperti apa, seperti N95 apabila keluar untuk menapis zara halus kan. Kita banyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari bagi melancarkan fungsi badan, elakkan udara luar yang tercemar daripada masuk ke dalam rumah ataupun pejabat. Guna penghawa dingin. Kalau ada penghawa dingin, gunakanlah. Pasang alat hawa dingin dalam mode kitaran udara dalam internal circulation semasa memandu ataupun di dalam bangunan. Basuh muka dan tangan. Kerap cuci bahagian muka, kulit yang terdedah kepada habuk jerebu selepas berada di luar. Itu antara tips-tips yang boleh saya kongsikan untuk anda. Mana dia geng-geng buruhantu? Dah laporkan diri belum? Oh, ramai. Cik Zamani, Cik Awang, GBA Setiu hadir katanya. Kita ada Elbiana Rosiliana dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Cik Baga dan juga rakan-rakan Noah Saril, Fadliman Limbong Napi dari Kelapa Sawit Kuala Johor, Ita Chot dari Ipoh Perak, Muhammad Ramli Jaafar. Kita ada Bidadari Salju Iskandar Puteri Johor, Jaka Utara Sopan, Jelutong Taiping, Syah Putera Mesin Johor, Khairul Anwar, Abdul Jalil Tahir. Kita ada Afif Nushazaf, Nenek Ani, Lin Roslinda, Princess Su, siapa lagi, Nur Azilah juga turut bersama-sama, Intan Hamid, Solehadin. Kita ada siapa lagi, Firwan Masran, Rashidah Edy dari Sarawak, Nolia Ramlilia Nikmas dari Kota Baru, Nora Ikin dari Keluang, Wan Muhammad Syukri, Penggalan Hulu Perak, Ila Enriquez, Razak Balagi, Ros Merah, apa nama, Merindu, Raj Zarina. Kita ada siapa lagi, Jordan Jimmy Tangai, salam dari Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura. Pak Su Omar. Kita ada juga Muhammad Fahmi Abu Bakar, Abang Lori, pam-pam-pam, mantap Abang Lori. Zai Zuraini di Temeloh, Nani Ani, lagi-lagi siapa lagi, Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Juga kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, seperti biasa bertanggungjawab di atas jalan raya, sama-sama bertanggungjawab ya. Apabila kita memandu itu, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri dan juga keselamatan pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Jangan laju-laju ikut peraturan jalan raya. Buat mereka yang sedang mencari rezeki, anda kena ingat, setkan dalam kepala kita bahawa kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut. Pemandu-pemandu teksi, pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, kasih horn untuk GBH, pam-pam-pam. Mantap. Terus berhibur lagi. Ini dia May dengan Dari Kacamata. Apa yang kita lihat dari kacamata kita? Kita melihat macam-macam kan? Jadi jangan kita menghukum sesuatu mengikut dari kacamata kita. Terus dengarkan Nasional Gia Burhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi Menerusi, menerusi lagunya Hairan bin Ajaib. 2 minit lagi kita menghampiri jam 1 pagi. Yang baru bertemankan Nasional FM, anda bertemankan dengan pemilik suara ini ya. Nun Alif Bizai Alif sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, sempena bulan kebangsaan ini, jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang. Lagi 3 hari lagi kita nak menyambut hari kemerdekaan kita yang ke-69 tahun. Ada lagi yang tak kibarkan jalur gemilang. Kita mahu satu rumah, satu jalur gemilang sebagai tanda kita sayang kepada negara kita. Kita sayang, kita tolong pasang pasang jalur gemilang kita. Tapi pasang biar betul-betul, jangan terbalik pula. Kita tak mahu macam ada kes yang sebelum-sebelum ini kan, bendera terbalik dan sebagainya. Kita pasang betul-betul, kita sayang negara kita, kita pasanglah bendera kita dengan sebaik-baiknya. Jalur gemilang, lambang kebanggaan kita, maruah negara kita. Sebenarnya juga bulan kemasan ini, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN memperluaskan pelaksanaan program Servis Ihsan Madani ataupun SIM SIM ya, dengan menawarkan subsidi RM70 bagi perkhidmatan penyelenggaraan kenderaan di 531 pusat servis dan bengkel terpilih di seluruh negara. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup Dato' Armizah Mohd Ali memaklumkan perluasan program sempena bulan kemasan 2026 itu membolehkan lebih ramai pemilik kenderaan menikmati manfaat dalam usaha mengurangkan kos penyelenggaraan. Dan pelaksanaan SIM 2026 sempena bulan kebangsaan 2026 ini, subsidinya sebanyak RM70 ditawarkan kepada pelanggan yang mendapatkan perkhidmatan penyelenggaraan di pusat servis Pro 2, Proton dan juga Petronas Auto Expert yang mengambil bahagian tertakluk kepada terma dan syarat. Jom servis kereta kita. Ada yang belum servis lagi kan, katanya bulan kebangsaan ni masuk 31 Ogos nanti nak pergi berjalan dan sebagainya, kena servis kereta dahulu ya. Jangan lupa tu. Okey, terima kasih untuk anda yang terus melaporkan diri bersama dengan saya. Amy Bob Parker, dia kata salam hadir dari Parker. Ada Idah Khairi dari Gold Sand, Ismi Pau, Nur Cahaya Perlis, Tiger Aini, Mohd Fikri, Zarina Ina, Kupu-Kupu Beracun, Zul, Black Yan, Nolia Ramli, kita ada Black Ants, Lavender Girl dari Kuantan, Putri Lilin, Mawar Jingga, Junior Ilyas, Restoran Syafiq, Ahmad Jamil, Kak Mim, Yada, Syif Zek, Mani, Rohatun, Puteri Dalisha, Azura Bakri, Nur Akira, Zamri, Nuraini, Nurjis, Khairul Anwar, Ahmad Jamil, Zulkifli Ismail, Sabri Sabri Rajman, Enbar 76, Abdul Muiz. Okey, siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Muhammad Nazwa. Meluncur terus eh. Dina Dino. Akademi Melati juga turut hadir. Zai, Azmi Rina, Helmi, dia kata assalamualaikum, waalaikumsalam. Ita Chow dari Ipoh, G Long juga turut hadir. H juga turut bersama-sama. Amy Bob Parker katanya tengah jual burger ni, Faiz John Burger Parker. Oh ya, selamat berniaga lah kepada peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga-peniaga burger se-Malaysia juga. Selamat berniaga. Saya doakan perniagaan anda semakin hari semakin maju. Buat burger sedap-sedap, yang buka kedai makan, restoran, yang buka warung, masak sedap-sedap kan, harga berpatutan. InsyaAllah semakin hari semakin ramai pelanggan anda. Syafiq Adeni hadir, Ajib 8189 juga turut bersama-sama. Yang hadir tolong ya, yang hadir yang hadir dekat live TikTok tolong tiba-tiba like-nya kasih padu. Jom terus beribun lagi. Tadi kita dah layan lagu-lagu rock selama sejam tau, 12 malam hingga 1 pagi. Dan selepas 1 pagi, seperti biasa, kita buka warung joget kita. Menerusi lagu ini dahulu, Persembahan Roslan Madun, Lemak Manis. Lemak manis tak apa, jangan tambah lemak badan kita.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM.
2: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Udit Narayan dan juga Alkayanik. Berisi lagunya Tinak Tintan. Ini lagu dalam filem Man kan. Siapa masih ingat lagi filem Man? Lagu filemnya asalnya tu memang kelakar. Tapi di pertengahan sampai ke penghujungnya, pastinya air mata akan keluar secara tidak sengaja. Filem yang sangat-sangat sedih. Ya. 1.23 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National FM. Macam mana pagi ni? Semua okey? Geng-geng berhantu? Geng berhantu memang okey je. Memang takkan tidur sampai pagi. Memang luncur sampai pukul 6 pagi. Kita berteman dengan lagu-lagu yang terbaik. Baik, semalam kita nampak di media-media sosial tular kan pasal banjir yang berlaku di daerah rasuah Nepal. Apabila kita tengok dikabarkan empangan tu pecah secara tiba-tiba dan banjir kilat sehingga meragut nyawa lah. Dan dikabarkan katanya rakyat Malaysia juga terlibat. Tapi macam mana pun Kementerian Luar belum menerima sebarang pengesahan rasmi mengenai kemalangan jiwa membabitkan warga negara Malaysia dalam bencana banjir di Nepal. Susulan maklumat tidak sahih yang tersebar di media sosial. Jadi Kementerian Luar yang juga dikenali sebagai Wisma Putra memaklumkan pihaknya sedang giat mendapatkan pengesahan segera daripada pihak berkuasa Nepal melalui Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu. Ya? Jadi tolonglah kita janganlah kata orang tu tidak membuat spekulasi ataupun berkongsi maklumat yang tidak sahih dan juga memohon pengamal media supaya tidak menerbitkan ataupun menyebarkan laporan sedemikian. Itu pengamal media. Mereka yang berada dekat media sosial juga janganlah kata orang tu membuat spekulasi yang tak menentu sebab kita belum terima apa-apa lagi. Maklumat yang tidak sahih boleh mencetuskan kebimbangan dan juga tekanan yang tidak sepatutnya kepada ahli keluarga yang terlibat kan. Oleh itu semua pihak diseru untuk menunggu maklumat rasmi dan juga menghormati privasi keluarga mangsa yang terjejas. Jadi tolong. Kita nak tengok juga keadaan cuaca di awal pagi ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Pasir Putih dan juga Bacok dan juga seluruh negeri Terengganu sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Kita ada bahagia cara kita katanya tengah meniaga burger ni bang. Okey, selamat berniaga. Jangan lupa terus buka National FM. Nanti ramailah pelanggan anda. Percayalah. Rusilah gemilang. Kita ada Najib Aziz, Mamat, Hasbullah Said, Halimah Ahmad. Kita ada IIPHY, Metal Sejati juga melaporkan diri bersama dengan saya. Shin atas name. Ada Mar Pineng, Miss Kayu, Miss Sarah, Ami Saujana, Remy 78, Mat Lennon dari Pro 2 Rawang, Lady Heda, Jumariah dari Tawau, Sabah, Junaida Ilya, Cik Rosita, Cik Ismail, Fiza Riza, ada Rado, Wan Baling, Pro 2 Rawang, member-member Bumper Pain katanya, jangan tidur, cergas-cergas, segar-segar mata, mantap. Abang Bas Cosmic juga turut hadir bersama dengan saya, Sumaihan, Azrin, Hanapi, Pain Burger 7, Ibaling. Kita ada Amraini, siapa lagi, Abdul Razak Ramdi, Shannon Abdul Aziz, Norizan Roha, Virginia Vanessa, Aini Ahmad, Siti Masita. Ramai yang melaporkan diri. Mantap. Aini 67. Empat SB Abang Lori pam. Rohani juga, CK Yap 99 hadir laporkan diri. Solihin Shop, Solihan Shop, Paman Ujang pam. Saya suka dengan pilot-pilot darat ni. Kalau nampak saya memang bagi horn punya. Fida Malik. Ada juga pilot-pilot darat bila nampak saya dekat luar kan. Di luar konti dia orang nampak saya je. Apa manis. Dia bagi horn dekat saya tau. Terbaik. Saya suka. Okay, terima kasih.

Untuk anda yang terus hadir menerusi Nasional Game Borohan tu, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak, sampailah lagu Hindustan tadi ya, semua bergoyang-goyang je. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar mood kita, mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda, kenangan rakyat Malaysia, kenangan anda semua. Mungkin ada lagu yang terimbau kenangan manis, mungkin ada lagu yang terimbau kenangan pahit. Kenangan pahit kalau boleh jangan dikenang-kenang sangat, takut nanti luka lama berdarah kembali. Biarlah kita kenangkan kenangan yang manis supaya kita mampu tersenyum je sepanjang awal pagi ini sampai 6 pagi nanti ya. Henry Han, abang tipe dari Kujing Sarawak juga turut hadir. Rina Gadam juga turut bersama-sama. Tengku Din, Abang Lori Suka, Abang Manis On Air, mantap. Carol Anwar, Fidah Malik katanya untuk suami hati-hati luncur dari Pulau Pinang ke Beranang. Oh, okey, okey, okey. Kita panggil lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, sebab kita nak layan perasaan kita lah. Ada kalanya kenangan manis pahit juga perlu kita kenang sebenarnya, sebab kita nak belajar dari apa yang kita lalui supaya pelajaran itu menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Apapun, jangan terlalu kecewa dalam hidup, terus bersemangat. Saya doakan semoga anda terus bersemangat dalam hidup, dalam kita menempuh kehidupan kita sehari-hari ya. Hidup ini tidak menjanjikan mudah. Hidup ini penuh dengan ujian dan juga cabaran. Tapi yang paling penting, anda sentiasa berfikiran positif supaya positif itu hasilnya turut positif. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Kita mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Aiman, lirik oleh Edi Samad. Lontaran suara Akashah menerusi lagunya Embun. Dan pada ketika ini, embun-embun jantan mulai turun. Seperti biasa, jangan duduk luar rumah, duduk dalam rumah. Nanti takut demam, sesemua dan sebagainya. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nun Alif, saya Alif, masih lagi di sini.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecitlah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Kini tiba masanya Zone

persembahan Aerosmith melalui lagunya I Don't Want to Miss a Thing. Sebuah lagu dalam filem Armageddon. Saya masih ingat lagi cerita itu. Mereka berusaha untuk menyelamatkan bumi. Okey, 1:53 minit pagi. Ramai yang tak tidur lagi. Seperti sahabat saya DJ Double A. Ini penyampai dari Langkawi FM. Katanya tak berapa sihat, demam. Oh, macam saya hari itu kan. Demam melanda. Yalah, kita ni dah remaja purba ya Double A. Jaga-jagalah kesihatan tu baik-baik. Kita tahu zaman sekarang adalah zaman digital, zaman internet. Semua nak internet pantas. Macam negeri Melaka juga, Melaka juga bahkan mewujudkan lebuh raya digital bagi meningkatkan kelajuan, kapasiti dan juga kestabilan perkhidmatan internet. Ketua Menteri Melaka Dato' Sri Abdul Rauf Yusof menyatakan langkah itu sekaligus bagi memenuhi sebenarnya keperluan rakyat serta pertumbuhan ekonomi negeri dan juga pembangunan berkenaan turut menyaksikan peralihan daripada pengguna teknologi microwave yang mempunyai kapasiti dan juga kelajuan lebih terhad kepada rangkaian gentian optik yang menawarkan prestasi lebih baik. Jadi kesaling hubungan digital kini bukan lagi sekadar kemudahan sampingan, sebaliknya telah menjadi satu keperluan asas dalam pembangunan negeri dan juga kehidupan seharian rakyat. Betul. Sekarang semuanya di hujung jari. Nak bayar apa pun tak payah bawa cash lagi dah. Tak payah bawa tunai lagi. Semuanya pakai internet. Tek sana, tek sini, tek sana, sedar-sedar duit habis. Sedar-sedar bila kita tap, tak lepas-lepas. Tak lepas-lepas. Rupanya duit dalam bank dah habis dah. Tapi semakin laju internet, jangan pula kita semakin laju untuk menyebarkan berita palsu. Itu yang tak bestnya tu. Itu yang tak bagusnya. Bagus kestabilan perkhidmatan internet ni, internet laju. Itu semua bagus kalau kita gunakan tempat yang bagus secara positif. Tapi yang tak bagusnya, kita menyebarkan berita palsu. Kita menjadi wartawan yang tidak bertauliah. Kita dapat berita, sesuatu berita tu kita tak semak dulu sama ada betul tak betul, sahih tak sahih, kita pun main kongsi. Kita pun jadi wartawan yang tidak bertauliah. Laju pula kita sebarkan berita-berita yang tidak palsu. Tolong jangan kongsi kalau tak pasti ya. Alin GBS, selamat pagi yang berada di Ipoh, Perak, Noraini SMT, Anissa Muhammad, Nur Pineng, Zainal Abidin, Nurul Huda, Aina Wan Zai, Nurjali 9, Sabaria Awang, Cempaka Biru, lagi siapa lagi? Emilia dari Perlis, Zaketin, Fidaus Ahmad, Tainia Gaya, Wiranti, Rusila Gemilang, Lutz Corner, Nadira Nistalio, Zajafar Kuala Terengganu, Mat Yusri, Rasida Halidi, Cempaka Biru, Azlan Nordin, Merpati Putih, Iza Wati 77, Faiz 46, okey, Faiz 46, Diamond 85, Ontianak Mizi 85 katanya dalam perjalanan ke airport Jeddah, lapangan terbang Jeddah, nak pulang ke Malaysia ni bang. Okey, selamat pulang ya. Mudah-mudahan selamat sampai ke tanah air. The Carbon, ada Boys juga, Parsi Indah, Ati Azuriati, Zai Kuih Kampung, ada Q, ada Kori, Saima Isa hadir dari Pahang, Mokwan ataupun Usop dari NAC Pro 2 Rawang, mantap Usop. Pro 2 Tinted luncur terus GBA semua. Kirim salam Abang Manis kepada geng-geng Pro 2 ya Usop. Usop, kirim salam Abang Manis pada geng-geng Pro 2. Jangan tidur, jangan mengular, pasang skru kereta tu elok-elok. Jangan nanti pelanggan dapat kereta skru longgar, sana sini longgar tau. Semuanya kerana anda. Kirim salam geng-geng Pro 2 yang lain, pasang skru tu biar betul-betul ya. Kita nakkan kualiti kereta Malaysia ni sehebat kualiti kereta Continental. The Black Queen memberikan salam. Waalaikumsalam. Okay, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Ada kalanya kita ketawa. Sebab apa? Sebab apa kita selalu ketawa? Sebab mungkin tak ada, kita tak ada ruang lagi lah untuk menangis. Sebab kita dah biasa menangis je. Kadang-kadang kita dah letih nak menangis. Hanya ketawa saja. Walaupun kita ketawa dalam tangisan. Sebab apa ketawa dalam tangisan? Sebab pelamin yang kita angankan musnah di tengah jalan. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri.
Gemersik suara Aziz menerusi lagunya Pelamin Angan Kumusnah. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasrin Gemburu Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

0: sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Bersumpah Lemon Tea dengan kerana janji. Yelah, kerana janji. Kadang-kadang janji itu murah tau. Murah ditamburkan. Tapi yang paling penting, kesetiaan itu mahal harganya. Kadang-kadang kita tak perlukan cinta yang berlebihan sebenarnya, ataupun kata-kata indah, jika pada akhirnya kita berubah bila keadaan tak lagi sama. Kita cuma perlukan keikhlasan yang konsisten saja, keikhlasan yang berterusan untuk kekal memilih, walaupun hari-hari kita tak seindah dulu kan. Tapi kalau hati itu memang ikhlas, dia tak perlu dipaksa untuk bertahan. Dia akan kekal sendiri, percayalah. Tanpa perlu dipaksa, tanpa perlu disuruh. Okey, 2.26 minit pagi pada waktu ini. Jangan lupa untuk kita sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya nanti. Jom kita datang beramai-ramai. Tapi saya percaya setiap tahun kalau pergi ke Putrajaya tu, menjelangnya malam 31 Ogos tu kan, ramai yang berkampung dekat Putrajaya. Ramai yang berkampung pasal pagi nanti, pagi-paginya nak tengok perbarisan dan sebagainya. Selama ni kita tengok depan ataupun dalam TV je kan. Tapi ni ada kesempatan waktu untuk kita tengok depan mata. Abang bomba, abang bomba, ramai yang menjerit nanti. Abang askar, abang askar. Tapi kalau nampak tim RTM sebut je eh. Jerit juga, abang RTM, abang RTM. Ada yang kata abang Manis tak masuk berbarisan ke? Tak adalah, dah tua-tua ni, bagilah insan-insan yang lebih bertenaga, lebih muda kan. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Tapi jangan lupa juga untuk dengarkan liputan secara langsungnya di Nasional FM, kerana tim Nasional FM dah bersiap sedia sebenarnya untuk liputan Hari Kebangsaan 2026 juga di TV1 bagi

mereka yang tak dapat nak tengok, yang duduk jauh kan, tengok di TV1, terus tonton RTM, kami bawakan secara langsungnya perbarisan ataupun sambutan Hari Kebangsaan 2026. Okey, Nas Viper melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Kak Ya, ada Haziq Iskandar, Botak Bahau, ada Stehi, siapa lagi, Gentleman 006, Kamaria, Jajah Kiu, Dikasih, Kasut Dah Buruk pun hadir, Junaidah Kamarin, Abang Lee, Elfidaus Pera, Queen of Smoking, ada Ila Ranz, Puteri Nora Kaliza, Bunga Larangan, Syariman, Maimuna Ahmad, ada Kak Na, Iti 90, Udin Din, Fauzi Lazim, Cek, ada Ani Aidil, Farah Maneh juga turut bersama-sama. Terima kasih banyak-banyak. Jom sambung beribur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu daripada Tok G kita. Kalau dulu sebelum ni kita panggil Kak G kan. Ni Tok G ataupun Datuk Zian Azin. Menerusi lagu ciptaan dan lirik Asmin Mudin. Lagu ini Berpisah Juga. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tau. Terus layan Nasional Gemuruh Hantu.

Kumpulan Scan menerusi lagunya Yang Kalut di Fikiran, membawa kita ke 2.57 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Geberuhan tu. Ada yang baru bangun tidur, terutamanya pilot-pilot darat kan. Baru bangun tidur ni bang, lepas ni baru nak sambung pemanduan. Alhamdulillah, itu yang saya mahukan. Bila mengantuk, tidur. Bila mata dah segar, barulah sambung perjalanan. Sebab bila mata kita segar, kita boleh fokus pada pemanduan. Tapi jangan lupalah pemandu-pemandu se-Malaysia, kita kenderaan tu dibekalkan sekali dengan lampu isyarat ataupun signal lah kita panggil senang kan. Ramai pemandu yang membelok ataupun menukar lorong tanpa memberikan tanda isyarat. Ramai, saya tahu. Saya juga pemandu. Dan sikap sambil lewa ini mungkin kelihatan remeh, namun ia boleh mengundang kekeliruan kepada pengguna jalan raya lain untuk meningkatkan lagi risiko kemalangan kan. Kita kena ingat bahawa lampu isyarat bukan sekadar aksesori pada kenderaan tahu, tetapi satu bentuk komunikasi yang memberitahu niat dan juga pergerakan kita kepada pemandu lain. Jadi kegagalan, bila kita gagal menggunakannya, bukan saja melanggar peraturan jalan raya, malah boleh membahayakan nyawa. Jadi jangan mengharapkan orang lain dapat membaca fikiran anda. Jangan kita nak belok kiri pakai niat je. Mungkin orang dekat belakang tu kita dah tahu dah. Oh, dia ni nak belok kiri. Dia ni niat dia nak belok kiri. Jangan pakai niat tau. Berikan tanda isyarat lebih awal. Okey, semak, cermin sisi dan juga pandang belakang serta titik buta. Pastikan laluan selamat. Kemudian barulah membelok ataupun menukar lorong. Jadi tolonglah pemandu-pemandu se-Malaysia. Signal tu, lampu isyarat tu bukan sekadar aksesori dekat kereta. Kita dibekalkan. Jadi kalau nak belok kiri kanan tu bukan pakai niat je eh. Nak belok kiri, niat dia nak belok kiri. Jangan, kita tak ramai ataupun tak ada orang boleh membaca pemikiran kita sewaktu kita memandu. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Abang-abang lori banyak melaporkan diri bersama dengan saya. Pilot-pilot darat terutamanya eh. Dan kita ada Mastura, kita ada Lil 1182, Norma Dayana, Sweet Mama Rose, ada Askit, ada L, ada Ariful, ada Hayati Ahmad Syahril, katanya dalam perjalanan ke JB. Muhammad Nur Rahmat, Pamaman juga dalam perjalanan ke selatan katanya. Hana, kita ada Nazmina dari Kuching Sarawak. Kita ada Isa, Abang Latif, Suliza Liza, Wan Sparwi, Asyami Miana, Kak Mela, Abdul Muiz, ada Fauzi, Mama Mira, Cik Puan, Fauzi. Terima kasihlah ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Rosni Zatul Azwar juga, Hazilah MTJ, Aziz Aini, kaset dah buruk luncur ke Batu Pahat, Zurina juga turut bersama-sama. Ada yang bertanya dengan saya dekat live kita, Abang Maknis hari ni sampai pukul 3 pagi. Ya, saya sampai pukul 6 pagi. Bukan pukul 3 pagi. Pam-pam-pam, luncur terus sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, teman berteman sampai pukul 6 pagi, okey? Jangan risau, hari ni saya sampai pukul 6 pagi. Kan? Cak, gitu. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia lagu tahun 1992. Lagu persembahan daripada Ratu Rock Tanah Air. Kita menerusi lagunya Sembilu. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Sehingga jam 6 pagi nanti.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan Wings menerusi lagunya Taman Rashida Utama. Lagu yang cukup popular tahun 1989. 3.25 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alip Zahid Alip, untuk hari Jumaat penghulu segala hari, 28 Ogos 2026. Taman Rashida Utama. Ada yang dah terimbau kenangan kan, masa mula baru bercinta dulu. Ingat tak, mulut manis semacam gula ditaburkan. Gunung tinggi sanggup didaki, lautan api sanggup direnangi. TO panas pun kita tiup, macam mana lautan api kita nak renangi? Bila dah kenal lama, baru terlihat perangai sebenar kan. Habis madu sepah dibuang, janji manis tinggal kenangan. Benar kata orang dahulu. Apa dia? Apa dia? Kasih jangan keterlaluan, sayang biarlah sederhana, takut nanti kita merana. Semua okey lagi geng-geng berhantu? Mantap semua. Saya suka dengan geng-geng berhantu ni. Sambil-sambil kita kibarkan jalur gemilang tu, tahu tak jauh jalur gemilang tu? Mula-mula diperkenalkan bila? Tahu tak sejarahnya? Mesti ramai yang tak tahu. Main kibar je. Kita kena tahu sejarah ya. Sejarah mengenai jalur gemilang. Jalur gemilang mula diperkenalkan secara rasmi pada 26 Mei 1950. Jalur gemilang yang mengibarkan megah identiti negara kita merupakan hasil rekaan bakat tempatan Encik Muhammad bin Hamzah, seorang arkitek dari Jabatan Kerja Raya Negeri Johor, dan bintang pecah 14 melambangkan perpaduan antara 13 sebuah negeri bersama dengan Kerajaan Persekutuan. Jadi gabungan warna merah, biru dan juga kuning membawa nilai keberanian, kesucian, perpaduan serta kedaulatan raja berperlembagaan. Jadi marilah kita sama-sama menghayati dan juga memelihara kedaulatan lambang kemerdekaan Malaysia ini dengan penuh rasa bangga. Aini, selamat pagi. Siti Khalijah juga selamat pagi yang melaporkan diri. Semakin pagi semakin ramai melaporkan diri. Oh, mantap semua. Kita ada Hamzah Isha Ara 77, Abang Seringgit 2, Abang Zaid dari Brunei. Terima kasih mendengar di Brunei. Abil Farhan pun nama merindu. Rozi Hamid, Zulaika Azurin, ada Lin, ada Nuri, Zuumi, Santalia Beruas, Ani 83, Adit Lakosti, ada Yang Muhammad juga, Afizah 81, Faizah Jafar, Ayu juga hadir. Selasiah hadir dari Gurun Kedah. Nasir Encem, Zaitun Harun, Zana Syarif, Zul The Red Warrior, Tomboy Stella, Lina Adam, Nur Ain, siapa lagi? Alia Sweet, Fadila Ahmad, Jun JR, Iris Chomel, Kayak Solo, ada Burn juga. Mantap semua. Maznah dari Bumi Lawas, Sarawak. Dia kata, apa khabar pemanis? Alhamdulillah, insyaAllah. Doakan saya selalu sihat ya. Rider Jalanan juga sama pagi. Mat Yusri Luncur Batu Pahat. Azmi Rina, abang tak sebut nama saya. Ya, saya tidur. Okey. Selamat tidur. Azfan Zulah. Mana sempat saya nampak nama-nama tu. Kadang-kadang terlepas pandang. Almaklumlah, ramai sangat yang

menyuburkan diri kan. 101 Utara Hala ke Selatan, jalan clear, kereta tak banyak. Walaupun jalan clear, tapi itu bukan satu lesen untuk anda terus memecut dengan laju, okay? Pemandu-pemandu se-Malaysia, relax-relax, tenang-tenang sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Okay, waktu ini sehingga jam 4 pagi nanti, untuk setengah jam ini kita hentikan dahulu seketika menangis tepi bucu katil, ya, sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an. Dan selepas 4 pagi baru kita layan menangis tepi bucu katil. Ada yang sedang merindu pada waktu ini? Merindukan seseorang? Adakah? Rindu adalah satu perkataan yang nampak ringan, tau. Betul. Senang je diungkapkan. Saya rindulah, I miss you lah, macam-macam lagi kan. Tapi hakikatnya, ia adalah sangat-sangat berat bagi seseorang yang menanggungnya. Kadang-kadang, bila rindu, ku sebut namamu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Raya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Komposernya adalah A. Ali. Hedwig dengan berakhirnya satu percintaan. Kadang-kadang air mata jatuh tu bukan kerana kita sakit. Bukan. Kadang-kadang air mata tu mengalir kerana kita rindukan seseorang apabila berakhirnya satu percintaan, kan. Dia berakhir percintaan itu biasa. Tapi yang tak biasanya, sukar untuk kita lupakan segala kenangan yang pernah kita lalui bersama, kan. Akan wujud kerinduan yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata, yang hanya tersirat di benak pemikiran kita, di lubuk hati kita, menyusup di segala pemikiran kita. Okey, tepat jam 4 pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasrul Kebrohan tu. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang melaporkan diri. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, macam mana? Mata segar lagi. Saya nampak dalam mangkuk ajaib ada yang dah tersengguk-sengguk dah tu. Tapi jangan tidur, ya. Jangan mengular pula. Jangan biarkan kawan-kawan kita menyiapkan kerja kita. Ada pula dia bagi kat kawan kita, tolong buatkan kerja saya sekejap, saya nak pergi nak pergi tidur. Mana boleh macam itu. Kerja sepasukan. Kita mulakan kerja, kita datang kerja sama-sama, kita mulakan kerja sama-sama, kita siapkan kerja sama-sama, kita pulang bersama-sama. Itu namanya kerja, kerjasama. Ada yang kata cerah lagi mata ni, Alhamdulillah cerah mata. Itulah geng-geng berhantu, mereka akan bermimpi di siang hari. Baik, waktu ini Kementerian Kesihatan Malaysia juga sedang giat menggunakan berbagai pendekatan dalam usaha membenteras denggi, tahu. Menteri Kesihatan Dato' Dr. Zulkifli Ahmad menyatakan ia termasuk pelepasan nyamuk berwolbachia yang berperanan sebagai bakteria baik dalam menumpaskan penyakit berdarah itu. KKM turut mengaktifkan bilik gerakan denggi dan juga penghantaran petugas ke kawasan berisiko, terutamanya di Kuala Lumpur serta Selangor. Dan ini bukan hanya tanggungjawab KKM lah pada saya. Bukan hanya tanggungjawab pada KKM, tanggungjawab kita bersama. Bukan saja melibatkan pihak berkuasa tempatan, PBT ataupun semua agensi yang berkaitan, tetapi kita juga perlu memastikan kebersihan rumah kita, kawasan rumah kita, premis, keselamatan komuniti. Kita kena ambil tahu mengenai perkara ini. Itu sebab saya cakap bila hujung-hujung minggu tak ada pergi mana, kita ajak kejiranan kita, kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, cakap dengan dia, jomlah kita bersihkan kawasan rumah kita, kita buang segala-gala yang bertakung air supaya kita boleh terhindar dengan pelbagai penyakit. Kita juga yang kena mainkan peranan penting. Bukan saja KKM dan juga agensi-agensi yang terlibat. Wan KC, selamat pagi Wan KC. Bakar Wali, Arman Man, Imanina, Irudina, Merpati Putih, Ayu Chome, Si Omel, Yus YMC, Double J juga hadir, Noliana, Meera, Eliza Putri, Linda Rizkula, Din Toyib, Ati 80, Apai, ada Manja, ada Noe, Manda Izzat, Din Toyib, ada Cik Na juga turut hadir. Suratan Takdir, Danam 979, Nur Hafizah, Marina Zinon, Zam 67, Abi Hashim, Ilah Rashid, ada Mak Tok, siapa lagi? Sidah, Mael, Sam DZ, Brother Sam, thank you Brother Sam, ada Zura Fairuz, Farif Hakimi, Din Taiping, Zulpok Jo, hadir Abang Manis, mantap hadir. Ramai yang hadir. Okey, jom sambung lagi menangis tepi bujur katil. Ada yang kata nak sambung lagi bang menangis tepi bujur katil. Okey, kita sambung menangis tepi bujur katil. Tadi kita dah layan untuk setengah jam kondisi 80-an dengan hashtagnya kenangan lalu. Ini dia Hasarum Mawar. Tapi sebelum itu seperti biasa, waktu begini kita terbang ke Bollywood seketika boleh, menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik. Lagu ini Dil Kya Kare. Jadi terus layan terus dengan Nasional Kemburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Cookies dengan membara. Oh, membara dekat dapur tu ah. Ha? Ha, buat kuih kan, panas je. Ha, jangan hayal pula dengarkan lagu sambil kata orang tu dengar lagu sambil siapkan kuih. Ha, ni dengar lagu kuih tak siap-siap katanya. Asyik terimbau kenangan ni bang, kuih ni bila nak siap ni. Pagi nanti orang nak ambil, pagi nanti nak jual ni, pukul 7 pagi, 6.30 pagi nak buka kedai dah. Ha, itulah saya cakap. Ha, siapkan kuih tu. Ha, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Jangan risau, saya ada. Saya ada sampai pukul 6 pagi untuk menemani anda. 4.33 minit pagi. Baik, amanat Perdana Menteri yang dijadualkan pada 30 Ogos ini, malam ambang merdeka lah senang cerita, yang sepatutnya dijadualkan akan berlangsung di Dataran Merdeka. Namun begitu, Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 yang akan dijadualkan berlangsungnya pada 30 Ogos pukul 9.30 malam akan dipindahkan dari Dataran Merdeka ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC susulan keadaan jerebu yang melanda ketika ini. Dan keputusan tersebut dibuat sebagai langkah penyesuaian mengambil kira perkembangan semasa, khususnya bagi memastikan keselamatan, kesihatan dan juga keselesaan tetamu serta orang ramai, di samping menjamin kelancaran pelancaran majlis tersebut ya. Jadi maknanya sepatutnya kita beramai-ramai ke Dataran Merdeka, tapi ditukarkan ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC sebab jerebu. Betul, di ibu negara pada waktu ini sekarang bacaannya pun dah 157 di kawasan Ceras utamanya. Pada ketika ini 157 bacaan IPU, iaitu bacaan yang tidak sihat sebenarnya. Kita harapkan jerebu ini cepat berakhirlah. Kita harapkan hujan lebat dia kan. Dia kalau hujan lebat 2-3 hari, insyaAllah jerebu itu akan akan berakhir. Terutamanya bagi kawasan-kawasan titik-titik panas lah. Titik panas itu dah mengalami hujan dalam 3-4 hari hujan berterusan. InsyaAllah yang titik-titik panas tu akan menjadi, kata orang tu, menjadi reda. Jadi jerebu tak ada, jerebu tidak merentas sempadan dan sebagainya. Kita doa sama-sama, buat sembahyang hajat sama-sama. Kiwani, selamat pagi Kiwani. Zainal Rose, Joe melaporkan diri untuk saya juga. Kita ada Poxy Tackle Shop, Ayu Rohaya, kita ada KZ, ada Kak Ai Kejora juga hadir. Arai, anak perantau Indonesia. Terima kasih anak perantau Indonesia yang juga telah melampaukan diri bersama dengan saya. Abeyo 278, ada Fa, ada Shazila. Oh, mantap semua. Mokwan, Usop, NAC masih lagi semangat terus GBA bersama-sama luncur sampai pagi. So, macam mana so, geng-geng Pro 2? Okey semua. Geng-geng Pro 2 ada yang tidur tak? Ada skru yang yang tak pasang tak? Jangan tak pasang tau. Okey, jom terus lagi beribur bersama lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati pula. Ini lagu daripada komposernya Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab. Lontaran suara Kak Melah kita menerusi lagunya Cintaku Hanyut di Lautan Sepi. Tapi percayalah, anda tidak akan sepi selagi saya masih ada untuk terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi.

0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh perkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
8: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

Komposernya adalah Kamal Halim. Persembahan EYE Izinkan Selamanya Namamu Di Hati. Menutup tirai menangis tepi bujuk katil. 5.06 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Diharapkan pagi ini kita tarik nafas, senyum sikit. Hari baru, semangat yang baru, okey? Kalau semalam mungkin berat, hari ini mungkin kita ringankan. Kalau semalam indah, hari ini kita terus rasa bersyukur. Kita gandakan rasa syukur kita. Mudah-mudahan hari ini diberkati Allah SWT menjadi hari yang dimudahkan segala urusan kita. Menjadi hari di mana rezeki kita dilipat kali gandakan. Menjadi hari di mana hari kita ceria. Kalau semalam mungkin ada kita berduka, hari ini pastikan adalah hari yang ceria untuk kita, insyaAllah. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, 28 Ogos 2026, 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi. Labuan 4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.28 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Kuala Terengganu 5.53. Kuantan Pahang dan juga Kota Kuantan Pahang 5.55 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.56. Johor Baru Johor 5.53. Bandaraya Melaka 5.59. Seremban Negeri Sembilan Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi. Manakala Ipoh Perak 6.2 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa kita doa segala kebaikan kita, segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah SWT, insyaAllah ya. Raudah pula akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nora Zelina Nordin dengan tajuknya Luhur Jiwa Merdeka Siri yang kedua, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustazah Muzayyanah Abdullah. Dan rakaman Raudah bertempat di Masjid Muhammadiyah Angkasa Puri Kota Media. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mungkin mendamaikan jiwa anda, lagu-lagu yang kata orang tu memberikan kita kesedaran, lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam sebenarnya. Kalau kita teliti betul-betul lirik yang mahu disampaikan oleh penulis lirik lagu tu kan, pasti ada pelajaran, pengajaran di sebalik lagu itu. Dan lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya Izo Ekspedisi, menerusi lagu Ekspedisi dengan titian perjalanan. Hidup ini sebuah perjalanan, bukan sebuah perlumbaan, bukan sebuah pelarian. Maka kita berjalanlah di atas takdir kita. Jangan kita berjalan di atas takdir orang lain. Kerana setiap perjalanan yang diberikan kepada kita adalah berbeza-beza. Terus layan GBH.

Jadi sementara Allah beri hidup ni, jiwa merdeka memastikan bahawa hanya yang aku buat daripada pagi buka mata sampai tutup mata balik malam nanti semata-mata untuk Allah. Kerana ia datang daripada Allah, sedang berbuat kerana Allah, kita akan balik juga bertemu dengan Allah. Nak datang ni bukan mudah. Ada ilmu akidah yang begitu segar, bugar sampai tarikh kematian kita. Kat mana nak dapat? Kalau kata ustazah, tak apalah mengaji sekolah agama dari dulu. Jujur je cakap, sekolah agama saja tapi tidak beramal dengan ilmu, kita tak rasa hidup kita terpandu. Muslimat dirahmati Allah. Jadi tak ada istilah terlambat. Tahu ada majlis ilmu ni pelajaran apa ni, tak payah pilih-pilih. Tahu ada majlis ilmu, tak payah tanya guru mana, tajuk mana. Sebab Nabi yang suruh kita mencintai ilmu, duduk dalam majlis ilmu, insyaAllah pasti ada satu. Kadang balik kita tak bawa apa-apa pun. Isteri tanya, suami tanya, tajuk apa khutbah tadi bang? Tajuk apa pergi majlis ilmu tadi yang beri ria nak jumpa ustazah tu? Tak ingatlah bang. Ingat ustazah tu ada tak lalat je. Tak ingatlah bang, ustazah pakai baju sekian-sekian, datang dengan kereta sekian-sekian. Itu pula yang dia tengoknya. Tapi kerap pagi petang dalam kereta sangkut jam, dengar pula yang dalam talian. Nanti satu hari kita diuji, kita boleh pujuk diri kita sendiri. Allahu Akbar, kan? Kita tak ada apa pun kuasa untuk berperang dengan takdir ini, ya Allah. Bila kita berdamai dengan takdir ini, ya Allah, insyaAllah yang menang adalah kita. Berperang ibarat kita berperang dengan Allah. Jadi kawan tanya, aku tengok kau relax-relax saja. Orang tanya kagumnya dengan keluarga yang kehilangan seorang anak lelaki, ustazah. Nampak macam tenang, nampak macam lapang. Kita tak tahu kecamuk gejolak dalam jiwa dia. Tapi bila dia punya iman, bila dia punya ilmu, dia tahu pujuk diri dia. Sebab itu Allah suruh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dulu. Kan kita sebut ia datang daripada Allah, kepada Allah lah kita kembalikan. Ini yang saya tulis dalam buku Fasabrun Jamil, sabar yang indah untuk nasihat orang-orang yang hampir berputus asa. Hilang orang tersayang, kalau boleh kita nak mati sama dengan dia. Tapi muslimin muslimat dirahmati Allah, Allah tak bagi kita berputus asa dari rahmat Allah. Hampir berputus asa itu biasa. Maka bila hampir berputus asa, kita patah balik. Tuhan yang nak kita beriman kepada qada dan qadar. Maka jiwa merdeka muslimin muslimat, saya tak boleh bicara tentang lain. Yang kukuh pegangan akidahnya, yang benar-benar mantap faham dia daripada Allah kepada Allah, kita balik semula, insyaAllah inilah jiwa merdeka. Datang ribut taufan halilintar segala. Macam mana ustazah kita nak teguh dengan cakap-cakapnya orang? Kita dah buat baik dah, tapi ada orang kata kita nak menunjuk-nunjuk, ada orang kata kita tak baik. Inilah manusia yang sentiasa dibisikkan dengan rasa was-was. Kalau dalam ilmu fiqah, kita tahu, ya aku ni tadi rakaat ketiga ke rakaat keempat? Wuduk aku tadi sempurna ke tidak? Basuh ke tidak muka? Macam tak basuh je. Sanggup cabut balik telekong, ambil wuduk balik. Basah-basah baju, ambil wuduk balik. Ini was-was dalam fiqah. Tapi dalam seluruh kehidupan kita, muslimin muslimat dirahmati Allah, kita tahu benda yang kita buat pagi tadi itu adalah benda baik. Orang pula yang boleh nilai hati kita. Engkau riak kan pagi tadi kan? Engkau buat kerana nak ngending dekat bos kan? Sebab ujung bulan ni ada anugerah cemerlang kan? Macam-macam. Orang pula kata, saya terus berhenti dah ustazah, tak yalah buat baik. Buat baik pun salah, tak buat baik pun salah. Dan kalau dua-dua salah kan, akan nak pilih yang mana? Tak yalah buat apa lah ustazah, hidup ni tidur sajalah. Rugilah kita muslimin-muslimat dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab kita tak faham matlamat. Kalau nak cerita tentang jiwa merdeka yang sebenar-benar merdeka, faham matlamat akhir kita nak meletakkan diri kita di dalam syurga Allah. Kata Dr. Aid Al-Qarni dalam kitab Latahzan, cukuplah ingatkan dirimu tentang syurga. Cukup ingatkan dirimu tentang syurga. Dipanah dengan petir jenis apa berbentuk ujian, yang datang itu adalah musibah, kita tahu, ya Allah, kalaulah ini boleh mendekatkan aku ke syurgamu, ya Allah. Sebab tu bila orang kehilangan, tolong bagi tahu dia, kita memang rindu yang tak boleh dilepaskan selepas ini. Tak ada pertemuan. Ziarah kubur dia hanya dua batu nisan. Kita tak boleh tengok balik wajah dia. Kalau korek balik pun bukan mereka yang sayang kepada kita seperti dulu. Yang tinggal bukan lagi kulit, daging-daging yang melekat pada tubuh. Kadang-kadang setelah puluhan tahun, kita tak jumpa pun rangkanya. Masya Allah, kenapa itu yang kita agung-agungkan saat hidup? Sebenarnya dia tidak mati di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin sahaja dia
dengan memujuk hati, pasti akan bertemu lagi tanpa ada pisah-pisahnya lagi selepas kita mati nanti. Semua orang akan mati dan semua orang akan dibangkitkan kembali. Saat bangkit itulah di mana destinasi kita. Pastikan kita beriman, keluarga kita beriman, jaga dirimu, seluruh keluargamu daripada api neraka Allah. Ini pesan Allah dalam Al-Quran. Maka kita fokus, muslimin muslimat, risau kita kepada anak orang lain yang tiba-tiba kena bunuh ke apa ni, yang tiba-tiba hilang, isteri orang lain. Kalau hari ni berlaku kepada dia, tak mustahil boleh berlaku kepada aku. Risau kita. Jangan risau berada di atas. Letakkan ia ke bawah, kerana ia salah satu daripada gejolak nafsu kita, muslimat dirahmati Allah. Maka kita letakkan iman dan ilmu di atas. Sebab apa? Bila-bila pun kita akan mati, cuma caranya kita tak tahu. Bila mati itu pastikan kita mati dalam keredaan Allah. Jangan kita mati, muslimin muslimat dirahmati Allah, dalam murkanya Allah. Sengaja mati bunuh diri, murkanya Allah. Tapi mati dalam mengekalkan sabar dan betah dalam segala ujian. Mudah-mudahan kita yang diangkat oleh Allah sebagai roh yang mati dalam husnul khatimah. Jadi semangat tu bagi orang yang dah mati, yang dah mati para kesayangannya. Kita melalui fasa COVID, saya ustazah berbelas orang mati tanpa saya boleh ziarah pun keluarga saya tu. Yakinkah akan ada pertemuan lagi? Bila ustazah? Selepas kita pun mati bersama dia. Selepas seluruh isi dunia ni dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lepas kiamat. So orang yang ditinggal mati, bohong tak sedih. Tetapi muslimin muslimat bangkit semula dengan semangat yang baru, makin menjadi orang yang baik. Benarlah ustazah, kematian ini sebenarnya menghidupkan jiwa. Dulu saya selalu sembahyang lambat-lambat. Kawan saya ni mati pada pukul 4 petang, tak solat zuhur lagi. Dia berhutang dengan Allah solat zuhur kan ustazah, betul? Saya tak nak dah solat lambat-lambat lagi ustazah. Ada pelajaran kepada kita muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi jangan sebut tentang jiwa merdeka kalau connection kita dengan Allah tidak sehebat itu. Subhanallah, muslimin muslimat dirahmati Allah, apa sahaja yang berlaku dalam hidup kita telah tertulis di Loh Mahfuz. Okay? Kita nak halang macam mana pun, itu takdir yang bakal mendatangi kita. Nak keluar rumah, ingat belum tentu nanti kita balik semula ke rumah. Takut kita tak berjalan dengan dua kaki kita, tetapi yang diusung adalah jenazah kita, na'udzubillah min zalik. Kalau kita buat persiapan hari-hari, tak mengapa lagi. Tapi dalam pada orang lain terkejut, mati dah dia. Tadi elok-elok je pergi kerja, Masya Allah. Lalu depan aku siap belikan aku nasi lemak sotong lagi tadi kan. Mati dah dia. Itu sedekah dia yang terakhir rupa-rupanya. Kan kita nak bercakap, mesti fikirkan dulu apa baik, apa buruknya. Nak memandang apa baik, buruknya. Kan kita tak keluar mana, hanya duduk beruzlah konon dalam bilik sendiri. Just stay at home. Tapi rupanya sampai ke seluruh pelosok dunia. Buat dosa dengan mata, buat dosa dengan telinga, buat dosa dengan hujung jari. Na'udzubillah min zalik. Muslimin muslimat, longgarnya jiwa kita. Kita tak rasa diperhatikan oleh Allah. Kan kalau kita tak rasa diperhatikan oleh Allah, hilang luhur jiwa merdeka. Baik, saya sambung. Apa sahaja yang kita lakukan demi kepentingan agama, demi kepentingan negara, demi kepentingan diri kita yang nak balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mestilah mengikut lunas undang-undang. Saya selalu sebut, bincang dengan suami, apa yang kita nak buat bang? Pertama, undang-undang akhirat. Ada dalam Quran, hakimnya nanti adalah Allah. Peguam bela, peguam syaranya tu bukan manusia yang boleh dibayar nak bercakap apa di hadapan hakim dunia. Hari ni ada beberapa ibu mengadu, ustazah anak saya dah 8 tahun duduk dalam penjara. Ustazah doakan ya ustazah, kan cepatlah dapat pengampunan. Kenapa kak? Sebenarnya anak saya tak salah ustazah. Kan mentang-mentang saya tak mampu nak bayar itu, nak bayar ini, anak saya duduk kat dalam, orang yang jahat tu masih ada dekat luar sekarang ni. Kan? Ibu menangis-nangis. Subhanallah, muslimat dirahmati Allah. Bukti cukup tak kak masa kena tangkap hari tu? Cukup on paper ustazah. Tapi saya tahu cerita sebenarnya apa. Kita tak boleh nak berpihak kepada dia sebab kita tak tahu cerita sebenar macam mana. Apa cara pujuk kita? Itulah cerita hakim dunia. Itulah cerita peguam bela, peguam cara dunia kak. Kita berdoa hakim kita semua orang yang takwa kepada Allah. Peguam bela, peguam cara orang yang takwa kepada Allah. Ini orang yang betul-betul merdeka yang

0: itulah mahkamah sebenar, hakimnya adalah Allah sendiri. Siapa peguam bela dan peguam caranya? Bukan sahaja tangan, kaki kita bercakap di hadapan Allah saat mulut kita dizip, tak boleh berbicara apa pun, tapi kulit-kulit kita ni berbicara di hadapan Allah. Selalu kita baca dalam surah Yasin, tapi kita tak rasa bergetar di hati kita. Kulit-kulit bercakap di hadapan Allah, memberitahu dulu aku dibawa ke mana, bermaksiat ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, anak akak pasti akan dapat pembelaan. Nantikan saat itu dengan sabar. Cukup menjadi hamba Allah yang terbaik, undang-undang Allah patuh. Cukup punya akal, tak mesti jadi ustaz ustazah. Punya akal yang sempurna pun kita dah tahu ni Allah redha ke tak redha, ni Allah suka ke tak suka, ni kalau aku buat macam ni mak ayah aku tahu marah ke suka kalau aku buat macam ni. Muslimin muslimat, sebab kita punya akal yang sempurna. Kemudian undang-undang dunia. Semalam ada satu kes saya bertemu dengan seorang muslimin muslimat, cerita tentang kerja hajinya yang baru balik. Tak payah saya cerita panjang di sini, tapi dipendekkan ceritanya, apa yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia dan kerajaan Saudi, tak boleh buat haji dengan visa sekian. Dia terbang sebab dia tak tahu, muslimin muslimat ramai yang ikut, dia tak tahu. Jadi ustazah, ini akibat saya langgar undang-undang dunia. Sebab orang kata tak apa, yang penting rukun haji tu semua cukup, tak apa, yang penting kita dapat masuk Arafah, al-hajju Arafah. Main lagi muslimat dirahmati Allah. Tapi balik sebulan saya terkurung dalam hotel yang nak menyembunyikan diri daripada polis kat sana. Turun daripada bilik ustazah, kalau kita nak sembunyi-sembunyi, bukan saja polis pegang senapang aja, kereta kebal pun ada kat bawah tu. Kalau ustazah meninggal teruslah, tengok suasana macam tu, kata takut ustazah, hari-hari diketuk, kalau kita tak buka, disepak pintu. Tahulah polis-polis Arab ni dengan badan yang besar, teruk berbenar kamu kena ni. Sebulan tak boleh keluar bilik langsung, tak boleh pergi Masjidil Haram. Hotel dekat yang dijanjikan menjadi paling dekat, paling jauh saya dapat 6 km dengan 7 kali tukar hotel. Ustazah bayangkan, sebulan, 10 hari pertama tu syok ustazah, sebab belum lagi masuk musim haji. Orang yang datang dengan visa haji ni tak sampai lagi, kami kan memang disuruh pergi awal. Jadi 10 hari pertama duduk dekat hotel 50 meter daripada dataran Masjidil Haram. Hari-hari kami selfie, tunjuk dekat family, masuk sana sini media sosial. Apa yang korang takut sangat nak pergi haji dengan cara kami ni? Hotel dekat, seronok, boleh ulang-alik masjid. Hari ke-11 saya dah senyap. Nak share benda ustazah, sungguh memalukan. Live muslimin muslimat dirahmati Allah. Balik saya cakap dengan suami, abang, inilah yang saya kata, undang-undang Allah walaupun berat ikut. Subhanallah. Undang-undang dunia walaupun berat, sebab Allah dah cakap kan, kalau kita disuruh mentaati Allah dan Rasul, kita juga disuruh mentaati ulil amr. Soal ulil amr yang bagaimana, itu bukan urusan kita, tapi itu adalah perintah Allah. Contoh, kita disuruh taat kepada ibu dan ayah. Oleh siapa? Oleh Allah dan Rasul. Siapa kita untuk kata mak bapak saya pun bukan orang baik ustazah? Kenapa saya nak taat kepada mak bapak saya? Sampai ada anak yang bertemu dengan ustazah, kenapa saya kena berdoa Rabbighfirli waliwalidayya? Kenapa nak berdoa kesian kat mak bapak aku seperti mana dia kesian kat aku masa kecil? Tak, mak bapak saya tak kesian kat saya masa saya kecil ustazah. Semalam kita dengar lagi ada bayi duduk dalam besen ya, muslimin muslimat rahmatan Allah. Hari-hari dengar berita sekarang ni sangat menakutkan. Kalau dia sempat besar, dia boleh claim macam budak tadi tu jumpa ustazah, kenapa saya nak berdoa kepada Allah kesian dekat mak bapak aku seperti mana dia kesian kat aku masa aku kecil? Dia tak kesian kat saya ustazah, dia buang saya dalam tong sampah. Faham tak faham muslimin muslimat rahmatan Allah? Jadi saya terus terduduk terdiam, betul dah apa yang budak ni fikir. Alhamdulillah Allah beri ilham. Ustazah cakap dekat dia, soal mentaati perintah ibu dan ayah ni bukan perintah ustaz ustazah, bukan perintah siapa-siapa, tapi perintah Allah. Bila perintah Allah, itulah yang berlaku kepada Siti Asiyah yang dijodohkan oleh Allah dengan lelaki bernama Fir'aun.
1: Allahumma

0: Jurnal FM, sentiasa di hati.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Malaysia.

Loving One dengan terima kasih. Dan terima kasih juga untuk anda yang terus kekal setia dan terus memilih National FM. Dari jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan melalui National Game Buruhantu. 5.40 minit pagi, 20 minit saja lagi masa yang ada saya bersama-sama dengan anda. Sebab pukul 6 pagi seperti biasa, pukul 6 pagi nanti tiga suara akan bersama-sama dengan anda menerusi National Pagi untuk 4 jam berikutnya, 6 pagi hingga 10 pagi. Juga frekuensi RTM Negeri saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Jadi selamat bertugas untuk rakan-rakan saya. Seperti biasa, anda juga boleh memilih di mana juga anda berada, 34 stesen radio RTM sentiasa bersama-sama dengan anda untuk memberikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja, juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Baik, tengah malam tadi gempa bumi lemah bermagnitude 3.4 skala Richter melanda kawasan Temenggor, Gerik, Perak. Jabatan Meteorologi Malaysia dalam kenyataan memaklumkan gempa itu berlaku pada kedalaman 10 km dengan koordinat 5.5 darjah utara dan juga 101.3 darjah timur. Pusat gempa bumi terletak kira-kira 9 km timur laut dari Hulu Perak. Gegaran dirasai di sekitar kawasan Gerik Perak. Jadi siapa-siapa yang terasa macam tergegar tu, anda telah pun mengalami gempa bumi tapi bermagnitude yang agak lemah lah ya, 3.4 skala Richter. Namun apapun, kita terus berjaga-jaga kerana itu sebab saya selalu berkatakan malang itu tidak berbau, musibah juga tidak akan memberikan kita isyarat, ianya boleh berlaku bila-bila masa juga dengan kejadian alam ya. Jadi apapun, kita bersiap sedia dengan segala kemungkinan. Terima kasih untuk geng-geng Buruhantu. Terima kasih untuk anda yang melaporkan diri di Facebook rasmi National FM. Terima kasih juga di live TikTok. Juga kepada mereka yang sedang nak ke tempat kerja, berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju seperti biasa. Saya selalu pesan jangan laju-laju sebab kita nak mencari rezeki, bukan nak cari maut ya. Jadi pagi-pagi jangan kalut sangat, tenang-tenang bawa kereta, tenang-tenang menunggang motosikal. Saya doakan anda selamat mencari rezeki untuk hari ini. Cari rezeki bukan untuk diri kita sahaja, untuk keluarga tersayang kan. Jadi keluarga tersayang selalu mendoakan anda di atas jalan raya sampai selamat ke tempat kerja dan selamat pulang nanti. Baik, hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, 28 Ogos 2026. Kita harapkan hari ini memberikan kita 1000 keceriaan. Mudah-mudahan ya. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Oh ya, jangan lupa ya, sempena bulan kebangsaan ini, satu rumah, satu jalur gemilang. Jangan lupa kita kibarkan terus jalur gemilang, tanda kita sayangkan negara kita, tanda kita menghargai perjuangan-perjuangan mereka yang telah pun berjuang untuk kemerdekaan negara kita. Kita dah memasuki ke 69 tahun kemerdekaan. Mudah-mudahan kemerdekaan ini akan terus kita kecapi, kita warisi, kita pelihara, kita pertahankan untuk generasi yang akan datang. Kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang Malaysia yang aman, damai, makmur, sejahtera. Tapi jangan lupa terus perkukuhkan perpaduan yang ada. Dan sebelum saya mengakhiri kata-kata saya, sedikit kata orang itu kata-katalah untuk hari ini . Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Dengan lafaz bismillah, tidak ada yang lebih cukup melainkan rasa bersyukur, dan tidak ada yang lebih nikmat selain daripada sihat. Jadi terus kekal semangat dan juga selalu bersyukur dan ucapkanlah alhamdulillah. Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala s-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله مسلمين مسلمات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapalah kita rasa berat? Kenapalah hati kita ini keras, tidak mampu menerima nasihat dan teguran daripada kawan-kawan, teguran daripada orang yang berada di sekeliling kita? Kenapa? Sebab kita banyak melakukan maksiat dan dosa. Dosa ini juga akan mengeraskan hati dan jiwa raga kita untuk mendekati diri kita kepada Allah. Sebab itulah berat, tuan-tuan. Ulama nasihatkan kita, jauhkan diri daripada perkara yang maksiat. Bukan saja-saja, tuan-tuan, ini kerana ini hati kita ini semakin hari semakin keras apabila kita banyak melaksanakan dosa. Sebab itulah, tuan-tuan, apabila kita dapat laksanakan satu waktu ketaatan, kita kena rasa syukur banyak-banyak, minta ampun dengan Allah banyak-banyak. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kekuatan, Allah Ta'ala bersihkan hati kita, Allah Ta'ala membersihkan segala dalaman kita, jauhkan daripada segala sifat-sifat yang boleh melalaikan, sifat-sifat yang boleh membawakan dosa kepada Allah. Firman Allah kata apa dalam surah Al-Mutaffifin? Kallabal rana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Imam Ghazali pun sebut, hati yang dipenuhi dosa akan kehilangan kelazatan iman dan keberkatan amal. Dan punya berat. Moga-moga insyaAllah Allah Ta'ala jauhkan daripada segala perbuatan yang tak baik dalam hidup kita insyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi pada pukul 6:05 pagi maka masuklah waktu solat fardu subuh bagi daerah Langkawi.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Langkawi FM di 104.8 ya. Untukmu, assalamualaikum. Dan juga salam Jumaat 28 hari bulan 8 2026. Okey. Ah, betul lah tu Ain kat sini. Ah, kita sama-sama teman-teman ni sampailah ke pukul 11 pagi dan hari ni saya bersama-sama dengan Siti. Ha, penolong jurutera bertugas eh. Nak bagi hampa dengar clear, jelas. Ha, gitu. Baik, hari ni hari Jumaat tau. Ha, hari ni bukan hari Ahad. Ha, biasalah kat DJ biasa kerja hari Ahad kan. Okey, hari Jumaat. Alhamdulillah eh. Diberi nafas lagi untuk kita hari ni. Kan, itulah celik-celik mata. Lepas tu bersyukurlah celik-celik mata bersama insan-insan tersayang. Kan, dan semoga urusan kita hari ini dipermudah, insyaAllah dilancarkan rezeki, diberi keberkatan, dan semoga sentiasa dalam lindungannya, insyaAllah, amin. Baik, tadi waktu subuh bagi daerah Langkawi telah pun masuk pada pukul 6:05 pagi. Selamat pagi. Kalau waktu terbit matahari sat lagi pukul 7:13. Solat zuhur hari ni 1:24 tengah hari. Awal bagi tahu eh. Awal tak kalut tuan-tuan.

0: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my. Ceria pagi!
1: Okey, waktu sekarang pukul 6.45 minit pagi, kita nak kongsikan dengan anda tajuk-tajuk berita dunia. Okey, antaranya ini, penunjuk perasaan di Jakarta mula bersurai selepas polis bertindak. Ini di kawasan luar kompleks parlimen di Jakarta kira-kira pukul 8 malam tadi, selepas berhimpun sepanjang hari. Okey, 170 pendaki dipindahkan susulan kebakaran di hutan gunung Semeru. Banjir di Nepal, 31 warga asing diselamatkan dan 359 mayat ditemukan. Dan juga ini berkenaan tentang banjir Nepal, angka korban meningkat 332 dan lebih 800 masih hilang. Palang Merah Singapura ikrar bantuan $50,000 kepada banjir Nepal. Ini perubahan iklim, tingkat risiko banjir dahsyat Himalaya, ini menurut kata pakar. 1,000 hilang, 165 maut dalam banjir kilat sempadan Nepal-Tibet. Dan China kerahkan kapal di perairan Taiwan, tingkat tekanan ketenteraan. Dan juga Jakarta perketat kawalan keselamatan menjelang himpunan besar-besaran. Okey, itu antara tajuk berita dunia. Bila Kak Liji tengok yang banjir-banjirnya, lepas tu itulah gempa bumi. Dan pagi tadi juga ada berlaku gempa bumi, tapi gempa bumi lemah. Ini di Greek Perak. Sekejap lagi kita kongsikan. Baik, terus dengan Radio Malaysia Langkawi FM. Kita ada Intan Maya, Sangka Kau Suci.

Tabiat orang kita, kalau terserempak atau bertembung dengan orang lain, susah sangat nak senyum kan? Susah sangat ke nak senyum tu? Senyumlah, kan nampak manis muka kita. Tambahan pula, senyuman kan satu sedekah. Pesanan ikhlas dari saya, Hajah Hamidah.

0: Berita seterusnya. Pertumbuhan ekonomi negara sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini disifatkan sebagai pencapaian sangat baik yang mampu meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pencapaian itu bagaimanapun perlu dilihat berdasarkan sektor yang memacu pertumbuhan ekonomi negara.
1: Saya ramai yang tanya, dia kata, Noah, dah catat 6% pertumbuhan. Ini sepatutnya hasil lebih tinggi dan belanja boleh banyak. Tapi itu tak betul. Pertumbuhan tinggi dalam bidang AI data center digital ni, dia tidak memberikan hasil pendapatan negara. Dia berikan ruang dari segi pembangunan, peluang pekerjaan, peningkatan keupayaan teknologi.
0: Perdana Menteri menjelaskan pelaburan dalam bidang digital dan teknologi memberi manfaat tidak langsung yang mengambil masa untuk diterjemahkan kepada hasil negara. Dalam perkembangan berkaitan, usahawan Bumi Putra perlu manfaatkan pertumbuhan ekonomi negara dengan beralih daripada sekadar menyertai rantaian ekonomi kepada membina pemilikan dan memperbesar skala perniagaan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan akan terus membuka ruang dan memperluas akses, namun usahawan perlu berani berkembang, bersaing serta mencipta nilai. Menurutnya, tiga anjakan utama diperlukan menuju 2035, termasuk menyatukan ekosistem sokongan dan memberi tumpuan kepada usaha membesarkan usahawan. Perkembangan luar negara, Malaysia menggesa negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC supaya menolak dan tidak menyokong rancangan penempatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, OIC juga perlu tegas mendukung pendapat nasihat Mahkamah Keadilan Antarabangsa berhubung isu berkenaan. Beliau berkata, rancangan penempatan E1 bernilai $2.3 bilion Amerika merupakan tindakan memperluas penempatan haram Israel di tebing barat termasuk Baitul Maqdis Timur. Menurutnya, tindakan itu akan menjejaskan kesinambungan wilayah yang diperlukan bagi pembentukan sebuah negara Palestin yang berdaya maju. Ketika tekanan antarabangsa terhadap Israel berterusan, tiga lagi penduduk Palestin terbunuh dalam serangan tentera rejim di Gaza. Agensi Pertahanan Awam Gaza memaklumkan seorang mangsa maut dalam serangan drone di kamp pelarian Al-Shati, manakala seorang lagi terbunuh dalam serangan di Al-Mawasi Khan Yunis. Mangsa ketiga maut dalam serangan di barat bandar Gaza yang turut mencederakan beberapa individu. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menolak kebimbangan kemungkinan Rusia menyerang Eropah dengan menegaskan Presiden Vladimir Putin tidak akan menyerang wilayah Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO. Kenyataan itu menyusuli pertemuan mengejut pengarah Agensi Perisikan Pusat CIA John Ratcliffe di Moskow yang dipercayai berkaitan amaran terhadap Rusia. Trump bagaimanapun enggan mengulas lanjut mengenai pertemuan berkenaan. Beliau turut menyifatkan tindakan Rusia berkaitan isu Selat Hormuz sebagai baik setakat ini. Sukan bola sepak Piala Liga, Danny Welbeck meledak gol pertamanya bersama Chelsea ketika membantu The Blues menewaskan Luton Town 2-0 untuk mara ke pusingan ketiga. Selepas babak pertama tanpa jaringan, penyerang berusia 35 tahun itu menandung masuk hantaran Malo Gusto untuk memecah kebuntuan di Stamford Bridge. Chelsea melengkapkan kemenangan menerusi jaringan sendiri Hakim Odofin dan bakal berdepan Leeds United dalam pusingan seterusnya. Liverpool dilaporkan mencapai persetujuan awal dengan Paris Saint-Germain PSG untuk mendapatkan penyerang sayap Perancis Bradley Barcola dengan nilai perpindahan sekitar £120 juta. Lebih £100 juta daripada jumlah itu dikatakan merupakan bayaran yang dijamin sekaligus menjadikan Barcola antara pembelian termahal Liverpool. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, nasib rakyat Malaysia masih jadi tanda tanya. Jerebu dijangka meningkat di beberapa kawasan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

28 Ogos 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia kerana batuk berdarah di Hospital Pulau Pinang, Georgetown, Pulau Pinang. Allahyarham, yang berusia 59 tahun, meninggalkan seorang balu dan 4 orang anak. Pada era kegemilangannya, Allahyarham pernah bergandingan dengan Allahyarham Datuk Mokhtar bin Dahari dalam kesebelasan utama skuad kebangsaan. Antara kejayaan yang dicapai, Malaysia memenangi pingat gangsa Sukan Asia di Tehran pada tahun 1974. Pada tahun yang sama, Allahyarham juga pernah membantu Pulau Pinang menjuarai Piala Malaysia. Pemergian Allahyarham adalah satu kehilangan yang tiada gantinya dan sangat dirasai bukan sahaja oleh rakan seperjuangan tetapi juga peminat bola sepak tempatan. Jenazah Allahyarham dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Hashim Yahya, Jalan Perak, Jelutong, Pulau Pinang.

0: jiwa.
1: 69 tahun merdeka, kita melangkah bersama sebagai satu keluarga Malaysia. Bertemakan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita terus memupuk perpaduan, saling menghormati dan berganding bahu membina negara yang aman, maju serta sejahtera untuk semua. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan hayati erti kemerdekaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: Refleksi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar para pendengar Langkawi FM? Bersama saya, Suhata, dalam Refleksi. Setiap pemimpin itu diasuh dan bukannya dilahirkan. Pemimpin yang baik dan berkualiti adalah pemimpin yang memiliki jiwa karismatik, berpengaruh dan boleh menginspirasikan seseorang itu ke arah yang lebih baik. Pemimpin yang baik juga bijak mencari peluang untuk membantu mereka dalam mempelajari ilmu-ilmu baru dan berkongsi segala kepakaran bersama. Setiap manusia yang dilahirkan di dunia ini pada dasarnya adalah pemimpin. Setidaknya dia adalah seorang pemimpin bagi diri dia sendiri. Pemimpin sebagai ketua keluarga atau pemimpin sebagai ketua dalam sesebuah organisasi. Namun, pemimpin yang dilahirkan tanpa pengalaman, pendidikan dan latihan kepimpinan akan terbentuklah pengikut yang cenderung kepada kepimpinan yang kurang disegani oleh orang lain. Itulah padahnya. Pemimpin yang baik sangat menitik beratkan nilai kasih sayang sesama insan, teladan yang mulia serta mempunyai nilai integriti dalam diri. Bukan itu sahaja. Seseorang itu harus memiliki daya kekuatan serta mempunyai daya tahan fizikal dan mental. Itu barulah pemimpin. Ada tiga ciri utama dalam kepimpinan yang dianjurkan dalam Islam, iaitu wawasan yang jelas, nilai baik dan daya kekuatan. Pemimpin yang mempunyai wawasan yang jelas adalah memiliki kemampuan berfikir dalam pelbagai pendekatan, sentiasa mencari alternatif serta mampu memperjelas atau memperhalusi sesuatu yang abstrak kepada yang nyata. Jika seseorang sudah dilengkapi dengan semua dasar latihan tentang kepimpinan namun tidak mahu mengambil halangan dan berani untuk memimpin, dia bukanlah seorang pemimpin yang sejati. Bak kata pepatah, seorang pemimpin adalah orang yang mengetahui jalan, melewati jalan tersebut dan menunjukkan jalan itu untuk orang lain. Hakikatnya, tuan-tuan dan puan-puan, kepimpinan bukanlah perkara yang mudah. Bukan setakat keupayaan memberi arahan, buat itu, buat ini, tetapi ia sebenarnya adalah penonjolan ciri-ciri dalaman kepribadian kita yang terhasil daripada disiplin dan amalan mulia yang diterapkan sepanjang hidup kita. Sampai jumpa lagi dalam slot yang akan datang bersama saya, Suhata, di Langkawi FM. Saya sayang anda semua.
1: Perkongsian refleksi itu tadi disampaikan oleh Suhata Hashim.

Ketika kita sujud, tidak ada pun bom yang meletup. Ketika kita rukuk dengan tenang sambil bertasbih, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, mengagungkan Allah yang Maha Pencipta, tidak ada pun kita ditolak. Maka itulah satu rasa kemerdekaan, dan lafazkanlah Alhamdulillah.

Khazar dengan Memburu Impian. Ha, kan. Itulah kita memburu impian. Impian kita hari ni kan, kita fikir kalau mak-mak lah kan, hari Jumaat, hari cuti kot, dah mula cuti sekolah lah kan. Impian nak penuhkan hari yang seminggu tu, nak masak apa pagi, petang, malam, almaklum lah kan. Cuti sekolah, yang balik kampung selamat balik kampung Mungkin tengah duk tunggu ataupun duk bergerak nak pergi ke JT Kuah, ataupun yang duk kat JT Kuah lah ni, duk tunggu feri sat lagi nak pergi ke seberang sana. Mainlah kita tengok sat seberang sana dia punya bacaan indeks pencemaran udara berapa. Okey, kalau dekat Langkawi 64, Kangak 68, Alustak 97, hijau. Hijau tu maksudnya dalam keadaan udara yang sederhana lah kan. Dan juga kalau di Sungai Petani 152, tinggi no. Sungai Petani 152, Georgetown pun sama yang nak balik ke belah-belah sana ke bawah-bawah sana sikit Sungai Petani dan ke atas sana kan. Kalau ni ya, keluar bila perlu. Kalau keluar tu gunalah topping muka kan. Kita kat Langkawi pun kena jaga-jaga juga. Kalau tingkap sebelah kanan kat DJ ni, dia nampak kelabu-kelabu lah. Tapi mungkin awal lagi ataupun panggil kabus. Kita tunggu tengah hari lagi, kita kongsi lagi. Baik, kita ada ini. Terus dengar Radio Malaysia, Langkawi FM. We don't talk.

anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048. I love

0: kamu.
1: Hai kami Yukis, teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya untukmu.